jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat, masih di Serambi Banua. Masih dengan sajian, dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar dan informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan. Masih bersama dengan Helda juga yang masih setia menemani pian sebarataan di pagi hari ini. Dan Sanang, gak Sanang Perompat dimana aja berada di baisukan hari ini, tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

eksekusi langsung dilakukan. Imbah ditinjau Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Yamin menginstruksikan pembongkaran kepada Satpol PP Banjarmasin supaya segera dilakukan. Puluhan petugas Satpol PP, Babinsa lawan Babin Kamtipmas juga dikerahkan gasan meratakan bangunan-bangunan yang dahulunya jadi stan atau lapak di Kampung Ketupat. Mulanya pembongkaran dilakukan menggunakan alat pertukangan manual. Imbah neng itu dilanjutkan mengerahkan satu unit eskavator nih nang sana. Satu persatu bangunan dirobohkan, sampah sisa pembongkaran masih diletakkan di lokasi. Wayah ini tersisa bangunan-bangunan besar nang ganal haja nang kada dibongkar menunggu arahan nang selanjutnya nih. Wali Kota Yamin juga menyampaikan imbah dibongkar kainanya Kampung Ketupat yang akan dialih fungsikan menjadi ruang publik nang ramah keluarga, menjadi pusat destinasi wisata nang hanyar gasan warga Kota Banjarmasin. Penataan yang itu ini mencakup pembangunan berbagai fasilitas umum mulai dari taman, ruang baca hingga area bermain kanak-kanak. Dan pengerjaannya akan melibatkan dinas-dinas terkait juga nih. Manfaatan ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi kawasan yang itu sebagai tempat bersantai nang aman lawan juga nyaman gasan masyarakat. Kayaknya taman atau ruang baca dinas perpustakaan kita manfaatkan di sana tempat kekanakan bermain dan hal-hal lainnya. Nah, kira-kira nih bisa menjadi salah satu pusat destinasi nang bisa dikunjungi masyarakat kita nih, Disiden. Meski akan mengalami pembenahan total, pihaknya menegaskan akan tetap mempertahankan identitas kawasan yang itu. Mengingat sebagian besar warga sekitar bermata pencaharian sebagai penjual ketupat, ikon ketupat akan tetap dihadirkan namun dengan konsep lawan desain bangunan yang lebih modern lagi. Silnya menambahkan bangunan yang lawas kayaknya akan dirombak lawan digantikan dengan simbol baru yang menjadi kebanggaan warga. Nama tetap karena di sini masyarakat hampir rata-rata berjualan ketupat. Cuma bangunannya kada sebesar nang ini lagi dan kena akan dirombak bentuknya seperti tugu ketupat lah ujar Sidin. Tugu Kampung Ketupat Banjarmasin maju sejahtera. Sementara itu Sekda Kota Banjarmasin ihram mutajin memadakan PT Juru bersedia gesan melunasi kewajiban berupa tunggakan nang nilainya mencapai 400 juta rupiah. Bebuannya akan membayar secara cicil dengan harapan akan lunas pada Desember 2028.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Perompet FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompet. Ya, Sanak Perompet. Dinas PUPR Kalimantan Selatan ini bakal mengusulkan anggaran sekitar 150 miliar kepada pemerintah pusat untuk mengganti pipa transmisi air baku Banjar Bakula. Nang dinilai rentan mengalami kebocoran nih. Rencananya itu dimencuat usai rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPRD Kalsel di Banjarmasin. Selain material pipa yang rentan, Kepala Dinas PUPR Kalsel Yasin Toyib juga memadahkan pergantian yang itu diperlukan karena produsennya kada lagi tersedia di Indonesia nih ternyata. Bersama Komisi 3, Bupati Sidi mencoba mendatangi DPR dan Kementerian PU untuk menganggarkan pergantian pipa transmisi yang diusulkan kurang lebih sebesar 150 miliar rupiah yang itu. Dijelaskan juga nih, di sana pipa yang digunakan wayah ini berbahan GRV. Material tersebut ini menurutnya rentan sehingga perlu diganti dengan jenis pipa yang lebih tahan terhadap tekanan nih. Di mana pipa GRV ini memang rentan, barangnya juga nang kayak tebeng sepeda motor dan pabriknya sudah kada ada lagi di Indonesia. Oleh karena itu pipa yang itu perlu diganti dengan pipa HDPE yang lebih tahan terhadap tekanan nih dan sana ujar Sidin. Pipa berbahan HDPE ini menjadi alternatif nang diusulkan gasan menggantikan pipa nang lawas, dan perhatian yang ini juga diharapkan dapat meningkatkan keadaan jaringan transmisi banyu baku dan mengurangi risiko kebocoran yang berpotensi mengganggu pasokan banyu barasih juga nih. Dan sana perompat, usulan pergantian pipa nang itu ini mencuat di tengah penanganan kebocoran pipa Intake Mandi Kapau nang mengganggu pasokan banyu baku ke sejumlah wilayah pelayanan di Martapura lawan juga Banjar Baru nih. Pipa yang mengalami kebocoran telah tersambung dan sebagian mulai diuji alirannya. BPAM Banjar Bakula juga menargetkan pengecoran gasan memperkuat struktur sambungan pipa dapat dilakukan pada hari Jumat hari ini tentunya. Gangguan itu juga berdampak pada sekitar 80 ribu sambungan rumah di wilayah

0: ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang sering kali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Budaya Banjar, suara. Bar perempat, pukul 9, waktu Indonesia Tengah.
1: Habar perempat bersama Ulun Helda, pemerintah kota Banjarmasin mulai menertibkan lonjong beras yang akan kawasan wisata kampung ketupat di Kelurahan Sungai Bar.

kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

105,9 FM, Perompak Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

pagi hari ini nih, pada

0: Oh, belum apa-apa, habis deh.
1: Karena apa, habis suara. Biasanya suara rakyat itu bisa lakas habis. Kayak apa Bang Arif, kabar?
0: Alhamdulillah, walaupun sambil kesadaran kita lah.
1: Iya, kenapa?
0: Karena rame-rame ini, aku kan rasa anu aja nih, rasa apa ngarannya nih, kayak takutan-takutan juga.
1: Kenapa?
0: Kan di Rusia ada virus influenza A aja.
1: Oh, pulang lah.
0: Iya, ada pulang. Jadi kan semalam tuh ada beberapa orang-orang yang flu-flu besar tuh dites, diambil sampel. Jadi di Banjarmasin ada beberapa orang, salah satunya ulun, dan alhamdulillah
1: aman
0: aja. Influenza biasa, gara-gara kabut aja.
1: Itu jangan gini dulu ya kalau
0: menghadapi
1: yang ada nih ngalih bener nah.
0: Menghadapi yang ada nih aja.
1: Iya, tapi kita hari ini kadang bahas kabut asap ya.
0: Kita mau bahas apa hari ini?
1: Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Kang Edi Sutardi. Nah, ya. Kenapa kabarnya Kang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Semangat
2: ya.
1: Kang lah.
2: Ya semangat asap.
1: Karena ini problem kita bersama. Tapi walaupun kabut asap tetap
2: bahagia.
1: Biar sehat. Jadi Kang Edi Sutardi ini mungkin di kalangan teater, di kalangan seniman-seniman beliau ini sangat luar biasa.
0: Inge.
1: Siapa yang kada tolong sidin ya Allah. Jadi hari ini suatu kehormatan juga kami bisa kedatangan beliau. Mudah-mudahan kada jarapin.
0: Inggi. Jadi beliau ini seorang praktisi dan juga akademisi, terutama di bidang teater. Sudah banyak benar pengalaman Sidin. Mulai tadi kita berbicara panjang lebar lah. Mulai Sidin halus sudah berakting Sidin. mulai Sidin lahir lah. Cuman alhamdulillah Sidin juga sudah sebagai akademisi berkuliah juga di jurusan seni. Kemudian sekarang juga sebagai dosen pengajar di salah satu universitas di Kalimantan Selatan, terutama di bidang teater. Nah, ngomong-ngomong masalah teater, kita harus tahu dulu sebenarnya teater itu tuh apa gerangnya. Nah, kita kembali ke dasar. Kira-kira Kang Edi nih, bisa dijelaskan lah kira-kira teater itu sebenarnya apa sih secara definisi gitu.
2: Betul. Teater itu sederhananya adalah salah satu jenis seni pertunjukan. Tapi tentu jadi rumit ya, karena salah satu jenis seni pertunjukan, mabihin juga seni pertunjukan. Apa yang membedakan? Yang membedakan salah satunya dari satu, teater selalu berbicara tentang konflik kehidupan manusia yang diproyeksikan oleh aktor dan aktris di hadapan penonton ya. Nah, itu salah satu. Konflik kehidupan manusia itu apa? Yang mana? Ya semuanya. Bisa jadi konflik kehidupan manusia dengan lingkungan, sekarang dengan alam. Misalkan ada asap, bukan embun. Romantisnya itu berbeda rasanya. Bagaimana sekarang ibu-ibu lebih hemat? Gitu ya. Kenapa hemat? Karena tidak harus membeli garam. Airnya sudah masin. Tapi itu adalah fenomena alam. Itu fenomena alam yang memang tidak bisa kita tolak ya. Tapi ada yang bisa kita jaga untuk tidak terjadi. Kalau banyu ngalih. Karena memang banjir ini di bawah permukaan laut ya. Sehingga ketika kemarau, air pasang, air laut naik. Tapi kalau asap masih bisa disiasati. Hanya belum sempat aja. Lalu bahwa itu adalah pengertian teater, karena kalau dirunut secara ke belakang jauh, istilah teater itu sendiri kan sebetulnya dari Yunani ya, yang memang pada dasarnya adalah menunjukkan sebagai tempat untuk menghidupkan seni pertunjukan. Kalau madihin saat itu sudah ada, kan ya madihin juga waktu itu disebutnya teater, tari teater, musik teater, karena seni pertunjukan yang dihidupkan di tempat itu. Nah, tempatnya lah disebut dengan teatron.
0: Tempatnya adalah teatron.
2: Tapi Indonesia punya istilah sendiri.
0: Inge.
2: Yaitu sandiwara. Nah, itu adalah original milik Indonesia. Jadi yang menggagas nama sandiwara itu Ki Hajar Mangkunegoro IV. Dan dipopulerkan oleh Bapak Pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya. Apa sih sandiwara itu? Adalah sandi dan wara. Ya. Ajaran-ajaran yang disampaikan melalui bahasa tanda. Sebetulnya madihin juga ajaran-ajaran yang disampaikan melalui bahasa
1: aja dalam bahasa Inggris bioskop itu teater aja.
0: Inggi teater.
2: Satu teater dua.
1: Inggi. Nah tadi kan berbicara masalah penjelasan teater nih. Terus sekarang kan ini ada festival teater bahasa Banjar. Nah mungkin bisa dijelaskan makang latar belakangnya kenapa ada festival teater bahasa Banjar ini kan?
2: Alasannya bisa banyak sekali, tapi bisa sederhana sekali. Banyak karena tentu saja ada perjalanan, ada fenomena yang banyak dilihat, banyak ditemukan, ada banyak kekayaan, tetapi ada juga banyak sesuatu, ada sesuatu yang memang oh ini perlu diperhatikan kembali. Oke, mungkin saya akan berbicara tentang bahasa Banjar. Teater bahasa Banjar itu bukan berarti teater modern ditambah bahasa Banjar atau diganti tadinya bahasa Indonesia kebiasaan menjadi bahasa Banjar, tidak sedangkal itu ya, tapi tentu itu tidak salah karena itu juga bagian daripadanya. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana teater itu lahir dari kultur Banjar, dari cara berpikir Banjar ya, dari budaya Banjar. Itu sangat kompleks sekali. Seperti apa yang lahir itu? Ya tentu bagaimana manusia atau masyarakatnya menyikapi kehidupan, baik itu kehidupan sosial, baik itu kehidupan hubungan manusia dengan lingkungan alam, bagaimana menyikapi alamnya, bagaimana misalkan orang Banjar menyikapi sungai, ya, bagaimana orang Banjar menyikapi tentang pertumbuhan teknologi dan pengetahuan yang pasti tentu saja ada pertemuan yang pada awalnya berbeda tetapi semakin kesini mungkin semakin itu menjadi satu kesatuan. Tetapi ada hal yang penting bahwa karakter kultur itu adalah nomor satu sebagai fondamen identitas ketubuhannya. Kenapa? Ketika tidak, nampaknya kita akan berada pada ruang yang tidak jelas. Siapa kita? Di mana kita? Sudah sampai di mana kita? Dari mana kita? Nah, nampaknya bahwa teater memiliki peran untuk ambil bagian ya di dalam penjagaan, penanaman atau pengingatan kembali bahwa kita itu memiliki biografi, kita itu memiliki kekayaan, kita itu memiliki spirit yang sangat kuat sekali ya. Dan kita bisa berangkat dari sana. Mau seperti apapun, mau kemana pun, mau modern, mau kontemporer, tetapi harus ingat, kita itu adalah Banjar. Itu adalah identitas yang bisa kita pertahankan, yang tidak tentu dimiliki oleh orang lain. Nah, kami sedang berupaya untuk membaca kemungkinan-kemungkinan apa yang ditemukan ya, dari teater yang sekarang dilakukan. Apakah nanti akan ditemukan secara spesifik? Ini adalah teater modern Banjar. Teater modern yang berbeda dengan teater modern yang ada di provinsi lain atau bahkan di negara lain. Nah, justru juga kami tentu saja itu tidak hanya tahun ini ya, karena teater bukan sebuah ruang untuk menentukan menang dan kalah karena ini festival. Tentu harapan kami dan sedang mulai terjadi dengan teman-teman komunitas secara tidak langsung menganggap bahwa ini adalah laboratorium bersama, ruang temu, ruang untuk saling membaca, ruang untuk saling melihat, ruang untuk saling memadai, gitu ya. Pada akhirnya akan menjadi kekuatan bersama dan kekayaan bersama. Nah, itulah sebetulnya yang sekarang sedang terus dipertebal, dipertegas di dalam pemaknaan festival, sehingga festival itu menjadi sebuah ruang co-education. Sama-sama. Di situ ada living, di situ ada pertemuan. Karena itu menjadi penting sekali untuk pertumbuhannya di daerah kita ini.
1: Nah, sekarang kan
0: jadi apa? Oh. Jadi kan di awal tadi sudah sempat disebutkan nih bahwa Festival Teater Bahasa Banjar tidak hanya sekedar teater modern yang bahasa berbahasa Banjar. Nah, kemudian ulun jadi terpikir dan penasaran nih, secara tradisional, secara tradisi, masyarakat Banjar ini mengenal bentuk-bentuk teaternya sendiri kah? Seperti apa nih, dan apakah ada nih teater-teater tradisi di
2: Asal dapat proyek udah selesai. Tapi kalau dengan C besar, inge, maka kita menuntut kita juga ambil bagian.
1: Inge.
2: Iya kan? Iya. Kalau pemerintah marah, kenapa marah? Saya juga melakukan. Sama-sama melakukan. Yuk, kita tanam pohon cinta. Itu kan sementara pohon-pohon yang lain kan sudah merana.
0: Aduh, itu. Ya apa ini tuh? Jadi memang lah kalau di Banjar, terutama di masyarakat Banjar, biasanya karena kami juga sering menghadiri pengantin-pengantin, selain mandiin biasanya ada
2: memanda,
0: ada juga
2: japin, ada bapak andung sekarang mulai
0: bapak andung.
1: Nah ya ini
0: becabang tuh apa bahasanya lah?
2: Becabang
0: ini.
2: Seperti wayang topeng.
0: Dan di sana ada tradisi-tradisi yang kayaknya secara kultur masih melekat gitu di masyarakat, terutama dari di masyarakat di tempat ulun kan ada sambil busung misalnya harus ada becabang tadi atau wayang topeng dan sebagainya. Jadi memang secara umumnya sih kami kada pernah tuh menghadiri pengantin lain karena banyak gitu, tapi memang di Kalimantan Selatan sendiri itu masih hidup di masyarakat. Dan bahkan mereka apa ngarannya nih, kayak diisi perkumpulan seorang, dan kadang-kadang bahkan untuk hidup mereka kada secara proper digaji gitu. Jadi secara sukarela aja, asal ada ongkos minum dan bensin membawa anu aja sudah kawal. Berarti
1: karena gitu. Cinta lah.
0: Karena cinta.
1: Cintanya C-nya besar lah.
0: C-nya besar.
1: Ini Kang, tadi kan festival bahasa Banjar ini apakah tahun ini aja yang sudah diselenggarakan atau sebelumnya?

0: bersama-sama potensi apa yang bisa ditemukan untuk Indonesia. Jadi sengaja kami tidak berbicara persoalan budaya Banua hanya untuk Banua, tapi sekarang Banua untuk Indonesia, untuk dunia. Itu adalah yang memang harus diciptakan, ya. Karena kalau Banua untuk Banua terus, saya pikir juga sayang, ya. Tentu ada nilai, tapi ada nilai yang lebih besar bahwa kita harus memberikan kontribusi tidak hanya untuk keluarga kita, tetapi untuk lingkungan keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk dunia. Maka disitulah kita memiliki peran sebagai makhluk yang diberi istimewa oleh Tuhan, yang dihidupkan di bumi, yang harus memberikan sesuatu banyak untuk dunia, bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya. Saya pikir mungkin disini.
1: Nah, itu nilai. Artinya memang festival ini kan ada sekadar siapa yang tampil, siapa yang juara. Tapi kita jaka ibarat istilah ini tuh vibing the vibes.
2: Wah,
1: kan merasakan kita festival. Tapi karena waktu juga nih, kita harus kayaknya harus ada jeda istirahat dulu ya, lah, sambil kita minum-minum dulu. Walaupun kita ada ke warung dulu kita kesini aja lah. Jadi kesan pendengar dimanapun berada, jangan kemana-mana dulu, tetap di Mabar Madihin Bahabar.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?

0: dapat info lowongan karajo di aplikasi.
1: Eh, elo-elo buang, banyak panikmu.
0: Ah, indah lah bundo, RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
3: RRI Digital saja, toh.

pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: masih bersama Kang Edi Sutardi yang saat ini sedang mempersiapkan sebuah festival yang luar biasa nih. Betul. Festival Teater Bahasa Banjar.
1: Iya, dan ini kata beliau tahun kedua untuk pelaksanaan Festival Teater Bahasa Banjar. Apakah langsung aja ya Kang? Ya. Apakah tahun ini ada antusias masyarakat tuh lebih kah daripada tahun kemarin?
2: Ya, alhamdulillah itu ada antusias yang lebih daripada kemarin. Ada keterlibatan banyak teman-teman ya dari komunitas ataupun dari perseorangan. Tentu saja daripada kemarin. Karena kemarin itu nampaknya adalah yang pertama dan ini yang kedua udah mulai membaca ya, dan ada rasa penasaran yang tumbuh ya besar juga di antara teman-teman berbicara tentang teater bahasa Banjar itu sendiri. Bahkan tahun ini kita kedatangan satu kelompok dari Samarinda. Mereka adalah yang pertama daftar.
3: Yang paling pertama daftar
2: dan memaksa tanda kutip ya. Kami ingin sekali datang ke Banjarmasin. Kami ingin tahu dan melihat peristiwa seni di Banjarmasin. Kami ingin sekian. Nah, kenapa akhirnya itu diterima? Toh ini adalah teater bahasa Banjar. Karena masyarakat Banjar itu ada di mana-mana. Dan tidak hanya di Kalimantan Selatan. Di Kaltim, di Kalteng, di Kalbar juga ada. Ya, sampai ke Sarawak mungkin, sampai ke Madagaskar juga ada.
1: Iya,
2: betul. Iya, betul. Afrika ada orang Banjar. Kenapa? Yang penting kan ada teater bahasa Banjar. Memang targetnya adalah Kalimantan Selatan. Tetapi ketika ada dari luar, oh itu peluang. Satu adalah kita untuk tahu kabar mereka di luar Kalimantan Selatan. Ada apa? Seperti apa? Yang kedua, mereka nanti pulang akan membawa kabar tentang Kalimantan Selatan. Jadi itu adalah keuntungan tanda kutip saja. Gitu.
0: Dan tadi kan ketika kolaborasi dan juga antusiasme masyarakat cukup banyak dan sangat luas sampai ke Samarinda tadi ada yang mendaftar hari pertama gitu kan. Nah, kemudian untuk festival teater bahasa Banjar ini sendiri Kang, yang dilombakan nih apa aja nih jenis-jenisnya?
2: Betul. Selain teater bahasa Banjar itu kita ada juga mengadakan lomba ranking 1. Lomba ranking 1 itu dibuka untuk pelajar SMA, SMA sederaja. Yang semuanya berkaitan tentang kebudayaan di Banjar, Kalimantan Selatan. Jadi basis yang akan kita godok menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan itu adalah wisata lingkungan alam, wisata kuliner, wisata religi, terus tokoh kepahlawanan, hari besar atau hari-hari peristiwa di Kalimantan Selatan, ya, nilai-nilai budaya, istilah dalam bahasa Banjar. Kenapa itu juga bagian? Karena kita juga harus mencari jalan lain, ya, selain teater untuk bekerja, bagaimana mempopulerkan kembali atau membawa mereka kembali ingatannya pada persoalan itu. Nampaknya sekarang kita itu di ruang pendidikan juga mulok itu kadangkala sudah mulai kurang. Bahkan ada yang muatan lokal yang diajarkan masa bahasa Arab. Kan itu terlalu jauh, bukan kita menolak. Tetapi bagaimana kita meletakkan sebuah porsi, memberdayakan sumber daya yang ada sehingga menjadi kekuatan yang lebih membumi gitu ya, yang akan membangun karakter itu. Lalu selain itu, nah itu juga menarik. Nampaknya gak apa-apa ya, sedikit kritik kan gak
1: aman, aman.
2: Nampaknya memang dunia pendidikan kita itu harus selalu diintervensi dari atasannya. Karena mungkin komunitas teater yang menyelenggarakan agak kurang berbicara tentang literasi, ya, pengetahuan. Maka yang jauh dari Pelehari, dari Bati-Bati, saya tidak sebut dari sekolahnya, itu mereka banyak yang ngirimin sampai 10 orang. Nah, yang dekat sendiri belum ada nih.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan. Kenapa? Mudah-mudahan satu tidak dibebani apa-apa. Kedua, yuk mari kita sama-sama mengingatkan, mengantar anak-anak generasi muda tentu buat sekolahan untuk datang untuk belajar. Ada lomba sambil bermain-main. itu. Tapi yang kedua, oke okay, itu selesai ya. Nanti terlalu panjang. Yang kedua itu ada lomba pamamai.
0: Nah, ini Bapak Ulun dan Bini Ulun kayaknya harus
2: lomba pamamai.
1: Harus lomba dan Bini Ulun.
2: Dan itu ternyata yang lebih rame responnya.
0: Tinggi.
2: Bahkan viralnya sampai di Jakarta. Ya alhamdulillah pada akhirnya ada pejabat yang tertarik memfasilitasi, mendukung. Oh bersyukurlah. Berarti kan masih ada peluang. Ya peluang bahwa Wamamai juga itu bagian daripada kekayaan hasana yang dimiliki. Ya kenapa itu juga menarik? Karena beda antara Wamamai sari lawan Begerunu. Wamamai itu balik lagi tuh Wamamai karena di sana ada C besar, ada oh, cinta,
0: ada cinta,
2: nah. Marah karena ada cinta dengan C besar, kan itu kan?
0: Inggi.
2: Ya, misalkan dipadahi satu kali, ada masih, dua ada masih, ketiga, keempatnya sangkal. Tapi ujungnya ada memadahi. Memadahi marah itu saling itu lain karena benci, lain karena cicilan ikan. Sayang naik kan ada kata sayang
0: Inggi.
2: Itulah indahnya gitu kan pesan apa namanya pamamai itu kalau sarik lain sarik itu cici jengkel sebal bermusuhan tuh kata intinya itu negatif
0: iya Inggi
2: jangan bersarik lah gitu ya ada baik pamamai karena ada rasa cinta Bagerunung jadi penyakit sendiri mendingan diungkapkan aja
0: nah.
2: Kan ada tiga itu ya. Yang berbeda tingkatannya oh ya menarik lalu kamu bayi ini tepat nih untuk saat ini karena itu bisa menjadi semacam ruang terapi psikologi di mana bahwa orang tidak boleh menyimpan dendam kemarahan terlalu lama oke harus dibuat fasilitas yaitu dengan pemamai biarkan marah biarkan mencur marah dengan lakinya marah dengan anaknya gitu kan marah dengan lingkungannya marah dengan pemangku kebijakannya ada apa tapi marah karena sayang juga jadi yang tidak pernah marah adalah yang harus dipertanyakan apakah dia masih punya rasa sayang atau tidak
0: sick
2: jadi kalau pacaran tuh kalau pacarnya nggak pernah marah harus dicurigai nih
1: oh, berarti
2: apakah
1: sayang
2: setia
1: atau berarti bini kamu sayang menolong lagi
0: sayang
1: karena memamai hari-hari artinya tadi memamai untuk kebijakan pemerintah itu bukan serta-merta negatif ya Kang ya.
2: Bukan,
1: itu ada rasa cinta
2: itu ada apa namanya? Ada alasan. Ya karena Bamamai selalu di situ. Kalau tidak ada rasa cinta, rasa sayang, rasa harapan, rasa kepada apa? Kepada ya. Bukan Bamamai.
0: Iya.
2: Berarti itu sarik.
0: Iya,
2: sarik. Itu.
0: Iya, mun sarik tuh ibaratnya
2: kada jelas.
0: Iya. Kan ulun ini pertanyaan no pernyataan bahwa ulun bemamai ini gara-gara cinta persis yang dikatakan bini ulun gitu. Tapi kada kawa bebalas-balasan. Si dir sisinya aja bemamai dari sisi sini kada.
1: Itu kan jadi konflik ulun.
0: Jadi konflik.
1: Konflik. Jadi besarikan
0: jadinya. Jadi besarikan jadinya lah. Lanjutkan nah aku lanjut.
1: Mungkin Kang untuk festival bahasa Banjar nih pasti tidak lepas daripada tantangan. Mungkin tantangan terbesarnya dalam mengerjakan sebuah bisa kita katakan project kan lah.
2: Betul.
1: Apa mungkin tantangan terbesarnya nih Kang?
2: Saya sekarang tidak tahu apa tantangan terbesar. Tapi saya tidak mengada-ada. Entah saya dari mana datangnya kekuatan itu. Nampaknya saya mengalir, saya melangkah, saya bahagia saja. Walaupun banyak sekali yang harus dikerjakan. Yang karena bagaimana saya tidak boleh mengganggu aktivitas teman-teman yang terutama misalkan mahasiswa dia punya amanah dari orang tuanya tidak boleh saya gerogoti waktunya untuk teater ini tentu bagaimana saya
0: Padahal Sidin termasuk yang paling besar loh kerjanya, karena iya, dari prinsip beliau tadi kan bahwa mahasiswa-mahasiswa jangan digerogoti lah waktunya. Jadi Sidin yang banyak juga pegawainya padahal iya. Ibarat katakan, ibarat pepatah, ingarsa subtulada ya loh. di depan jadi teladan gitu. Karena ada tuh banyak kawan-kawan kita yang cuma hendak dapat laporannya aja, laporannya yang baik-baik. Lagi ada lagi masalah di bawahannya, ternyata nyaranya ke luar negeri perjalanan gitu. Kawan kita.
1: Tapi kan petani juga sering ke luar negeri.
0: Iya, betul. Sering ke luar negeri juga. Karena gaji pengupas bawang kan 2.000. Ya itu intermezzo aja.
1: Itu kawan kita.
0: Iya.
1: Tapi kan untuk tadi kan antusias apa nih pendaftar atau yang mendaftarnya sudah banyak. Nah, kalau untuk kalangan anak muda, apakah banyakkah yang terlibat di festival ini kan?
2: Banyak, mayoritas yang muda, yang tua sekarang mulai turun lagi. Banyak yang tua-tua, yang senior turun lagi. Yang itu tentu sudah agak lama ya. Yeah. Konteksnya tentu di modern. Ini sekarang banyak. Mereka berkolaborasi. Bahwa itu sebetulnya adalah peluang yang luar biasa. Bagaimana yang tua berkolaborasi dengan yang muda di dalam kelompok-kelompok teater yang mengikuti di dalam festival ini. Pelajar juga ada, ya, pelajar ada.
1: Mungkin karena waktu yang batas, ini banyak lagi nanti tawaran dan lawan Sidin. Tapi mungkin harapannya nih Kang, kedepannya untuk Festival Bahasa Banjar selanjutnya, adakah harapan dari Kang Edi sendiri untuk kedepannya?
2: Harapan yang pertama tentu saja adalah bagaimana saya masih tetap mendapatkan ampas kekuatan. Ya, dengan alasan yang sejujur-jujurnya, semurni-murninya, kan karena ada pikiran yang tentu saja memiliki kepentingan. Lalu kedua, tentu saja bahwa Front Festival ini akan betul-betul menjadi sebuah ruang laboratorium bersama untuk membaca kemungkinan-kemungkinan apa saja yang bisa kita temukan berkait pada persoalan penguatan kultur kita atau identitas yang berbasis pada kultur sebagai bagian. Bagaimanapun bahwa kita tidak harus selalu berdiam di dalam tradisi, tetapi tradisi bisa menjadi sebuah ruang untuk kita baca, karena tradisi menyimpan banyak pengetahuan, banyak ilmu, baik itu tradisi di dalam lingkungan masyarakat, di apa pesisir, di bukit, dimanapun sama. Bagaimana bahwa tradisi tidak menjadi sebuah etalase, bagaimana tradisi itu tidak hanya sebuah tempelan, tapi tradisi itu kita terus jaga, kita rawat, kita baca dan melahirkanlah tradisi-tradisi baru ya bagi generasi kita, tentu untuk nanti ke depan. Disitulah kita juga turut berkontribusi memperkaya hasanah budaya, bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu adalah hasanah budaya yang diciptakan oleh orang-orang tua kita, oleh leluhur kita, yang tentu kita tentu harus bersyukur juga ya. Tapi mari kita baca dari sana. Supaya betul-betul bahwa kita justru nanti akan bicara tidak hanya Banua, tetapi Banua didengar oleh dunia, bahkan itu akan menjadi sebuah perhatian ya, perhatian.
1: Mungkin ada telepon masuk.
2: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oke, dengan siapa dan di mana?
4: Ahmad di Banjarmasin.
1: Nah, kayak apa paman, ada anak ditakonakan nih?
4: Jadi anak ditakunakan bang, cuma anu benara ini lah menyampaikan pendapat, artinya kan anu terima kasih benar atas terselenggaranya Festival Teater Bahasa Banjar nih.
1: Oke.
4: Nah ini kan di dalam pertunjukan seni panggung itu kan dalamnya ada terdapat bahasa ya, kalau sastra tradisi tutur lawan nilai-nilai kehidupan kita orang Banjar nih.
1: Okay.
4: Nah kami itu memandang festival ini nih penting dalam upaya anu pelestarian pengembangan kebudayaan Banjar, khususnya itu menjaga bahasa Banjar kita nih sebagai identitas orang Banjar.
1: Okay.
4: Warisan sejarah ya, kalau lawan kekayaan budaya masyarakat kita orang Banua nih nah. Di tengah perkembangan zaman nang banyak juga kan teater-teater yang lain. Tapi apresiasi benar gasan Kang Edi yang memastikan bahwa bahasa Banjar nih ada bahasa yang kau dikenang dari leluhur aja, tapi juga kau digunakan, dikembangkan, lawan dibanggakan dalam kehidupan kita, khususnya dalam dunia teater juga. Itu benar ya. Mudahan kegiatan kayak ini ada terus, berlangsung terus, lawan semakin berkembang terus. Nah, inggih. Itu aja dulu, salam untuk Kang Edi. Mudahan sehat selalu dan sukses acaranya.
0: Amin.
4: Terima kasih.
1: Inggih, terima kasih juga Bang Andreso, Paman Ahmad, inggih. Mudah-mudahan sehat terus,
0: sudah sehat, inggih. Jadi misalnya nih Bang Ahmad dari Banjarmasin dan seluruh masyarakat yang ingin melihat ataupun terlibat nih dalam festival teater bahasa Banjar ini, kapan dan di mana sih acaranya, Kang?
2: Teater bahasa Banjar itu akan dimulai tanggal 22 Oktober di Taman Budaya. Jadi kalau pagi 22 Oktober itu ada lomba mamai sampai jam 13.30. Lalu dari jam 14 itu nanti ada festival teater. Ada 5 pertunjukan. Yang terakhir itu jam sampai selesai sampai jam sekitar jam setengah 11 atau jam 10.30. Sampai di tanggal 25. Nah, tanggal 25 itu paginya kita juga membuat sarasehan. Ya, yang tentu narasumbernya ada dari beberapa bidang disiplin keilmuan yang berbeda. Satu adalah dari ahli bahasa, yaitu Ida Pemalasari. Lalu kedua ada Dr. Budi Setiawan, Setia Budi, Sosantrop. Lalu ada Pak Arif Rahman, ya, dosen juga dari antropologi. Lalu ada dari seni pertunjukan yang saya tempatkan, beliau juga salah satu pembaca seni pertunjukan Indonesia, yaitu ada Pak Emi Cenur dari Jakarta. Lalu ada saudara Aminuddin. Ya, beliau juga ada penggiat literasi teater dengan liliumnya, ya, seringkali membuat diskusi-diskusi dan dia ditarik untuk juga sebagai narasumber. Dan tentu ada yang masih sedang dicari, itu adalah seorang ahli psikolog, ya. Kenapa? Karena ditempatkan mereka untuk menonton teater lalu untuk berbicara apa yang ditemukan secara koridor pengetahuannya. Tidak harus mereka bicara tentang seni. Nah, disitulah seni, teman seni atau masyarakat sebagai pendengar, ya, karena itu akan menjadi penting untuk menguatkan secara ketubuhan di dalam teater berbahasa Banjar ini, teater bahasa Banjar, ya.
0: Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, tapi karena waktu yang membatasi kita, maka kita kayaknya harus menutupnya langsung dengan mati. Terima kasih Kang Edi Sutardi, mudah-mudahan lancar kegiatannya dan juga diberikan kesehatan.

0: Perhubungan Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habis perhubungan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Kabar perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat bahwa 48% dari 80 juta anak di Indonesia mengalami kekerasan gender berbasis daring. Hal yang ini terjadi karena media sosial memungkinkan kekanak-kanakan berkomunikasi dengan orang asing yang berpotensi memberikan pengaruh negatif. Masalah yang itu mendesak berbagai pihak gasan meningkatkan perlindungan anak di ruang digital dengan menerapkan batasan tertentu. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui forum anak berkomitmen gasan menjamin keamanan anak di ranah digital. Ketua Forum Anak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat, Nabila Syahda, memadahkan baru adanya pembatasan akses media sosial gasan menjamin keamanan kekanak-kanakan di ruang digital. Sini menjelaskan, anak harus diberikan pengetahuan terkait batasan agar kada menjadi target perilaku kekerasan anak. Hal ini juga perlu dibatasi. Dalam media sosial adalah menyebarkan data pribadi. Jika data pribadi terlanjur tersebar, maka akan memungkinkan data itu disalahgunakan oleh orang yang berniat jahat. Nabila juga menjelaskan, media sosial dalam penggunaannya memiliki dampak negatif lawan juga positif. Sini memadahkan perlu ada kesadaran diri dari anak dalam menyaring hal-hal negatif yang ada di media sosial. Walaupun harus dibatasi dalam penggunaannya, diharapkan media sosial jangan dijadikan musuh karena media sosial dapat digunakan sebagai wadah mempelajari hal yang hanyar. Sinjua hendak media sosial dijadikan tempat gasan kekanak-kanakan berkarya, dan Sinjua menambahkan bahwa perlu peran dari orang tua juga gasan mewujudkan ruang digital yang aman gasan kekanak-kanakan. Sinjua mengatakan kepada orang tua untuk lebih sadar lawan mengawasi hubungan kekanak-kanakan di ranah digital. Demikian kabar perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ya, pendengar dan sanak perempat, terima kasih. Selamat baisukan untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026, kami masih terus menemani dengan sajian lagu-lagu Banjar sampai nanti jam 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat beraktivitas untuk Anda. Mudah-mudahan pagi hari ini segala kebaikan, kemudahan ya, dan juga keberkahan senantiasa hadir untuk kita semua. Baik, kita nikmati kembali untuk lagu-lagu Banjar. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di program 4 Suara Budaya Banjar.

0: Tikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak? Ahi, jauh nah bak sampahnya.
1: Seputing aja tuh, botol aja.
2: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
2: Mumpung

buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu barsih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

0: Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini, kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Dan 105,9 FM. Pro 4, suara budaya Banjar.

0: Oke, bujur.
1: Sekalinya masih kita berdua lagi ya.
0: Iya, masih berdua.
1: Jadi masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, Bae Sukanari ini, Gasan Kasarang, Kasarang Keempat, nang lagi sibuk-sibuknya nih Pak ya, lagi begawian.
0: Lagi begawian.
1: Kalau misalkan hari ini di Kota Banjarmasin, termasuk khususnya ya, juga di kawasan lainnya di Kalimantan Selatan, kalau misalkan hari ini sudah berkurang lah sedikit kabut asapnya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Tapi ada yang mungkin masih ya, masih merasakan pekatnya kabut asap. Nah, mudah-mudahan ini seiring waktu
0: kembali pulih,
1: bisa lekas pulih.
0: Iya.
1: Ya. Karena kasus ispanya juga tinggi, Bang ya. Sudah lawas, ini kemarau-nya juga panjang, kebakaran hutan dan lahannya juga rancak terjadi di mana-mana, hotspotnya banyak. Nah, jadi ini yang menjadi salah satu faktor kenapa kabut asap itu lawas juga.
0: Iya, pastinya. Apalagi masih kemarau kayak ini ya lo.
1: Banyu juga.
0: Iya, banyunya juga suano apa seret. Banyunya seret.
1: Kadang lancar ya.
0: Iya, kadang lancar.
1: Ada yang beberapa waktu itu sempat kadang ngalir juga, Pak ya. Jadi di Kota Banjarmasin beberapa waktu yang lalu juga ada secara bergilir kan. Misalnya ada yang dibagi banyunya tapi tidak untuk dikonsumsi, hanya untuk kebutuhan MCK saja.
0: Iya.
1: Jadi kebutuhan banyu beras ini vital.
0: Semoga kita cepat pulih lah kayak banyu, karhutla dan sebagainya.
1: Enak belagu lagi kah kita? Ayo
0: iya, kita belagu lagi.
1: Kita jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat Mbak Isuka, selamat beraktivitas dan sana perempat, baik itu di instansi pemerintahan atau swasta juga dimanapun Pian Yahini lagi berkesibukan ya, termasuk juga di pasar-pasar tradisional, di pangkalan-pangkalan transportasi umum ya kan. Oh iya kan, yang sekarang transportasi online kan juga banyak.
0: Iya, bujur.
1: Semuanya sehat, semangat, aktivitas lancar hari ini. Kita dengarkan lagunya.
0: Iya.

0: ditukarlah. Jual.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Selamat beisuk kandang sanak, masih bersama Ulun Kia dan juga Eli pada hari ini.
2: Kita berdua lah.
1: Berdua pulang kita. Nah, bepandiran tentang beisukan nih, pastinya kita kada jauh lah dari bemakanan. Nah, sudahlah makan pagi, makan beisukan.
2: Oh, sarapan.
1: Sarapan.
2: Halus bener.
1: Halus bener lah suaranya lah.
2: Mungkin di sini sudah sarapan pagi itu penting ya untuk menunjang aktivitas kita. Kalau ada juga pang sebagian orang tuh sarapannya tuh kada pagi banar, mungkin sekitar ada. jam 8. Kalau jam 9 tuh sarapan juga lah yuk.
1: Jam 9 sarapan juga pang lah.
2: Kalau Paya jam berapa sarapan?
1: Kalau Ulun sendiri sebangunnya bisa jam 6, jam 7.
2: Sebangunnya. Kalau bangun belum ada yang disantap.
1: Bemasak dulu. Palingan bemasaknya hintalu lawan nasi.
2: Yang penting ada. Kita tuh kenapa ya, biarpun udah makan wadai berapa gitu, kalau belum ada entah nasinya nasi. Itu kok kayak belum sarapan.
1: Iya.
2: Udah makan lontong jar.
1: Iya, tetap jar nasi.
2: Makan lontong aja jar. Itu sarapan juga loh sebenarnya.
1: Iya, padahal lah kan ada nasinya diulah lontong
2: ada
1: lah padahal.
2: Juga, ya kan?
1: Iya, karena kawannya harus berbentuk butiran jar.
2: Iya. Ada juga yang cukup ngopi aja jar atau teh
1: hangat nih.
2: Sudah ini. Tapi yang sebenarnya yang bagus tuh air putih hangat tuh nah ya loh.
1: Oh iyalah, air putih hangat lah.
2: Pagi-pagi
1: mah
2: sebelum kita beraktivitas yang lainnya juga.
1: Oh iya, yang kayak hanyar bangun banar lah gitu itu. Iya.
2: Hangat-hangat.
1: Misalnya yang dingin-dingin tuh masuk lah ya kayaknya kada lah.
2: Ada mungkin yang punya kebiasaan itu, tapi kan yang disarankan kan yang hangat-hangat.
1: Iya, yang hangat.
2: Air putih tawar itu kan ya. Sudah air putih tawar lagi. Karena tidak semua air putih itu tawar.
1: Oh, kenapa ada
2: air susu
1: putih?
2: Kan putih juga.
1: Oh iyalah. Iyalah kenapa jadinya disambat air putih ya padahal air bening. Padahal kan ada warnanya jer orang.
2: Iya itulah. Jadi sudah sarapan apa hari ini?
1: Ulun sarapannya tadi nasi lawan iwak hintalu.
2: Double
1: iwaknya
2: dong.
1: Kada iwaknya hintalu. Nah, jadi di Banjar tuh bisa, apa iwaknya jar?
2: Hintalu bisa jadi iwak lah.
1: Hintalu bisa jadi iwak. Jadi iwaknya hintalu.
2: Kalau di Banjar hintalu bisa jadi iwak, kalau di Jawa tempe juga bisa jadi iwak.
1: Oh, di Jawa malah tempe
2: kerupuk
1: iwak
2: juga bisa jadi iwak.
1: Oh, walah, ya di sini kan? Kayak pendamping aja, Pak.
2: Apa iwaknya kerupuk ya? Apa iwaknya tempe ya? Jadi iwak yang beneran entah kemana itu.
1: Iwak yang beneran entah kemana. Nah, jadi kalau misalnya bepandir pulang lawan iwak, iwak yang nyaman gasan beisukan nih, menurut Ulun lah haruan, papuyu.
2: Itu kembali ke selera sih.
1: Iyalah kembali ke selera, pulang lah. Tapi kan kalau haruan dan papuyu tuh masuk di nasi kuning atau lontong.
2: Oh.
1: Nah,
2: kita kan
1: habis ya, ini nah.
2: Sudah lewat paginya ya.
1: Sudah lewat.
2: Lagi siang.
1: Iya, bujur.
2: Dan khasnya itu dimasak bumbu habang ya.
1: Iya.
2: Merah.
1: Masak ya, habang atau kadap masak bom.
2: Masak tapi bom. Sekarang kan simple ya kalau misalkan ibu-ibu rumah tangga, terus juga yang
1: berjualan ada jual.
2: Yang enggak, maksudnya yang untuk pribadi yang enggak berjualan itu biasanya ibu-ibu rumah tangga. Terus misalkan kita yang kekanak-kanak yang masih apa ya,
1: sekolah,
2: remaja yang bebinian ini kan kalau misalkan mau berolah-olah tuh kada perlu ribet karena sekarang bumbu yang udah jadi kan udah banyak,
1: udah
2: tuh
1: banyak di
2: udah dikemas
1: pasar, iya
2: ya kan ada yang 5.000 ada yang berapa itu udah jadi, jadi tinggal
1: memanasi aja kan jalan orang
2: tinggal masak iwaknya aja lagi, bumbunya sudah siap kan ya, ada bumbu habang, bumbu bom, bumbu kari dan segala macamnya itu sudah ada. Kota Banjarmasin kan juga ada.
1: Iya,
2: di luar
1: ada.
2: Kota juga udah sistemnya udah kayak
1: udah
2: gitu.
1: Banyak lah. Mama Ulun tuh ketujuh tuh menungkar rangka itu.
2: Yang sudah jadi.
1: Jadi
2: kada perlu lagi kita beolah kalau memang bahan ikannya banyak ya kita tinggal banyakin aja bumbunya ya kan.
1: Iya bujur.
2: Jadi kita masih kayaknya, ini ya Pak ya, masih ada satu lagu lagi sebelum kita jelang jam 11 kita putarkan lagunya apa nih yang udah Mas siap nih?
1: Singgah di Lanting.
2: Nah, ayo kita singgah dulu.
1: Iya, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Banyu.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Habar Prompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat menyaksikan dan sana Habar Prompat bersama Ulun Kia. Sana Kementerian Komunikasi One Digital atau Komdigi mencatat bahwa 48% dari 80 juta anak di Indonesia mengalami kekerasan gender berbasis daring. Hal tersebut terjadi karena media sosial memungkinkan anak berkomunikasi dengan orang asing yang berpotensi memberikan pengaruh negatif. Masalah tersebut mendesak berbagai pihak gagasan meningkatkan pelindungan anak di ruang digital dengan menerapkan batasan tertentu. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Forum Anak Berkomitmen untuk menjamin keamanan anak di ranah digital. Ketua Forum Anak Daerah Kecamatan Banjarmasin Barat, Nabila Syahda, memadahkan perlu adanya pembatasan akses media sosial gagasan menjamin keamanan anak di ruang digital. Ia menjelaskan, kekanakan harus diberikan pengetahuan terkait batasan agar kada menjadi target pelaku kekerasan anak. Ia menambahkan bahwa perlu peran dari orang tua juga untuk mewujudakan ruang digital yang aman bagi anak. Nabila juga mengingatkan kepada orang tua untuk lebih sadar wan mengawasi anak-anak di ranah digital. Sementara itu, salah seorang masyarakat Banjarmasin sekaligus ibu rumah tangga, Reva, memberikan respon atas pernyataan forum anak tersebut. Ia mendukung penuh terkait pembatasan anak dalam mengakses media sosial. Reva menyebutkan, sebagai orang tua, dirinya tidak menutup akses sepenuhnya dalam penggunaan gadget kepada anaknya. Ia tetap memberikan pengawasan dan juga batasan dalam akses gadget khususnya di media sosial. Pengawasan ini diberikan meningkat saat ini. Beragam konten di media sosial juga sangat bebas gagasan diakses. Ia berharap orang tua lain di luar sana juga lebih mengawasi anak di ruang digital karena orang tua tidak bisa menebak hal buruk apa yang bisa mengincar anaknya. Demikian Dang Sanak, Habar Pro 4, Bisukan Ulun Kia, Salam Budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Iya, selamat beisukan masih.
1: Sudah siang.
0: Oh, sudah siang lah, Ii, jam 11. Masih mengingat
1: soalnya
0: beisukan
1: ada
0: terus.
1: Kabut asap ya.
0: Iya, kelihatannya kayak subuh. Iya.
1: Sudah siang, Pak ya. Udah jam 11. Tempat lagi setengah hari udah.
0: Iya,
1: ya.
0: Tempat lagi tengah hari. Nah.
1: Atau ini karena belum sarapan ya.
0: Final apa aja orang linglung. Nah, ini kita hendak membahas tentang ide bisnis gas bemakanan, oh. Gasan siang makan pulang kita bahasnya. Nah, di sini Jar ada beberapa ide bisnis kuliner yang khas Kalimantan Selatan. Nah, yang pertama tuh Jar yang paling pasti orang tuh tahu, lawan orang tuh banyak memakan itu adalah soto Banjar. Soto Banjar pulang nih kita lah. Nah, habis itu di sini nih Jar, sekian banyaknya ide bisnis Jar, soto Banjar nih yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Soalnya semalam ulun ada bepandir lawan Anissa, jarnya kalau di luar pun makanan Banjar nih sudah mulai ada berjualan.
1: Artinya diketujui, ya kan?
0: Diketujui, alhamdulillahnya. Jarangnya juga di sana tuh mungkin gasan orang-orang yang merantau, orang Banjar yang merantau ke sana. Iya, yang hendak kerindangan kah, atau hendak lagi mencobai, atau yaitu kerindangan tadi gasan makan soto Banjarnya tadi bisa makan yang di situ, Jar. Tapi harganya larang, Jar, pada
1: iya,
0: di sini.
1: Karena itu panglah. Kalau di wadah kita kan setiap saat kita kawal banyak aja yang berjualan, nambah olah kah ya. Kalau di perantauan pasti jarang.
0: Iya,
1: ada
0: pasti
1: sih
0: jarang.
1: Ada cuman jarang.
0: Ada walaupun jarang lah. Lawan juga jarang juga ada yang bisa berolah di sana kecuali orang Banjarnya yang ke sana. Iya. Nah, habis itu Jar juga ini kuahnya nih, kuah soto Banjar nih yang paling banyak diketujui ini cenderungnya yang bening, lawan juga menyerupai sop Jar. Inilah yang membedakan si soto Banjar nih lawan jenis yang lainnya, Jar. Jadi misalnya ini tergantung selera pang pulang lah.
1: Pasti terbaliknya ke situ ya.
0: Terbaliknya ke situ, tapi di sini Jar kebanyakan orang. Nah, kebanyakan orangnya ketuju yang kuahnya nih agak bening tapi menyerupai sop. Jadi itulah.
1: Ada juga yang ketuju apa? Kental.
0: Iya, ya. Ada juga yang ketuju peanut cair. Ya lo, nah di sini Jar kalau mengonsumsi soto Banjar ini Jar, nasi hangatnya nih lain nasi hangat yang jadi pendampingnya yang paling nyaman, tapi bisa ketupat atau sate. Nah, nyaman banar. Makanya orang berjualan tuh biasanya lah berjualan yang soto Banjar nih, orang berjualan soto Banjar pasti berjualan sate juga. Karena
1: pasangannya,
0: iya
1: ya?
0: Pasangannya. Nah, itu. Nah, jadi bebuhan pian bandang sanak yang hendak memulai bisnis ini bisa juga sambil belajar dulu resepnya kayak apa, belajar-belajar kayak apa mengolah soto Banjar ataupun bumbu satenya.
1: Mungkin sotonya dulu ya.
0: Sotonya dululah yang jadi utamanya. Iya.
1: Jadi kan kalau misalkan punya usaha kuliner itu biasanya karena orang-orang yang paling parak dulu lah yang merasakan nyaman, jangan berjualan. Nah, biasanya kayak gitu. Ada support kayak itu dulu.
0: Iya, bujur-bujur.
1: Jadi kayak yang apa ya, orang tuh sudah tahu olahan inya tuh kayak ini, kayaknya layak aja kalau misalkan dijual kayak gitu.
0: Apalagi misalnya ya tadi misalnya sudah tahu dari muntung ke muntung bisa jadi promosi seorang. Iyalah. Nah, tapi Jar di sini ya ada memadahkan Jar bahan-bahan yang gasan diperlukan yang pastinya lah. Di sini gasan soto Banjar tuh ada daging ayam. Habis tuh kaldu ayam, mentega, hintalu rebus, soun, perkedel kentang, buah cengkeh, mau panjang seberataan nih ada nih di padahinya. Kayu manis, daun bawang, bawang putih dan sebagainya banyak di sini. Nah, sekalinya di padahinya resepnya di sini. Bisa jalan.
1: Sekarang ini kalau kita mau belajar itu resep banyak ya. Cuma kalau kuliner nih kenapa kan tangannya Jar. Kadang resep itu boleh kita dapatkan sama nih bumbunya ini juga takarannya sudah benar aja. Tapi kenapa ya olahan si A, olahan si B itu kayak kada
0: beda,
1: sama misalnya itu. Ada ada kan yang kayak gitu tuh. Nah,
0: ada jar, kayak misalnya ulahan si mama ini lawan si mama ini beda jar gitu.
1: Padahal bumbunya sama aja.
0: Sama aja, bisa juga ulahnya bersamaan, dapurnya sama, tapi sekalinya yang memasaknya ini masaknya itu beda rasanya.
1: Oh, nang seikung masaknya lagi happy.
0: Nang
1: seikungnya kurang mood. Nah,
0: beda pulang rasanya, bisa bisa ada rasa-rasanya apa jar dimasak dengan cinta. Nah, di sini jar perlu memanfaatkan peluang usaha gini. Salah satunya salah satu usaha yang paling tepat lah jua, misalnya Buhan Pian bisa memasak soto, habis itu Buhan Pian kayak lagi di Banjar atau lain di Banjar saat ini bisa memasak soto Banjar, bisa nih diolah jadi ide bisnis.
1: Sayang ya kalau kada di iniin,
0: kada diolah bisnis.
1: Ya, sekarang kan apa-apa bisa di ini kan, kada mesti kita harus nunggu punya tempat dulu.
0: Iya, bujur.
1: Nah, kadang kita mungkin lewat secara online. Tuh ya, kita melayani berapa dulu, siapa yang anak pesan ya nak bolah ya kayak itu kan.
0: Iya, kawan, di sistem PO kajar orang.
1: Jadi sesuai pesanan aja ya lo.
0: Sesuai pesanan.
1: Mubazir.
0: Iya, kada mau
1: bazir. Banyak ya lo. Mulai secukupnya gasan sambil keluarga.
0: Gasan
1: selebihnya
0: gasan dijual.
1: Hasilkan duit.
0: Iya,
1: bujur. Kita belagu dulu lah.
0: Iya, kita belagu dulu. Ada beberapa lagu nih, salah satunya pertama nih ada Dandaman. Iyalah, Dandaman Jua Aina. Selamat mendengarkan Dangsanak, tetap di Prompat Suara Budaya Banjar.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.

0: Assalamualaikum, masih di Prompet Suara Budaya Banjar. Nah, tadi kita sudah membahas banyak banner loh tadi tentang pemakanan gasan. Buhan pian makan siang. Nah, makan tengah hari jar orang. Nah, nih juga ada seuting lagi kuliner khas Kalimantan yang bisa buhan pian jadikan ide bisnis atau ide berjualan atau ide bermakan malam pada siang kali ini. Nah, ini yaitu lamang. Nah, buhan pian masih ingat lah lawan lamang atau jua apa nih jer orang tuh lah lamang ayalah bahasanya. Nah, di sini asalnya ini sekalinya dari Kandangan. Kebanyakannya dari Kandangan pang lah, tapi mungkin ada jua lamang dari mana gitu. Nah, tapi di sini tulisannya lamang Kandangan dang sana kain. Nah, di sini jua beberapa dang sanak pernah mendengar ya lo, atau jua bisa pernah mencicipi makanan gini atau jua buan pian ketujuh lon lamang nih. Nah, paye sorangan ketujuh pang dang sanak kayak lon lamang nih, kayak bahar itulah dang sanak. Kalau buan pian tahu tuh ada bahar itu berjual parak pasar. Nah, karena kau keringet lagi pasarnya pasar apa ngarannya lah dang sanak. Jadi intinya tuh lah paye tuh ketujuh benar habis lo membantui uma ke pasar, pasti paya tuh betitip atau umpat jua ke pasar lo menggani'i minta tukarakan lamang ini. Nah, di sini jua dang sanak paya hendak memadahakan bahan utamanya nih yang paya tahunya lah pastinya lah ketan lo, karena kan kayak ada lengket-lengket habis tuh pokoknya lah. Aduh, paya jadi handak nah di mana ya lah orang bejual lamang kalau bahan pian tahu lah bisa pada hipaya. Nah, habis itu juga biasanya lamang Kandangan ini disajiakan lawan sambal kacang. Ya Allah, nyamannya. Yang terdiri dari kacang tanah, cabai merah, lawan juga kemiri. Nah, disajiakannya lamang ini biasanya diiris loh jadi panjang kayak itu. Nah, ada nang kayak apa tuh bambu lah, bambu. Nah, bambu lo isinya lamang kena acilnya tuh atau yang berjualnya kena menataknya. Nah, di sini diletakkan di tengah piring, habis tuh hanya ditaburi lawan bumbu kacang, lawan hintalo masin, lawan juga kacang negara nang sudah dibumbui lawan kari. Ya Allah, nyaman benar. Nah, jadi kuliner khas ngini dang sanakai memiliki tekstur nang kenyal, lawan juga rasanya gurih tapi kededa alot sedikit pun. Pokoknya buhan pian pasti ketujuh. Nah, kalau ketujuh bisa ketan kalau lah. Nah, di sini ada sudana yang hendak memadahi ulun kayak ini, kita masuk dulu lah. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, lan siapa nih?
1: Yang di jalan tembus kia.
0: Oh, nggih. Amun ke siapa ya lah? Mama anu.
1: Acil Yanti.
0: Iya, Acil Yanti. Ya Allah, ulun hanyar aja mang di sini lah jadi maklum. Nggih. Nah, pian madahi ulun ka, ada orang bejual lamang.
1: Lampang di anu di gambut ada gambut.
0: Di gambut adalah. Nah, kena ulun namisanya ke gambut. Pian pang ketujuh lah lawan lamang nih tadi.
1: Oh, ketujuh benar.
0: Ketujuh benar lo, pian nyaman benar.
1: Kan ada lamang kalah di gambut tuh anunya sambal kacang aja.
0: Heeh.
1: Sambal kacang di gambut.
0: Sambal kacang di gambut.
1: Anu hangat-hangat lagi anunya.
0: Ya Allah, nyaman benar.
1: Di gambut.
0: Di gambut lah.
1: Kalau jadi sebelah sini kan sebelah kanan.
0: Mm-mm. Oh iya, berarti misalnya dari Banjar di sebelah kanan lah.
1: Sebelah kanan.
0: Parak anu jadi jaka jalan. Di muka ini jaka, di muka jalan jaka atau bermasuk
1: kan di muka jalan. Kelihatan ya. Di gambut pal 14 tuh.
0: Di gambut pal 14 lah. Oh iya,
1: bujur-bujur bisa. Malam kepingin ati ngokorakan hangat-hangat bu, apalagi makan di situ bu, tekpat benar.
0: Oh, dapat
1: benar lah. Hintalo asinnya ada juga.
0: Hintalo asinnya ada juga lah, hintalo masinnya lah.
1: Ada hintalo, kan biasanya itu apa, itik biasanya hintalo asinnya.
0: Hintalo asik, anu hintalo masinnya itu. Makasih banyak, anu mama, anu yang Bu Yanti, kau lu menyambatnya nih. Bu Yanti,
1: aku anggap anak aja dah.
0: Makasih banyak Bu Yanti lah.
1: Ini sudah tuh.
0: Maai kada.
1: Ikung teh cucu.
0: Mayalah. Inggi.
1: Anak sekong masih sekolah.
0: Inggi.
1: Masih cucu banyak sih jangan kemanakan.
0: Inggi.
1: Inggi. Jadi tadi adem-adem lagi bersihkan. Bila nembang Acil Yanti sudah.
0: Acil Yanti lah Inggi. Makasih banyak ulun infonya.
1: Sapa-sapa kalau itu suaranya mirip dia tuh lawan Kamada.
0: Siapa? Oh iya, lo lawan Kamada lah ini.
1: Ah, mirip, apalagi bawa beritanya. Waduh, mahap bener. Biar banjir, mahap biar.
0: Makasih banyak, Olon. Anu mohon bantuannya juga, Olon. Inggi hanyar di sini. Panggil Waalaikumsalam. Inggi. Nah, di sini jar ada yang berjual lamang sekalinya. Nampai hanyar tahu. Nah, jadi dang sanaka itu pang lah. Jadi habis ini kita ada masih banyak lagu lawan jua, karena ada pembahasan masih bersama Paya lawan jua Eli nanti sampai di jam 3. Sorry, jangan kemana-mana, tetap di serat, tetap di Pro 4 Suara Budaya Baca.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habet Rompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Baik dan sana kabar perempat bersama Ulun Kia. Dang sanak Badan Meteorologi Klimatologi Wan Geofisika atau BMKG Syamsuddin Nor menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan atau Kalsel Kamis 15 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada keesokan hari di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan 23 sampai 37 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 39 sampai 98%. Kondisi cuaca di Banjarmasin, Tanah Laut, Kota Baru, Batola, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Wantabalong, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk Banjarbaru, Banjar, Tanah Bumbu, Wanha, Hulu Sungai Utara, cuaca diperkirakan hujan ringan. Demikian Dang Sanak, kabar perempat Ulun Kia, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, saatnya kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya siang hari ini jam 12.11 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang saat ini sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat zuhur, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada hari ini atau di dunia, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal soleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizaliminya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernah bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

0: selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kilistara, mungkin bawah-bawah.
0: Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa.

Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Pro 4 bersama Eli. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan mengumpulkan kepala desa atau kades Wanjua Lurah se-Kalimantan Selatan di auditorium Polda Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Berkumpulnya ribuan kades Wan Lurah nang ini dalam rangka mengumpati kegiatan arahan Kapolda, Ketua DPRD Wan Gubernur Kalimantan Selatan dalam optimalisasi peran lurah Wan kepala desa dalam penanggulangan karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan. Kades Wan Lurah di Banjar, Banjarmasin, Banjarbaru, Barito Kuala, Wan Tanah Laut mengumpati secara langsung arahan Wan kegiatan diskusi di Mapolda Kalimantan Selatan. Sementara kades di kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan mengumpati arahan penanggulangan karhutla secara daring dari Polres di daerah masing-masing. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan memandahkan acara pertemuan nang ini lebih banyak berdiskusi terkait situasi Kalimantan Selatan dalam menghadapi karhutla. Terlebih kades Wan Lurah bersentuhan langsung lawan wilayah nang terdampak karhutla. Pihaknya juga sengaja mengundang kades Wan Lurah karena situasi Kalimantan Selatan masih dilanda karhutla. Wan Jua berdiskusi secara langsung terkait penanganannya lawan para pejabat daerah sekaligus akademisi. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: Iya, tadi kita
1: masih setia mengawani dangsanak-dangsanak perempat hari ini. Nah, kalau tadi kan sarapan pagi tuh,
0: iya,
1: nah sekarang ini udah makan siang.
0: Sudah
1: belum?
0: Makan siang.
1: Kita itu kurang setia apa coba? Dari sarapan sampai makan siang.
0: Wah, kami mengawani. Kita temani,
1: ya kan? Satu jam aja kita lewatin ntar sore tuh, udah makan sore.
0: Iya, makan sore dah kita kena pulang.
1: Seharian,
0: iya.
1: Tapi gak kita berdua aja sih, Pak, ya, nemenin. Ada lagu-lagu daerah juga.
0: Iya, bujur.
1: Soalnya di perempat ini kita keliling-keliling. Keliling Nusantara,
0: iya,
1: lewat lagu-lagunya. Kadang kita gak tahu artinya, tapi pas dengerin iramanya, dengerin musiknya, kok enak ya?
0: Iya, dengerin jadinya.
1: Dengerin. Ya gimana gak enak orang di dekatnya ada makanan.
0: Iya. Ada makan-makanan dari, karena kita dari Isukan tadi membahasnya makanan terus lah.
1: Pertanyaannya yang ngomongin makanan ini udah makan belum?
0: Iya, nah, ini Pak Ayah sudah, Bang.
1: Sama lah
0: kita. Bandang sanak nih juga jangan kada ingat makan lah. Iya. Makan pun kada ingat, kada mungkin lah.
1: Supaya kada oleng jarlah.
0: Bujur-bujur.
1: Oleng.
0: Karena oleng kada kawa begawian.
1: Iya, masalahnya kita tuh belum tuntung begawiannya ya. Masih cuman dikasih jeda istirahat.
0: Iya.
1: Disuruh lanjut lagi.
0: Iya, lanjut pulang.
1: Nah, jadi kalau sudah mulai baisukan tadi, kira-kira kalau jam segini ini sedang pang sudah.
0: Sedang pang dah lah.
1: Sedang melarutnya.
0: Sedang melarutnya, sedang juga habis makannya, sudah istirahatnya.
1: Biasanya udah kenyang apa sih?
0: Kalau sudah kenyang nih lah, pastinya ngantuk.
1: Tapi
0: setengah hari
1: memang ini, walaupun setumat, kalau udah jadi kebiasaan itu harus guring walaupun setumat tadi, Bang.
0: Misalnya sudah kebiasaan lah, tapi misalnya kada kebiasaan ya kada anu ya,
1: apa-apa, yang penting
0: bisa
1: istirahat.
0: Iya, penting ya, istirahat.
1: Kasih jeda tubuhnya, ya kan, pikirannya.
0: Iya.
1: Mesin aja perlu pendinginan,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, apalagi manusia. Pastinya harus istirahat jenak sebentar.
1: Jenak sebentar. Ada
0: apa?
1: Kalau tambahin lagi setumat, Bang, kira-kira cocok aja kah, yuk?
0: Salah nahan, typo.
1: Sejenak sebentar, setumat.
0: Apa? Beristirahat sejenak, nah.
1: Ya begitulah. Jadi siang hari ini sudah mulai berkurang.
0: Alhamdulillah, kabutnya lah.
1: Tapi tetap juga, Pak, ya, kalau misalkan mau aktivitas di luar, yang mau melakukan perjalanan, maskernya jangan kedingat.
0: Iya, jangan kedingat.
1: Masih mending-mending kita, karena kalau misalkan di sudut jalan yang mana, di persimpangan mana ada pembagian masker.
0: Nah, bisa
1: masih
0: tuh.
1: Masih mending, ya kan? Kalau nggak ada, nah lebih baik kita siapkan juga.
0: Iya, kita yang menyiapkan seorang lah, gak sendiri kita seorang.
1: Dibawa maskernya. Tapi nggak cukup kalau cuma dibawa.
0: Dipakai.
1: Nah, itu baru benar.
0: Kalau dibawa aja, di tas suara.
1: Sama kayak helm, ya kan?
0: Nah.
1: Pulak kemana aja helmnya, jangan kada ingat, ya. Sekalinya dibawa aja.
0: Dibawa aja, dibawa. Nah, kada dipakai. Itu padahal gasan melindungi kita juga, sama kayak masker tadi melindungi kita juga.
1: Sebenarnya itu sama aja ya, kalau misalkan kita nak perjalanan bawa duit, ya udah bawa aja, gak usah dibelanjakan.
0: Iya, jangan kalau dibelanjakan terus habis, Om Kema. Aduh.
1: Giliran duit aja dipakai.
0: Iya, anu beimit-imit.
1: Giliran helm dibawa.
0: Dibawa beimit-imit juanya mau anunya. Kada apa-apa, padahal dipakai aja ya kalau
1: buat keselamatan kita berataan.
0: Iya, bujur.
1: Kalaupun apa ya, sekarang tilangnya enggak kayak dulu lagi ya.
0: Iya.
1: Nah, ini kalau misalkan kita ke tempat-tempat wisata, biasanya kan beramian tuh berombongan.
0: Iya, bujur.
1: Kadang serpong, kadang usah bawa helm nih.
0: Jalan. Iya, mak.
1: Tapi jangan jual.
0: Jangan ya, jual lah. Misalnya di mobil gin, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan
1: sampahnya juga jangan membara.
0: Iya, apalagi kan ini sudah bumi nih, uyuh bumi ini sudah, jadi kitanya lagi.
1: Kelakuan kita yang sembarangan, kalau yang enggak sembarangan ya enggak
0: capek
1: bumi. Ini yang sembarangan.
0: Iya, ini yang sembarangan lah, kalau misalnya yang bisa bersesampah tuh disesadangi, sudah beringat.
1: Ya, termasuk juga kalau kita apa ya, kalau misalkan ini belum tapi banyak pang lah, kayak event-event budaya itu biasanya kan bukan event budaya aja, kalau misalkan ada semacam pertunjukan atau apa, gelaran, bazar dan sebagainya, yang paling perlu juga diperhatikan sesudahnya itu ya tumpukan sampah,
0: ya, sampah
1: ini,
0: itu tadi.
1: Karena tujuan digelarnya sebuah event itu bagus, tapi setelahnya nang kayak apa juga.
0: Iya, setelahnya karena haram menambah gawi.
1: Dampak ekonomi jangan sampai juga mengganggu sektor nang lainnya.
0: Iya, bujur benar.
1: Kita hendak keliling ke daerah mana habis ini, Pak?
0: Kita hendak di seluruh Indonesia. Nah, kita berkeliling apa aja festival ataupun event-event budaya yang ada di Indonesia.
1: Kalau bulan-bulan kayak ini adalah yuk.
0: Bulan-bulan ini nih apa, November lah. Oktober kan November.
1: Oktober.
0: Oktober
1: belum Novembernya belum lah, belum bulan lagi.
0: Nah, nah Oktober
1: ada,
0: tuh.
1: Bisa payahnya nah, ada rencana nih November nih.
0: Tidak, kadida dong sana kadida. Astaga, kada ingat lagi Oktober berberingnya tuh nah. Nah, di Oktober nih apalah yang hanyar-hanyar, kebanyakan nih Agustus nah sudah terlewat nah.
1: Tapi walaupun sudah lewat kan insya Allah kita akan menemui lagi Agustus berikutnya. Itu biasanya kalau Agustus kan rame suasana merah putih.
0: Iya, kemerdekaan.
1: Iya, kenegaraan lah istilahnya. Menumbuhkan lagi rasa nasionalisme.
0: Iya,
1: kalau di luar itu misalnya kan kayak di kalau di Kalimantan Selatan kan Aruh ya, Aruh.
0: Mbak Aruh.
1: Itu ada juga Karasmin ke Aruh.
0: Nah.
1: Nah,
0: kada tahu
1: ya. Karasmin, Mbak Aruh ya lah. Nah, itu salah satu event juga yang digelar ya,
0: di di sini.
1: Terus juga ada festival-festival.
0: Festival-festival budayanya banyak nih sekalinya di bulan Oktober nih.
1: Apa aja?
0: Nah, kalau di luar lah ada festival Pesona Mentawai. Nah, itu tuh 1-3 Oktober sudah lewat lah sekalinya.
1: Lewat. Itu selama Oktober juga ya.
0: Selama Oktober juga nih ada yang nih banyak kan yang sudah anu pang lah sudah terlaksana.
1: Kita mengingatkan ya,
0: mengingatkan. Habis itu ada juga nih kita ke Jogja ada Simponi 1001 Pembatik.
1: Mah
0: banyak banar jadinya. Banyak banar pembatiknya datang di Simponi 1001 Pembatik ini. Itu tanggal 3 Oktober kemarin. Nah, ada juga yang kena hanya akan diselenggarakan ini tanggal berapa Yonahan Pak ya nih? 14 nih lah hari ini tanggal 14. Nah, ada juga Festival Pinisi di Bulukumba Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan di Bulukumba ada Festival Pinisi. Pinisi ini apa yola? Nah, Pak Yani kurang tahu. Oh, kapal lah. Jadi kayak festival kapal, mungkin banyak-banyak kapalnya lah, mungkin jenis-jenis
1: kalau kita
0: kapal.
1: Kita kan ada juga Jukung apa? Hias.
0: Iya, Jukung Hias. Setiap kali Banjar nih ulang tahun.
1: Ada ya.
0: Tapi tahun ini, tapi tahun ini kada dulu.
1: Soalnya kan kita lagi prihatin.
0: Lagi berduka kita di sini. Bujur banget.
1: Kita belagu kah dulu?
0: Iya, kita belagu dulu
1: karena
0: habis
1: kita
0: ini.
1: Kita bagikan lagi informasinya ya.
0: Iya, pastinya. Jadi
1: tetap bersama di
0: Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: Dit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut gua, virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: masih di sini lawan kami.
1: Masih lah.
0: Nah, jadi tadi kita sudah membahas ada beberapa festival ataupun event budaya yang dari Jogja lah tadi tuh banyak. Ada juga yang dari Banjar tadi, festival anu Jukung Hias. Nah, tiap kali ada acara ganal di sini. Nah, habis itu di mana lah kita, nah kita pulang me festival Pesona Metikei.
1: Di mana?
0: Nah, itu ini Maluku Utara, di Maluku Tenggara. Nah, festival Metikei ini nih diselenggara akan di 18 sampai 24 Oktober di 2026 mendatang.
1: Tumat lagi
0: ini nih. Jadi festival ini nih ya tadi tuh ada di Maluku Tenggara tadi tuh. Ini nih festival apa yola? Festival perayaan fenomena pasang surut.
1: Kalau di sini ada banjir rob.
0: Oh iya, banjir rob. Iya. Kalau di sini nihnya festivalnya kayak beramian tuh, nah kayak pakai bambu halus di cucuk-cucuk nengka itu ke banyu. Nah, jadi ini nih tradisi Metikei di Pulauan Kei. Habis itu tradisinya namanya werwarat pulang atau penangkapan iwak bersama menggunakan daun kelapa. Nah, daun kelapa sekalinya lain bambu lah. Pakai daun nyur sekalinya, lain pakai bambu nih. Tapi di sini fotonya kayak pakai bambu lah. Nah, di sini Jar menampilkan semangat lawan jua gontong royong masyarakat lokal kayak itu. Itu di Maluku. Kalau di Banjar nih, kalau di Banjar nih adalah yang kayak ini yuk.
1: Maiwak
0: lah jadinya, kayak bepancingan ke bahasanya tuh, mancing
1: tapi
0: bersama.
1: Tapi kayak apa ya?
0: Begotong royong kada imbayan aja. Nah, kalau di sini Jar tradisinya tuh begotong royong. Nah, ini nih Jar hendak dirancang sebagai hybrid event. Jadi kayak karena ada tarus gitu Jar. Jadinya hanyar aja. Jadi pentahunan. Habis itu di sini karena juga ada tarian tradisionalnya. Lawan juga ada aktivitas masyarakat yang dipentasakan langsung nih. Gasan disiarkan secara virtual ataupun di website mereka. Nah, nama websitenya tuh Visit KI, bisa buan biar lihati misalnya. Penasaran kah je orang tuh? Nah, itu. Habis itu juga di sini ada di Bali, karena ada Ubud Writers and Readers Festival. Nah, bebuhan pembaca lawan penulis. Nah, ini nih festival anu Jepang lah nih, festival kayak festival yang ganal lah karena di sana tuh festival atau acara wisata lah di Indonesia karena di bulan Oktober salah satunya itu. Banyak banar ini. Kalau di Banjar nih yang pasti terkenal tadi ada Jukung Hias. Habis tuh kalau Maiwak tadi lah itu keseharian lah,
1: iya,
0: keseharian
1: itu bisa aja perorangan, bisa juga berkelompok.
0: Iya, bujur. Habis tuh misalnya ada acara tuh pasti kalau kada Madihin. Nah, budayanya. Karena Madihin ini alhamdulillah sudah beberapa yang bisa melestarikan lah. Jadi mudahan kada redup lagi dan juga selalu kalo berkembang.
1: Kalau festival budaya Banjar kan hari ini tanggal 15 ya. Itu biasanya ada festival budaya Banjar 2026 juga di Kabupaten Banjar.
0: Oh, di Kabupaten Banjar.
1: Ya, kan masih Kalsel juga itu.
0: Iya, bujur.
1: Jadi ada kayak musik-musik panti.
0: Oh iya.
1: Ada Maulid Hapsi biasanya kayak gitu. Terus ada apa yang melibatkan sekolah
0: juga. Oh iya, kekanakan yang sekolah lah.
1: Festival Pasar Terapung nih Banjar juga bisa. Maksudnya Kalimantan Selatan.
0: Iya, di Kalimantan Selatan di Pasar Terapung.
1: Terus,
0: ini
1: ada Festival Lok Sado.
0: Iya,
1: ada. Kalau kita hari Kamis kan biasanya pakai baju sasirangan ya.
0: Iya.
1: Nah, di Kalsel ada juga festival kain sasirangan.
0: Nah, iya,
1: festivalnya
0: festivalnya banyak lah, kayak ya tadi tuh ada juga nih kayaknya aja lomba rudat.
1: Nah,
0: Nah, berudatan. Malah sebenarnya kada melihat lomba rudat nih. Kayak rudat tuh bahari kalau kada salah terakhir SD.
1: Wah, lawas banar.
0: Lawas banar.
1: Ada festivalnya melihat kita.
0: Lah. Melihat kita, iya.
1: Termasuk kalau ada apa ya, kuliner. Nah, itu di Banjarbaru, ya, biasanya ada Banjarbaru Kalimantan Selatan Expo.
0: Ya. Oh.
1: Nah, kuliner-kuliner.
0: Banyak lah di situ kuliner. Bahkan wahini di Taman Kamboja jual banyak. Iya, kayak di Murjani juga. Di insya Allah masih ada panglah kada melihati lagi lah ya, ulun di situ
1: menunggu dibawai.
0: Iya, menunggu dibawai siapakah membawa iya kan? Atau ayo, keluarga atau kekawanan.
1: Kita bawai belarut dulu karena iya, kita bawai dan sanak perompak untuk ke siaran, Jakarta ya.
0: Iya, siaran berjaringan bersama Jakarta pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan lagu-lagu. Kami sajikan lagu-lagu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Suara Budaya Banjar.

0: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang, pamali keluar maghrib, pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya Urang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Baik, dan sana kabar perempat waktu 14 waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Kia. Dan sana ancaman Super El Nino pada 2026 kada boleh dipandang sebelah mata. Fenomena iklim ini berpotensi memicu panas ekstrim, kekeringan berkepanjangan, krisis banyu barasi, penurunan produksi pangan, hingga gangguan kesehatan yang dapat berujung pada kematian. Peringatan tersebut disampaikan Profesor Husaini dari Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Ia menyebut dampak Super El Nino sebagai ancaman kematian diam-diam karena bahayanya bekerja perlahan wan kerap kada disadari sebagai bagian dari bencana iklim. Menurutnya, panas ekstrim dapat memperburuk penyakit jantung wan gangguan pernapasan. Sementara itu, kekeringan wan keterbatasan pangan berpotensi meningkatkan risiko malnutrisi, terutama bagi kelompok rentan. Usai ini mengutip laporan Reuters pada 2026 yang memuat perkiraan Climate Impact Lab dari Universitas Chicago. Panas ekstrim yang berkaitan dengan Super El Nino diperkirakan berpotensi menyebabkan hingga 451.000 kematian tambahan di seluruh dunia selama Juni 2026 hingga Februari 2027. Indonesia diperkirakan berpotensi mengalami sekitar 19.300 kematian tambahan. Angka tersebut merupakan proyeksi risiko, bukan jumlah kematian yang telah terkonfirmasi. Kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, kekanakan, penderita penyakit jantung, wan pekerja luar ruangan perlu mendapat perhatian khusus. Paparan panas berkepanjangan dapat memicu dehidrasi, kelelahan akibat panas, hingga sengatan panas yang mengancam nyawa. Super El Nino bukan sekedar persoalan cuaca panas, dampak berantai dapat mengancam kesehatan pangan, air bersih, dan juga keselamatan masyarakat. Kesiapsiagaan harus dimulai sebelum ancaman berubah menjadi krisis. Demikian Dang Sanak, Habar Perempat, Ulun Kia, Salam Budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Baiklah Dang Sanak, kita akan setelah ini kita akan mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan Pro4 RRI Pekanbaru.
2: Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Ponya, Baben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah, sehat. Pono, apa gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama bapak nih, itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya? Nah itu dia ya, mak tak kenal maka tak sayang, kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, gak boleh. Gak boleh. Oke deh, Kak Riri, hari ini kita ngadirin Pak Datuk seri H Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya?
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar.
1: Assalamualaikum Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Cakep. Oh, belum ya? Oh, belum. Ya, udah. Ya, sak.
3: Ya, ini penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wajahnya tenang, lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk, gimana kabarnya? Sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri, gimana Pekanbaru ya. Cuaca aman?
2: Aman ya masih.
3: Cukup aman.
2: Cukup aman lah. Dikatakan cukup aman ya, Pok.
1: Iya. Kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya?
2: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana, Pok?
1: Kalau Jakarta mah aman. Alhamdulillah. Aman, kita ya. Jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya. Kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais. Gak mau kalau keadaannya seperti ini saya gak mau tuker. Oke deh. Mudah-mudahan cepat berlalu ya, Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.

0: LAM bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah, serentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memang bunda manusia itu. Jadi ada empat kegiatan. Malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu. Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Besok itu akan ada lagi kegiatan. Mulai malam besok itu kita awali juga dengan maju zikir. Maju zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Toga. Ratik Toga ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu, hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara adat. Ini agak payah dia punya. Jadi bengkel hukum acara adat hukum adat. Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad, itu kita akan buat arahkan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000. Hari Ahad nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern gitu. Nah, itu luar biasa. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan. Dan uniknya Zapin ini, nanti uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi bisa ada yang pakai Jawa, dia nak Zapin, pakai Minang dia pakai Zapin. Nah, itu nanti. Jadi alhamdulillah, di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambua, akan ada dari Bali juga ada ada kunda lumping, nanti juga malam barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi UMKM-nya ada sedikit, kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu dan kuliner Nusantara. Nah, itu jadi itu.
1: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ya Datuk ya.
0: Iya,
1: 16. Zikir ya, 16 zikir. Ya. 17 acara
0: acara itu biasanya itu acara bengkel. Iya, bengkel hukum. 18 itu 18 hari Ahad. Nah, ya. Itu yang arah-arahkan itu. Itunya. Jadi yang sudah mendaftar, misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang orang Talang Mama, orang Bonek di samping ya modern. Dan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu.
1: Itu ada gitu. Berarti puncaknya di tanggal 18 itu.
0: Ya,
1: 18
0: insya Allah. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta, Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
1: 17 malam ya.
0: Kalau teman-teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu. Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari LAM sendiri. Dari LAM, kemudian dari LAM kan tidak akan berputar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar kemudian nanti akan berputar di jalan apa, di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ-situ Zapin dan macam-macam lah, silat macam itu. Ini juga ada 100 hampir 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu itu akan turun gitu smart. Dengan pakaiannya insyaallah. Dan malahan juga kita akan kita juga akan tampilkan terakhir kali itu, akan tampil Randai dan dan Dika Aura Farming itu.
1: Dika akan
0: tampil. So, saya rasa banyak orang tahu yang Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya ada jumpa beliau itu, jumpa dia itu, itu di Istana Negara malah justru. Tahun lalu, kemudian dia tampil itu situ. Justru di Riau tak ketemu, itu artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
1: Semoga lancar juga ya, caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana lam
0: Tapi,

0: Nah, oleh kerana itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Yeah. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tu buka kepada semua berakulturasi. Hmm. Oleh kerana itu keberagaman kita hampirkan keberagaman. Yeah. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Dan tumbuhan alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Yeah. Maka juga keberagaman untuk kemajuan. Apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi.
1: Yeah.
0: Jadi dia gini, dia kira punya contoh begini. Contoh, ada banyak pertanyaan. Bahwa kita jelas kita sangat beragam. Beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan. Tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Yeah. Tetapi alhamdulillah ada orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu itu justru seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju.
1: Yeah,
0: atau
1: betul.
0: Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Artinya campuran. Yeah. Makanya kalau ada dari saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa. Kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian 90% bahasa Melayu itu adalah serapan. Serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Betul juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di misalnya di inhale misalnya di indera gerilir. Kenapa misalnya Pak? Anda lihat tak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau kerana mereka berbahasa Melayu Riau ketika Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya bukan bersempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan? Yang namanya manusia namanya. Tetapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh kerana itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit didunduk, di mana bumi dipijak, di surga didunduk. Jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Nah, mereka ada akhirnya bergembira cukup satu hal yang sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah, itu dan seperti kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pinak sini, berusaha sini dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya tak pernah kena.
1: Betul.
0: Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka. Makanya kalau orang Melayu bilang gini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia mengatakan gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain tidak gitu, tapi orang kita disebut kita gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa, kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam, kita tuh bersama-sama.
1: Luas ya.
0: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu.
1: Iya.
0: Malah kalau ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar itu hutan. Hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu. Itu begitu artinya begitu terbuka nah oleh kerana itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah itu.
1: Macam etnis banyak di sini ada.
0: Iya.
1: Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana itu?
0: Tantangan kebesaran sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tentang terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini? Itu persoalannya. Hmm. Artinya gini, kita kita tidak bisa memberi gini. Kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa membahasa kita, bahasa saya. Hmm. Saya dah 60-an, bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
1: Iya, betul.
0: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton misalnya 7 hari 7 malam. Hmm. Tetapi musik generasi yang sekarang ini, mereka ya, kita tahu lah macam video sekitar berapa. Sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka. Itu yang menjadi, dan itu berarti teknologi.
1: Teknologi
0: itu patut di dalam. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu? Mm-hmm. Masuk ke ya, bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
1: Iya, betul. Nah,
0: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1 menit setengah. Bagaimana kita bisa membuat video yang 1 menit setengah tapi sampai gitu? Itu tantangannya itu. Mm-hmm. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Dengan dapat sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu kan. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu. Dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang di dunia itu, kerana dia punya kemampuan untuk berakulturasi. Itu
1: iya. Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan generasi muda sekarang.
0: Makanya kami mohon maaf kalau catatan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu tuh didengar oleh anak muda. Coba gini. Ini kan contoh, kita tahu radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Mm-mm. Tren ke radio gitu. Sebab dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau untuk video kita bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu. Mm-mm. Dalam bentuk AI macam-macam gitu. Ya mudah-mudahan itu dan ternyata minat. Contoh ada kami menulis. Mm-mm. Ya artinya tayangannya juga sangat besar gitu.
1: Yeah.
0: Nah itu jadi ya, itu baik. Dan saya cerita di sisi lain bahwa seperti yang kita ketahui bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum. Dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Mm-hmm. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional itu. Mm-hmm. Pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Mm-hmm. Nah, kata Dima kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah . Mm-hmm. Dan kelima itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik secara nasional dia sudah. Dan itu perjuangannya bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun.
1: Bukan waktu sebentar.
0: Itu artinya maksud saya tadi untuk tanda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
1: Betul sekali Datuk. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Datuk. Ya. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Bagaimana itu Datuk?
0: Iya. Bahwa kita baru menyadari bahwa bahasa

0: perlu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini. Dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya, mm-hmm, bahwa pemerintah Provinsi Riau Malang secara anu secara kenegaraan di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, nah ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002 itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam undang-undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menatu dengan Riau sendiri. Dan alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu di, menurut mereka memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang itu.
1: Baik, ya. Sebelum kita ke Nopa lagi nih, apakah LAM Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
0: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
1: Sangat minim. Tapi akan ya pasti, Datuk ya.
0: Itu keinginan amal ini saya katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong kasih pada saya dan bilang dia terang begini. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide pertama menulis sejarah Melayu Riau.
1: Ya.
0: Kemudian bagaimana mendokumentasi kesalahan macam itu. Dia bilang Malang, dia bilang jangan hanya Melayu Riau, dia bilang, tapi Melayu 110 cawang, Melayu luas, tapi sebagai kemampuan, tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ni konsentrasinya kan macam-macam gitu ya, sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa ini macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencari perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
1: Oke, baik Cik Tuan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
2: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761-23606.
2: Ulang lagi, Kak.
1: 0761-23606.
2: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Tidak ada,
2: baik. Jakarta seperti biasa ya Bang Po ya, di 0213504510 ya, 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya, biar Datuk bisa

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh

0: Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah adakah?
1: Sudah ada.
0: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
1: Oke. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Ibu Farida dari Palu.
1: Ibu Farida dari Palu?
2: Iya.
1: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
2: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum Ponova.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
2: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
0: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
2: Melalui
0: udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
2: Mohon maaf Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA melalui tempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
0: Iya udah nggak apa-apa.
2: Iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datu Seriha Taufik Ikram Jamil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
3: Iya Bu, alhamdulillah.
2: Sangat menarik temanya kalau tadi kebudayaan itu memuliakan manusia ya.
3: Iya.
2: Yang Ibu Farida mau tanyakan ini, apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
1: Iya.
3: Kakak.
1: Kakak boleh.
3: Puan.
1: Puan boleh.
2: Oh iya, Puan.
1: Iya.
2: Ini. Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya?
1: Iya, belum. Beberapa minggu lagi.
2: Oh iya, salam ya buat beliau.
1: Siap. Bersama
2: keluarga tercinta, terima kasih.
1: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
0: Baik, biar adil Kak Riri, ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama, kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, assalamualaikum Ponova Braam-Braam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Cigu, silakan.
4: Assalamualaikum Puan Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Masih ingat dengan Daku?
0: Sok terkenal Cigu.
4: Aduh, dengan Cigu Rian Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri ya.
3: Waalaikumsalam.
4: Kalau Datuk itu nggak usah panggil bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
3: Iya, betul lah.
4: Ya begitu kan, gorong-gorongnya aja kata-katanya. Nah, Datuk, ini dengan Cikuri ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17, kalau tak lagi ya, tanggal 12 Oktober ya, benar nggak, Datuk ya?
3: Betul.
4: Nah, jadi pertanyaan kalau tahun kedua, budaya hidup Indonesia berjaya, katanya begitu.
3: Ya. Betul.
4: Memang saya mau bertanya sama Datuk Seri. Nah, Datuk, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua, pertanyaan dari Cigurya, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan itu, Datuk Seri. Sudah paham ya, Datuk ya. Itu saja buat Datuk. Sehat terus sama Puan Riri.
0: Yo.
4: Salam buat semua penduduk di sana ya. Ponova Braam-Braam. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Tadi ada Ibu Farida ya. Palu.
3: Dari Palu.
0: Iya, dari Palu.
1: Iya, silakan ke Datuk.
3: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya gitu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak Sendiri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya, saya kasih contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman Jogja, di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta, itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah, itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan, itu sudah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberitahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah, itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah, ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menundukkan itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini. Dan apalagi pemerintah, misalnya pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi Melayu itu sangat longgar gitu. Gini, yang kau katakan, apakah siapakah yang dikatakan Melayu? Orang dia ngaku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarangan gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu itu. Dan mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa yang, tapi dia tergantung pada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab adat Raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah, ini jadi radio kan memegang satu segmen yang penting ya. Tapi kita secara umum kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah, di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan, di Indonesia paling terbanyak justru. Sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya kurang gitu. Nah, ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur. Sebab bukan subur, kenapa? Memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat lebih banyak di Riau itu. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan. Begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang menjadi wartawan gitu. Tidak bagi seperti kami dulu, saya dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantangan kita itu aja sebetulnya yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
0: Baik. Sudah ya, pada itu ya. Kita terima telepon lagi Kak Riri.
1: Siap, Pak Nopa.
0: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
1: Iya. Halo. Halo. Halo.
5: Halo.
1: Iya. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
5: Selamat siang, Pak Ponopa yang blam-blam yang cantik.
0: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
5: Ya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan bahasa apa ini, Bapak Jayan ya?
1: Kenapa?
5: Dengan Bapak Jayan saya baca ini ya, betul.
1: Dengan Riri.
5: Oh iya, selamat siang.
1: Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
5: Dengan Leman di Lampung.
1: Pak Leman di Lampung ya?
5: Iya, betul.
1: Silakan ya. Pak Leman.
5: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
3: Iya, saya.
5: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
3: Iya.
5: Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu lah maksudnya itu.
0: Iya. Oke, jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada tuh kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
6: Halo, Pak, maaf nih Cigur ya, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
0: Oh, baik-baik, nanti dijawab ya Cigu ya, yuk. Iya, emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada tuh tentang evaluasi ya?
3: Iya, betul. Iya, betul. Ya.
0: Oke, silakan sekalian aja mungkin pada tuh lanjut.
3: Nah, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
1: ya.
3: Kesejahteraan itu, ya. Itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru. Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya. Sama kalau misalnya ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi aduh sama gini dulu Mpok. Coba disebut Mpok. Saya mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerjaan. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, kasihan, jangan, memang betul. Kasihan seniman, tapi seniman sendiri tidak pernah menambahkan itu. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh. Saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah, kemudian dia saya ditelepon, "Anu Pak Taufik, silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor, Pak." Saya kata gini, "Kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan?" Saya berhenti kerja sekarang pun. Berhenti saya nulis. Berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
0: Ciguria.
3: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
1: Iya, baik.
3: Ya itu.
1: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
3: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya. Justru benda ini semakin hidup gitu.
1: Yeah.
3: Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi. Tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu. Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Banyak contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah ya. Kami itu ada nama tepung tawar. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekan Baru 2-3 tahun lalu Tepuk Baru tu harus orang pun tu arus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawaran, mereka protes. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekan Baru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor, kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu, lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes. Itu bukan Melayu. Anda tidak tahu, itu ada dalam tradisi kita. Artinya hidup lagi kan? Ada dalam tradisi kita. Tradisi kita tuh memang kan di, misalnya di Rokan Hulu, itu kalau ternak itu mau dipotong untuk korban apa, untuk adat, itu dibedakin, dikasih wangi-wangi. Itu benda itu kita kalau dibanding memuliakan benda itu gitu. Itu hidup lagi sekarang gitu. Apalagi kalau pantun, kalau di Riau ini, kalau kita tak berpantun menjadi malu. Setiap hari produksi pantun itu ada terus-menerus. Nah itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak betul perhatikan. Tonton juga Jawi, huruf Jawi, huruf Arab Melayu ni, sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini, siapa disebut kita ni terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di jalan-jalan ada, pada itu identitas sekadang tadi ini. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang karena pantun sudah ada di sana. Lagu-lagu itu berkembang ya, malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harryman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan. Nah, itu kan berarti hidup lagi tu. Nah itu, makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang, ya namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini dan itu sesuatu yang lumayan lah kita.
0: Baik. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup, silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
3: Satu menit itu panjang.
0: Iya. Ya.
3: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
0: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi, Keberagaman untuk
3: kemajuan.
0: Untuk kemajuan, luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Sehat selalu, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
1: Sama-sama Mpok Nova.
0: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
1: Amin. Mpok Nova blam-blam.
0: Oke, dah siap. Abang Mpok, Nyaba Benjang Cing. Terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Aye Mpok Nova Kalista pamit. Abang Mpok mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir.
8: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Habar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan sanak seberatan, selamat sore. Habar pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Harga sejumlah komoditas sayuran di Kota Banjarmasin melonjak sampai dengan 3-4 kali lipat dari harga normal. Sejumlah komoditas sayuran yang mengalami kenaikan mencolok diantaranya ada terong, kacang panjang, dan juga sawi hijau. Kenaikan ini diduga dipengaruhi kondisi kemarau, yang mana berdampak pada pasokan lokal, serta gangguan distribusi bahan pangan dari luar daerah. Pemerintah Kota Banjarmasin bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID turun langsung dan sanak memantau di pasar tradisional Sentra Antasari. Pemantauan ini juga dilakukan gasan memastikan pasokan bahan pokok ini tetap aman dan harga di pasaran sesuai dengan kondisi sebujurnya. Dan menurut Tezar dan sanak perempat, mewakili Wali Kota Banjarmasin, kenaikan harga sayuran kada lepas dari hambatan pasokan akibat kondisi cuaca dan distribusi. Pasokan lokal disebut sempat terganggu akibat dampak terbakarnya hutan dan lahan atau karhutla, sementara pengiriman dari Pulau Jawa ini masih menghadapi kendala. Di tengah kenaikan harga sayuran, sejumlah komoditas pangan lainnya ini masih relatif terkendali. Harga bawang merah di pasar Sentra Antasari ini berkisar Rp28.000 per kilogram. Gasan bawang yang belum dikupas itu ada di Rp30.000 sampai dengan Rp31.000 per kilogram gasan bawang yang sudah dikupas. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Banjarmasin Nur Syahdi mengatakan sidak ini juga bertujuan mencocokkan kondisi harga di lapangan, mengingat Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperdagin Kota Banjarmasin juga berisi data pemantauan rutin yang dilakukan sekali dalam sepekan. Demikian Habar Perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, kembali lagi bertemu dengan Ulun. Ada di sini untuk mengawani Bubuan Pian, ada Kian dan Sanang Perompat yang mengawani sampai kainnya jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelum itu, selamat datang dulu di Ayo Goyang, Goyang Yuk, yang mengudara sampai jam 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Silakan Dang Sana Perompat, program dangdut favorit Buan Pian Semunyian sudah kembali lagi. Dan tentunya sebelum Ulun mengangkat telepon-telepon yang sudah masuk, sudah bergetar, sudah berdering, silakan hubungi di dua line telepon kita bila Buan Pian hendak request lagu dangdut favorit Buan Pian masing-masing. Hubungi di dua line telepon kita. Yang pertama di Wawa dulu atau di WhatsApp kita di 0895-3405-09539 atau di 0511-3252-602. Pastikan pulsa Buan Pian cukup lah. Langsung aja Dangsa nomor 4 kita angkat dulu satu telepon yang masuk dari WhatsApp kita. Ada Bang Adli Rashid dari Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adli.
1: Ya, assalamualaikum salam.
0: Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Apa kabarnya Pian Bang Adli hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabarnya baik ya Bang ya? Alhamdulillah. Bang Adli, gimana kondisi di Banjarbaru Bang hari ini? Apakah berkabut atau kabutnya sudah lumayan tipis?
1: Tipis, udah nggak ada lagi.
0: Oh, udah nggak ada lagi. Alhamdulillah. Yang tipis nih sekarang dompet ya Bang ya, sama kayak kita
1: iya,
0: nih.
1: Betul.
0: Oke deh Bang Adli, silakan hendak request lagu dangdut apa Pian?
1: Anu aja dari Fitri Karlina itu nah.
0: Fitri Karlina, judulnya apa?
1: Judulnya Yang.
0: Yang. Oh, oke. Okay. Salamnya dulu Bang Adli, gasan siapa?
1: Ya buat Yani, I love you.
0: Alan Yani, I love you.
1: You. Pak Pepri.
0: Heeh.
1: Mama Indor dan Lukman.
0: Oke. Okay.
1: Terus siapa lagi ini? Bang Mihat.
0: Bang Mihat. Bang Jaya mungkin.
1: Bang Jaya bisa. Ada yang ikut boleh enggak?
0: Boleh dong, ada Yani. Tapi sebelum itu salamnya dulu Bang. Mungkin boleh diselesaikan dulu Bang Adli.
1: Mawardi.
0: Oke.
1: Okay. Bang Herman. Kalau lu cukup aja itu. Tinggal Yani
0: cukup
1: aja.
0: Cukup ya? Oke okay deh, kita ke Yani sekarang. Assalamualaikum Yani.
2: Waalaikumsalam Kian.
0: Yani jawab dulu, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Asik. Yani, apa kabarnya hari ini?
2: Kabarnya baik aja.
0: Baik aja. Love you Bang, basap lah Yani.
2: Kada lagi Bang, cerah nih.
0: Oh cerah lah. Waduh, dompet cerah juga nih. Yani, silakan anak request lagu apa Pian?
2: Lagunya apa tuh?
0: Pilihannya Ulun bacakan dulu lah. Ada Berbisik, Kuharap Kau Kembali, Mata Air Cinta, Benang Biru, Cuma Kamu, Biduan, Sebiduk Tak Searah, Langkahi Mayatku, Dalam Kerinduan, Berkali-Kali, Karang Cinta, Aku Memang Jodohnya.
2: Berbisik.
0: Berbisik. Ulun kira tadi bersisik, Pian menyambatnya ularam. Silakan. Aduh, itu ngarannya berbisik, menggibah ngarannya. Bilanya lo anunya gerak geriknya Pina berbisik tapi kedengaran tuh menggibah ngarannya. Salamnya dulu Yani, silahkan.
2: Buat Mama Alfi, Mama Madan, Mama Minur, Alfi, Buluat, Adli Rashid, buat Beratan
0: aja. Beratan aja, oke. Okay. Terima kasih kembali Yani. Terima kasih juga Bang Adli ya.
1: Ya Mas Pian, terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Dang Sana, karena sudah ada dua requestan, kita putarakan dulu Dang Sana lah. Requestan dari Bang Adli dan juga Yani dari Alabio. Jangan kemana-mana karena Ulun masih mengudara. Kita masih punya waktu yang banyak, Dang Sana 1 jam lebih tentunya. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Ayo Goyang, Goyang Yuk.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Izin menginformasikan terlebih dahulu Dang Sanak Perompat, waktu ibadah sholat asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya sudah tiba. Kepada para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun ucapakan selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Perempuan suara budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

0: Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di Ayo Goyang, Goyang You, dan Sanak Perempat. Silakan tentunya untuk hubungi di dua line telepon. Kembali Ulun ulangi, gasan buan pian semunyaan. Hubungi di dua line telepon, yang pertama di WhatsApp dulu 0895-3405-09539 atau di 0511-3252-602 ya. Sudah ada nang berdering, tadi itu WhatsApp ya. Waktu pertama-tama tadi ada Bang Adli, ada Yani, dan kemudian kita angkat dulu di line telepon reguler kita ya. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Waalaikumsalam.
0: Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Dipa di Turau.
0: Mama Dipa.
1: Iya.
0: Halo Mama Dipa, apa kabarnya pian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Kian kah?
0: Yes, bujur banar pian. Kita nah, sudah pernah perasan bertamu ya.
1: Ini cuma lawas kada masuk lagi.
0: Iya, bujur juai ulun lawas kada mendengar pian nih.
1: Nah.
0: Kabar sehat ya, alhamdulillah.
1: Tapi apa? Kuharap kau kembali kah?
0: Ada, kuharap kau kembali ada.
1: Nah, itu aja lagunya.
0: Oke deh. Salamnya dulu salamnya. Dong, Mama Dipa gasan siapa?
1: Hah?
0: Salamnya dulu dong, gasan siapa?
1: Salamnya buat siapa tadi yang buat Yani?
0: Yani, Bang Adli.
1: Bang Adli, salam kenal dari Mama Dipa.
0: Uh-huh.
1: Buat si Hakim, Kuman, Wan Mama Inornya, Bang Jo.
0: Bang Jo.
1: Si Yani, Kuman.
0: Uh-huh.
1: Si awas ulun kada masuk kedengar lagi nah.
0: Nah, sibuk banar Bang Pian.
1: Awas ulun 8 bulan kada masuk.
0: berapa lawas?
1: Buat Abang Udin kan masih lah, Abang Udin kan.
0: Abang Udin kan masih, cuman beberapa minggu ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa dari TikTok ada Amah Palam ya. Ki, lagunya apa aja? Lagunya banyak Amah. Kita coba baca satu persatu dulu ya. Ada Kuharap Kau Kembali. Ini tadi sudah di request oleh Mama Dipa. Ada Mata Air Cinta, Benang Biru, Cuma Kamu, Biduan, Sebiduk Tak Searah, Langkah Himayatku, Dalam Kerinduan, Berkali-Kali, Karang Cinta, Aku Memang Jodohnya. Kita angkat dulu dari WhatsApp ya. Kita bergantian dulu. Ada Abah Kalbi. Halo, assalamualaikum Abah Kalbi. Ayo goyang.
1: Waalaikumsalam. Goyang yuk.
0: Abah Kalbi, kayak apa kabarnya hari ini?
1: Kabarnya sehat aja walaupun lihat
0: nah. Alhamdulillah.
1: Semua panas hari jana, ada hujan-hujan.
0: Sama aja Abah Kalbi, ulun kin menanti hujan.
1: Iya, udah nak cepat hujan.
0: Amin amin amin. Silakan Abah Kalbi, anak lagu apa?
1: Tapi ya hanyarnya membuka nah
0: Bapak. Oke, pilihannya lu bacakan lagi nih, ada Mata Air Cinta, Benang Biru,
1: nah, Cuma Mata Air Cinta aja udah, Sikap Hujan Ari.
0: Wah, sesuai. Jangan bujur benar.
1: Iya.
0: Salamnya dulu dong buat siapa Abah Kalbi?
1: Yang baru turun tadi siapa?
0: Yang baru turun tadi ada Mama Dipa.
1: Ya, sama Mama Dipa, Herman, Bang Ali, Mama Maden, Mama Alfi, Yani, Idoy. Apa lagi Amah
0: gitu. Iya.
1: Pokoknya beritaan ya mulai A sampai Z anu
0: Tiana. Oke deh.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Abah Kalbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tadi ada Abah Kalbi masuk di WhatsApp kita. Next, kita coba angkat dulu yang ada di line telepon reguler ya. Assalamualaikum Riza, bati-bati hadir. Halo Bang Riza Fuad ya. Dari Bati-Bati, sekampung sama Ibu Elin ini berarti ini ya. Oke, kita angkat dulu ya, line telepon reguler kita. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan Bang siapa nih, Bang Hadi kah?
2: Iya.
0: Ah, Bang Hadi, berkali-kali ada nih Bang Hadi ya, anak kebian.
2: Iya, berkali-kali itu aja.
0: Waduh, berkali-kali lah.
2: Ya.
0: Oke, kayak apa kabarnya Bian nih?
2: Alhamdulillah, sehat gini. Cuma baju masin aja gini.
0: Masih masin? Kada berubah lagi banyunya?
2: Kada berubah lalu.
0: Waduh, lalawas banget. Sebulan adalah sudah, Bang?
2: Lebih.
0: Wah, lebihnya aja lagi sudah.
2: Dua bulan setengah, Bang, sudah.
0: Ini pinanya bakal ampi asin imbah hujan turun, Bang, harusnya lah.
2: Oh, di banjir.
0: Silakan, ya, Bang Hadi, salamnya.
2: Buat yang masuk dari Nasbataan.
0: Gi.
2: Bang Jaya juga, nah. Bang Hakim.
0: Yep.
2: Bang Heman. Hmm. Aja bahasa Abang Anen.
0: Heeh.
2: Buat Bang Mihat. Amah juga. Balasan aja gini aja, Pak.
0: Oke.
2: Salam sehat aja ya, Pak.
0: Nggih.
2: Buat dia ya, terima kasih nih.
0: Terima kasih kembali Bang Hadi, salam sehat kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Hadi yang sudah bergabung. Sudah 3 orang tadi yang bergabung ya. Kada berasa nih banyak banar sudah. Sapa lagi nih yang ada di TikTok ya. Video call aku salamnya semuanya aja. Oke Amah, terima kasih lambatnya diangkat. Gugur aku Uma Amah. Hibak teleponnya Amah. Sabar dulu ya Amah ya. Oke, sudah ada 3 requestan lagu. Kita putarkan dulu nih Dang Sanak Perempat, 2 lagu sampai dengan 3 lagu. Sebelum itu nanti sesudah itu nanti kita akan kembali lagi untuk sapa menyapa kekawanan yang ada di TikTok, menyapa juga kawanan yang ada di line telepon reguler ya. Ada Bang AR, salam dari Toli-Toli Kak. Salam dari Banjarmasin ya, Kak AR ya. Langsung aja kita putarkan dulu. Ada Kuharap Kau Kembali darinya Vivalida ya. Requestan lagu dari Mama Dipa.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Masih dikawani dengan Ulun Kian, tentunya mengudara sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah di Ayo Goyang, Goyang yuk. Langsung aja kita angkat satu telepon dari WhatsApp ya, Dang Sana Perempat. Halo, Assalamualaikum. Ayo Goyang. Halo, dengan siapa ini?
1: Astaga, Pinandu dengan Ama.
0: Oh, astaga, suaranya tadi abut, suara knalpot lewat, Ama.
1: Tapi kalau aku pas bangun guring lambat bangun buka sekalinya di luar Mama Dipa. Nah jam Mama Dipa masuk ke pas rumah micik madangi pulang anu caranya Abah itu loh, Abah Kalbi.
0: Abah Kalbi
1: pulang hanya kukuk.
0: Ama apa kabarnya pian hari ini, sehat?
1: Baik aja bangun guring tadi udah ngantuk. Oh,
0: aduh.
1: Bangun. lagunya tadi apa dia kalau aku ada lo.
0: Apa judul lagunya?
1: Jadi, dia kalau aku dari Siti Badia orang jarak jauh apa dia kolam.
0: Oh iya bujur.
1: Belanya parah kan belanja pertama setiap cinta jarak jauh tuh itu biasanya.
0: Iya bujur, video call tupang diandalakannya.
1: Itu kan biasanya kalau pada call tuh nyata malah kangen ya lawannya. Lawan orang yang terkasih, biasanya video call kalau yang orang dari sana kalau siapa kakak itu biasanya lo kalau jarak jauh kada kapan ketemu hari-hari. Amun ketemu hati kan siapa video call mah harani paket benar emun parah tangnya aja ya.
0: Salamin dulu sama Gasan siapa?
1: Ya Gasan Mama Dipa tadi makasih ingat saja lah Nulun Mama Dipa Mama Luk Mama Lukmannya
0: Mama Lukman
1: Mama Idut Mandi Mama siapa tadi Mama aduh siapa tuh Mama Alpi
0: Mama Alpi Mama Mama Madan
1: ya ya abang-abang semuanya jagain salam sehat dan buat Iki doa yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ama sudah bergabung tentunya di line telepon kita tentunya ya yang ada di WhatsApp. Kemudian satu telepon lagi boleh kita angkat dulu ya sebelum kita jeda sebentar lagi dengan lagu karena mau perpindahan jam ini. Halo, Assalamualaikum, Ayo Goyang. Wah, kosong teleponnya. Ya udah, karena teleponnya kosong paling kada tadi ada satu orang. Oke deh kita angkat lagi deh, boleh kali ya. Satu telepon yang masuk di line telepon reguler kita, kita gantian dulu. Halo, Assalamualaikum, Ayo Goyang. Goyang yuk, dengan siapa di mana ini?
2: Assalamualaikum Kian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kada menandu lagi Kian, Kian.
0: Aduh, suara siapa ini lah, kadingat ulun lah.
2: Bang Jojo, Jojo, Jojo.
0: Oh Bang Jojo, Jojo. Apa kabarnya pian Bang Jojo, Jojo?
2: Alhamdulillah tepaluhannya Kian enak.
0: Tepaluhan aja lah, upanas banar berarti di wadah pian-pian di mana yuk? Anjir kah kadingat ulun lah.
2: Oh kami orang pun.
0: Oh Pengaron, aduh jauh banget. Pengaron Banyumasin lah bang.
2: Oh banyak aja banyak untuk Banyuwangi, anu kiri.
0: Tapi kada masin banyak ada lah.
2: Oh ada banyak gunung ada pemasinan sih ya.
0: Alhamdulillah hai. Silakan Bang Jo, nak lagu apa pian?
2: Lagu nang di situ apa pian?
0: Oh lagu di sini kepilihannya ulun bacakan dulu. Ada Benang Biru, Cuma Kamu, Biduan, Sebidok Tak Searah, Langkahi Mayatku, Dalam Kerinduan, Karang Cinta, Aku Memang Jodohnya.
2: Karang Cinta aja Kin lah.
0: Karang Cinta, lain Karang Gigi lain lah.
2: Iya Karang Cinta aja Kin.
0: Silahkan dulu Bang Jo salamnya.
2: Salamnya kan mudah aja mudah semua sehatnya Kian.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Buat Kian mudah sehat panjang umur.
0: Amin, Bang Jo juga.
2: Mudah-mudahan dapat bini yang soleha.
0: Amin.
2: Dan disayangi oh, nano mentuhan mintuha.
0: Mintuha. Terima kasih Bang Jo ya.
2: Bang Ali yang dapat kenal, Bang Ali empat.
0: Siapa? Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini dengan Bang siapa Bang Ali ya?
3: Nah, Bang Ali.
0: Oh Bang Ali, apa kabarnya Bang Ali?
3: Nah, apa kakak buten nah kene.
0: Iya, amna gugur terus telepon pian-pianannya lo.
3: Ih, mana anak kabut, mana Banyumasin?
0: Baduh, lengkap sudah penderitaan pian.
3: Lengkap penderitaannya.
0: Bang Ali, silakan anak request lagu apa?
3: Lagu Benang Biru.
0: Benang Biru. Oke, salamnya kesan siapa?
3: Salam yang Bang Jojo tadi.
0: Nggih.
3: Lawan Madipa. Beran aja Ki.
0: Oke deh siap. Terima kasih Bang Ali ya.
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jojo, terima kasih banyak. Oke, teleponnya sudah terputus Dang Sanak dan kita lanjutkan kembali untuk mendengarkan satu lagu requestan dari Bang Hadi yang berada di Alu-Alu Munjar Bang Jaya tuh requestannya Amang Nang selalu ada hati untuk memaafkan kesalahan wanita. Berkali-kali ku maafkan biar. Berkali-kali dari selfie leader requestan spesial untuk Bang Hadi.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perompak pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Dang Sanak bersama dengan Ulun Kian, habar pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Krisis air bersih di sejumlah wilayah Banjarbaru dan juga Martapura, Kalimantan Selatan, ini belum sepenuhnya teratasi akibat kebocoran pipa Intake Mandikapau, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Gangguan pasokan ini masih berdampak pada sekitar 80.000 sambungan rumah. Persoalan ini menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan bersama dengan Balai Pengelola Air Minum atau BPAM Banjar Bakula pada Rabu 14 Oktober 2026 semalam ya. Kepala BPAM Banjar Bakula Sidik Wahyu Pamungkas menyampaikan distribusi air ini belum kembali normal karena tekanan air masih belum optimal. Sejumlah wilayah nang terdampak meliputi Sungai Ulin, Liang Anggang, Trikora, dan Guntung Manggis. Gangguan paling terasa di kawasan dengan elevasi tinggi karena tekanan banyu ini belum mampu menjangkau pelanggan secara maksimal. Sidin menjelaskan, Dang Sanak Perompak penanganan kebocoran pipa Intake Mandikapau ini sudah mencapai sekitar 70%. Dengan pipa yang bocor sudah tersambung dan sebagian mulai menjalani pengujian aliran. Meskipun penyambungan pipa ini sudah dilakukan, distribusi banyu bersih ini belum bisa langsung kembali normal. Penguatan struktur di sekitar sambungan masih diperlukan sekira sistemnya bisa beroperasi secara optimal dan juga aman. Demikian, Habar Perompak pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perompak selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Masih dikawani dengan Ulun Gian di Ayo Goyang, Goyang Yuk, dan sana perempat seberatan. Kembali Ulun ingatkan gasan buan pian seberatan yang mungkin belum ada nomor untuk request, dan sana ke silahkan request di dua line telepon kita. Yang pertama di WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau di 0511-3252-602 ya. Satu telepon dari WhatsApp ada Bang Jaya, kita angkat dulu, dan sana perempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayo Goyang Bang Jaya.
1: Waalaikumsalam Ki, goyang yuk.
0: Goyang yuk Bang Jaya, narai habar hari ini Bang Jaya.
1: Bahalap aja Ki.
0: Bahalap iyalah.
1: Lepa danum lagi ke di rumah Ki.
0: Masin lah danum pian masih.
1: Bah?
0: Masin, nah kenapa mati? Ini mun kada habis baterai, habis kuota atau tepi cik lawan pipi nih. Mun kada salah tuh ulun tuh lah. Hanyar menjawab, hah mati telepon Sidin. Oke, sebelum itu kita angkat dulu telepon dari line telepon reguler ya, dang sana perempat ya. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Pak, Ayo Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan abang siapa ini?
2: Dengan abang mama.
3: Hey, apa kabarnya Bang Gian?
0: Egi, alhamdulillah baik. Kabarnya dengan abang siapa tadi? Mohon maaf.
2: Lawan abang Mawardi sana kan.
0: Oh, Bang Mawardi. Aduh, lawasnya kada mendengar suara pian. Sehat aja ya, kalau pian lah.
2: Egi, alhamdulillah baik ya kabar.
0: Egi, di mana pian Bang Mawardi lokasi?
2: Di Marabahan belakang.
0: Marabahan. Waduh, Marabahan tuh asapnya tebal pinanya lah.
2: Ah, sadang terkaya tebalnya. Kemarin ada yang semalam turun jam 5 sana, jam 5 pagi imas keluar tuh sadap aja melihat jar.
0: Anu lah. Nang kayak awan turun ke darat tuh lah. Hampir kada kau melihat apa-apalah.
2: Iya benar. Nah kayak jaran netan aja kayak jar lagu di YouTube jen Kalimantan nangis ya.
0: Kau iya bujur benar pian.
2: Ada di YouTube kalau kami Kalimantan
0: nangis. Ada nggih.
2: Ulun mendengarkan tuh kawanan nama ulun suruh kawanan membuka nih kan matahan kalau ada lagu Kalimantan menangis jen. Ikan nak mendengarkan kan anak ya ayo jen.
0: Malahnya
2: dasar ada lagunya lah.
0: Dasar bujur ada lagunya Inggi. Silakan ya. Biar anak request lagu apa?
2: Lagunya sama kayak anak mendengarkan. Ini lagunya kawan anu suruh banyak kan anak.
0: Kenapa?
2: Lagunya yang siapa kan suruh banyak kan di list nih.
0: Ada nih lumayan banyak nih.
2: Kalau sempat lagi sekolah merequest lah.
0: Kadang misalkan pian anak request masih bisa, tapi untuk pilihan lagunya di ulun masih banyak. Nah, kayak itu maksudnya.
2: Kenapa ngesandang?
0: Oke.
2: Diputarkan lagu Mutiara Adela lah.
0: Mutiara Adela, oke bisa.
2: Nah, kamu gak salah itu penyanyinya Farina Indra, ya kalau.
0: Mutiara judulnya lah.
2: Mutiara, nah.
0: Oke, siap.
2: Lagu ano yang dipopulerkan oleh Ipang ya kalau.
0: Inggi, siap. Kena ulun carikan lagunya lah.
2: Koronya Mutiara, inggi.
0: Oke, salamnya dulu kesan siapa?
2: Salamnya gasannya Bang Jo di Pengaron. Abang Ali jenah yang di Banjarmasin ya kalau. Gasannya Bang Lukman jenah.
0: Yap.
2: Bersama Ayang Sidin Jawa Minor ya kalau.
0: Iya.
2: Gasannya Abah Kalbi aja lah.
0: Inggi.
2: Salam masakan keluarga dari Bang Mawardi di Marabahan tuh. Mm-hmm. Gasannya Haji Anton di Tanjung Mambuun jenah. Salam masakan keluarga dari Bang Marabahan gitu lah.
0: Oke.
2: Okay. Mama Alpi, Abah Alpi aja lah. Seberatannya sudah kah?
0: Oke deh, siap Bang Mawardi.
2: Nanti kompak. Ada lagunya sudah?
0: Ada lagunya Bang Mawardi, kena kita putarkan ya.
2: Oke, super siangnya sudah lah.
0: Oke.
2: Okay. Super siangnya gasan Benny Ulun ya, anak ada di Queen sudah lah. Gasan Ayang Ulun si... Yang lu seorang Lian, seorang ya kan.
0: Asik, seorang lah.
2: Sayang dari Bang dari Ayang Pian Mawardi di Marabahan ya kan.
0: Oke, luar biasa pian nih.
2: Biasa, pokoknya kasih dan sayang lu tidak terbatas waktu dan pian.
0: Ben, B-nya memberatan mendengar.
2: Hai, berjalan terus anak.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Bang Mawardi.
2: Katanya Bang Gian lah.
0: Gih.
2: Yang terbaik aja sukses selalu, dimudahkan dalam urusannya, dimudahkan dalam rezekinya, sehat badan.
0: Amin.
2: Yang umur
0: siapa amin.
2: Segala yang dicita-citakan ya kalau.
0: Inggi amin. Nah, pian jua Bang Mawardi.
2: Malam ini amin ya nane. Apa ngajian sabila ya kalau nah.
0: Iya bujur. Mendengarkan jua pian lah.
2: Nuru ilham humaydi ya kalau.
0: Inggi bujur.
2: Anu sudah kak. Amunya kawan di dapat di suaranya tuh di bening supaya dinyaringi cuma bening sakan sakan
0: kita. Oke siap.
2: Ulun terus tiap malam terus kan siaran ulangan mendengarkan terus jadi
0: inggi. Karena kita kencangi suaranya lah sekira jelas suaranya ya lo.
2: Mantap.
0: Oke deh, terima kasih Bang Mawardi.
2: Makasih loh Bang Yan lah.
0: Inggi, sama-sama.
2: Inggi, assalamualaikum salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi, ini ada Bang Jaya yang bergabung. Assalamualaikum, kenapa mati tuh Jar?
1: Kalau pencetona di telinga.
0: Iya Jar, ulun tadinya bilangnya kada, bilangnya kada habis baterai, habis kuota, tapi cik pipi toh.
1: Kecanggihan HP begini ya kalau.
0: Karena kawat aja pai telinga dikit mati.
1: Nah, itu Bang. Ini masuk kan.
0: Apa tuh?
1: Amah sudah masuk tadi lah.
0: Amah sudah masuk.
1: Alhamdulillah sudah damai benua nih.
0: Damai benua, kada kada bakucak lagi tuh bumi. Lagunya anak apa pian Bang Jaya?
1: Nah, lihat sudah mana itu memikul nih. Ini doa nih, pasti kan minta doa bebini pulang.
0: Siapa tuh?
1: Siapa? Mahat, Mahat ke Mihat kah?
0: Oh, Bang Mihat nih anak masuk juga tadi nih.
1: Oh iya, itu tuh pasti anak minta doa kan bebini pulang. Kacau bang, si pengumat
0: setiap minggu loh Jar Bang. Saban minggu ada aja nang hanyar koleksi sidin Jar. Orang mengoleksi ja, mengoleksi parfum, ini mengoleksi bini, han, pian.
1: Itu anak ke bawah dalam karung juga kan kian.
0: Pian yang dibawa dalam karung oleh Mama Madan, ya pa?
1: Jangan kayak doa kemudian saya tolak lihat dia kalau.
0: Inggi amin amin amin amin. Pian anak lagu apa nih?
1: Ah, iming-iming aja kian hari itu.
0: Iming-iming. Oke. Salamnya dulu Bang Jaya.
1: Salamilah Hakim, Haji Amang.
0: Inggi.
1: Nihat, tadi. Terus dia bilang orang Maraban tuh yang
0: pina setia. Orang Marabahan, Bang Mawardi, gasan yang tersayang tadi menitipkan salam.
1: Itu Bang. Dan rukun tuh ilahiyo ya
0: kalau. Amin amin amin amin amin.
1: Mawarahmah, mawarahmah ya tuh.
0: Ah lengkap benar sih ini mengucapin dah.
1: Terus itu siapa lagi lah Bang Udin kan.
0: Nggih.
1: Orang Kevin yang paling sabar sedunia dari lagunya setitik
0: bagaimana. Berkali-kali Bang Hadi.
1: Allah Akbar.
0: Setia benar sih Din Tupian, sudahnya setia. Hatinya pulang nang surga. Mama Albi baru masuk nih, pinanya lagi anu nih.
1: Oh iya.
0: Banyak benar pelanggan pinanya di TikTok ada juga nah habar nah.
1: Yang gini kayak Mama Albi itu lah bilangnya minta lagu lah judulnya apa Siksa Kubur nah.
0: Ya sudah tuh kayak dah. Langsung Siksa Kubur lah.
1: Ini kada lah Ustaz yang meninggal tetangganya tuh.
0: Ya Allah, ada-ada aja Bang Jaya nih. Ini
1: si Tong tuh. Beliau tuh.
0: Gih, ada lagi Bang salamnya.
1: Itu Mama Madan. Narai kabar Mama Madan.
0: Mama haba, Mama Madan habar kayak apa Jar? Ada di TikTok sih ini.
1: Mudah-mudahan berharap aja nah. Ya iya kayung dan sehat walafiat aja beliau ya Allah.
0: Amin.
1: Nah, aku ini bilang KPH terus Mama Madan ya iya.
0: Ini si Dini pusing terus kepala karena jatuh ti duit nah. Narai. Dan lepah duit tah. Duitnya lepah sudah.
1: Oke. Siapa lagi Yanti?
0: Nggih.
1: Udah sebenuan lagi kena salam damai jauh dan satu alapin mudahan sabar sebenuan ya kalau dilanda kemarau panjangnya nah.
0: Bujur benar ya.
1: Niatnya mudahan sabar ya kalau sehat terus panjang waktu.
0: Amin amin amin amin amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Jaya tadi yang sudah bergabung. Baiklah dang sana kita akan ke lagu dulu sebentar. Sebelum nanti lo akan kembali lagi mengangkat telepon dari Buan Pian semuanya. Amah, jangan sarik Amah ya. Jangan mengira ulun lupa akan lagu requestan Pian. Karena lagunya akan ulun putarkan. Siti Badriah, video call aku.

0: buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Yuk, Dang Sano Berempat, kita kembali lagi tentunya mengudara sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Ayo Goyang, Goyang Yuk tentunya Dang Sano Berempat, karena tadi kita sudah angkat telepon dari WhatsApp, sekarang kita gantian lagi, kita angkat telepon dari line telepon reguler kita di 0511 ya. Halo, Assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Goyang Yuk.
0: Goyang Yuk, dengan abang siapa ini?
1: Abang orang Handel Bakti.
0: Aduh, Handel Bakti, Papi Coy kan yuk?
1: Ya, wujud.
0: Ah, Papi Coy, apa kabarnya Bian Papi Coy?
1: Baik, Kian. Kian baik juga.
0: Alhamdulillah, Papi Coy. Apa kabarnya Bian, ya Allah? Lawas benar kada berjumpa kita, ih.
1: Haur, Lut.
0: Wah, haur. Ngali hai bos nih lah.
1: Ada juga.
0: Bang, Handil Bakti kayak apa, Bang? Asapnya, Bang?
1: Tadi pindah abut pulampang di persadaran 4 situ, nah.
0: Oh, berarti tebal benar asapnya di sana, lah.
1: Enggak.
0: Ngali pehinakan nih, kada apa-apa ngali pehinakan, yang penting duitnya lancar.
1: Nah, mantap. Abang kan di dalam ya Allah.
0: Bujur. Silakan Papi Coy, enak request lagu apa Pian?
1: Lagu aduh lah, gak senang dihiga aja dah.
0: Oh, apa tuh?
1: Nah, bentar lah.
0: Oh, maih, iya, pemadam lalu lalang iya, aja.
1: Pemadam lalu lalang, kayak di Dakar aja, sini ngebutnya laju.
0: Asli bangai, bahaya benar buahnya tuh.
1: Lalu lagu anu jekiannya, nah, langkah senang dihiga, nah, lagi gawil-gawil, nah.
0: Hai, apa tuh?
1: Lagunya spesial, gak senang dihiga, birunya cinta.
0: Oh, birunya cinta.
1: Nah, lagunya.

0: kayak ini kian birunya cinta.
1: Asik.
0: Kita wah dikibit jak udah.
2: Oh Ma I, jak biarkan aja yang tersayang ai bernyanyi. Uma dikibit-kibit. Oh,
0: dikibit jak.
2: Manja banar ih.
0: Percaya aku jare.
2: Ada. Salamnya dulu Pak Papi Coy, gesan siapa tuh?
0: Salam jak gesan Mawardi.
2: Nah,
0: Mawardi di Kurau. Mawardi di mana tuh ya?
2: Bang Mawardi di Marabahan, lain di Kurau.
0: Marabahan, ya, Mawardi. Mawardi di Kurau.
2: Iya.
0: Gasan kayane.
2: Gye.
0: Udin kan, Jona. Gasan semua pendengar Pro 4 dimanapun berada.
2: Oke, siap. Terima kasih, Papi Coy lah.
0: Hah?
2: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak ya, Jona. Sekian, mudahan sehat.
2: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
0: Tambah dompetnya.
2: Amin, itu yang paling amin.
0: Abang-abang.
2: Amin juga.
0: Nah, mantap kok doanya ya
2: Allah. Oke. Gi.
0: Nega sendiga nam, dakarakan dah supaya meresapi di kene lagunya.
2: Sekiranya menggawil-gawil terus jual lah.
0: Mantap. Makasih kian lah.
2: Sama-sama Papi Coy.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke requestan yang ada di WhatsApp ya, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, Bang Wandi. Ayo goyang.
3: Goyang yuk.
2: Goyang yuk Bang Wandi, apa kabarnya pian?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik cina.
2: Alhamdulillah. Belum ada hujan juga Bang, di wadah pian Bang?
3: Ya, belum hujan lagi, gerita lagi.
2: Sabar aja kita nih Bang Ay. Ulungin juga menanti ya, hujan ya lo.
3: Iya.
2: Hingga silakan. Anak lagu apa Bang Wandi?
3: Lagunya Mata Air Cinta adalah.
2: Mata Air Cinta, ada terus gasan pian. Itu dari siapa lagunya ya?
3: Megizet.
2: Oke, siap kita putarkan Kainala. Silakan salamnya dulu Bang Wandi, gasan siapa aja?
3: Salamnya lah buat Hadi Melimpah, Naluma Mainor, buatnya Amah Sari, buatnya si Lembar dan Bintri.
2: Nah, mati teleponnya. Allahumma. Oke deh. Bang Wandi, terima kasih atas teleponnya tadi ya. Kita akan beralih dulu ke lagu nih dang sana karena ada beberapa lagu yang takutnya nanti kada sempat diputarkan. Jadi mohon maaf ya. Oi, pe apa? Lu kira gua Syahriadi? Anissa manggil pe aja. Request Bang Jono dong, masih bisa enggak? Aduh, kayaknya full deh. Anissa, ini soalnya ada 4 lagu lagi nih yang kita puterin nih. Lu lama banget masuknya. Lagian kelamaan lu. Lama-lama libur deh. Oke deh, dang sana merompat, kita akan langsung puterin dulu lagu requestan yang berikutnya tadi dari Bang Mawardi ya. Request lagunya Mutiara, Divarina Indra Adela. Kita langsung aja putarkan.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dang sanong seberatan, sampai di sini terlebih dahulu perjumpaan kita tentunya di Ayo Goyang edisi hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026 yang ada di TikTok juga. Ulun pamit undur diri, terima kasih dan mohon maaf untuk telepon-telepon yang belum sempat ulun angkat. Dang sanong perempat, kita kembali berjumpa di lain waktu. Ayo Goyang selalu mengawani setiap harinya dari jam 15 sampai dengan jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Masih bersama dengan Ulun Kian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 4, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Polda Kalimantan Selatan mengoptimalkan peran lurah dan kepala desa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Upaya ini dilakukan melalui pengumpulan seluruh lurah dan kepala desa se-Kalimantan Selatan secara luring dan juga daring di Mapolda Kalsel pada Kamis hari ini 15 Oktober 2026. Kegiatan ini dan sanak dihadiri Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin dan Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi pemerintah daerah, TNI Polri dan masyarakat dalam mencegah serta menangani karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan keterlibatan lurah dan kepala desa menjadi bagian penting dalam membangun langkah penanganan karhutla yang lebih optimal mulai dari pencegahan, mitigasi sampai dengan pemadaman. Menurut Kapolda, karhutla yang sudah berlangsung lebih dari 2 bulan ini menimbulkan berbagai dampak, mulai dari sektor kesehatan sampai dengan perekonomian. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk aparatur di tingkat kelurahan dan desa. Demikian kabar perempat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih dikawani dengan Ulun Kian, Dang Sanak Perompat tentunya, hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Dang Sanak, sekarang kita sudah bersama dalam Palindangan Banua, di mana Ulun akan mengawani sampai jam 18 waktu Indonesia Tengah dengan suguhan informasi mengenai destinasi wisata dan juga suguhan lagu-lagu Banjar kembali mengawani Buan Pian seberatan di sore hari ini ya. Hati-hati gesan Buan Pian yang mungkin lagi on the way balik ke rumahnya masing-masing, atau bahkan mungkin sekarang belum on the way balik Kian, tapi masih kunjungan ke beberapa customer mungkin ya. Orang lapangan nih biasanya pulangnya agak sedikit malam. Tetap semangat, jangan lupa kalau sudah sarapan, makan siang, jangan lupa juga yang namanya makan sore untuk yang lembur Dang Sanak ya. Karena makan itu adalah sumber tenaga supaya kita tidak gampang sakit seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Gian. Ulun akan menyampaikan destinasi wisata Goa Indonesia yang paling indah pemandangannya, atau bisa kita sebut yang terbaik. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp. Dengan catatan, email tersebut hanya untuk backup data WhatsApp saja dan tidak

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Wisata goa di Indonesia yang terbaik atau dengan pemandangan yang indah dan sanak perompat ya, sesuai dengan janji ulun tadi. Kita mulai dulu dari yang pertama, ada yang ngarannya Goa Pindul. Ini berlokasi di Desa Gelaran 1, Kelurahan Beji Harjo, tepatnya ada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta ya. Jadi lokasi ini tuh berada sekitar 7 km dari pusat kota Wonosari, yang mana ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Gunung Kidul dan Sanak. Dan untuk menuju Goa Pindul ini, Buan Pian bisa menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam dari Yogyakarta ya. Goa Pindul ini adalah goa di Indonesia yang paling terkenal dan paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Terletak di Gunung Kidul, Yogyakarta, Goa Pindul ini menjadi destinasi goa di Indonesia yang paling mudah gasan dikunjungi. Pengunjung itu akan diberikan ban pelampung gasan mengarungi arus sungai bawah tanah yang ada di dalam goa. Dan aktivitas ini tuh biasanya disebut dengan cave tubing ya. Dan goa ini dan sanak bukanya saban hari mulai dari pukul 7 pagi sampai dengan 19 malam waktu Indonesia Barat. Dan bila Bubon Pian datang di pagi hari sekitar pukul 9 pagi atau 10 pagi, dari atap goa itu akan muncul yang ngarannya ray of light, yang indah tentunya atau biasa disebut dengan cahaya surga. Nah, untuk menikmati keindahan goa ini, Buan Pian cukup membayar harga sebesar Rp10.000 per orangnya, gasan biaya retribusi. Dan untuk masuk objek wisata goa tersebut, Buan Pian cukup membayar Rp40.000 per orangnya. Langsung lanjut kita. Yang berikutnya ada Goa Jomblang. Goa Jomblang ini juga berada di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta dan sanaknya. Dan goa ini berjarak sekitar 50 km dari pusat kota Yogyakartanya dan bisa dicapai dalam waktu kurang lebih 90 menit menggunakan kendaraan ya. Nah, kalau Goa Pindul itu terkenal tadi dengan aliran sungai bawah tanahnya. Wisata goa di Indonesia yang berikutnya ini terkenal dengan cahayanya. Jadi Goa Jomblang ini dan sanak terbentuk karena turunnya tanah dan termasuk goa vertikal ya jenisnya. Maka kada heran trek yang Bubuan Pian lalui nantinya itu akan menurun cekung ke bawah. Harga tiket masuk Goa Jomblang ini gratis dan sanak tanpa dipungut biaya. Dan untuk Buan Pian yang membawa peralatan camping sendiri, Buan Pian hanya perlu meminta izin kepada pengelola sekitar atau kepala dukuh untuk melakukan camping di Goa Jomblang ini. Tapi jangan khawatir, bila Buan Pian mungkin kada punya peralatan camping atau mungkin Buan Pian juga adalah traveler, maka Buan Pian bisa menyewa peralatan kepada pengelola dengan tarif yang berkisar antara Rp450.000 sampai dengan Rp1.000.000 per orangnya. Mahal lah kian lah, walaupun mungkin harga tiket masuknya tuh gratis. Iya mahal, karena kan yang namanya travel itu bukan kita tidak mungkin membawa peralatan camping sendiri. Nah, tapi kalau misalkan memang Bubuan Pian sudah niat dari Banjarmasin mau ke Jogja untuk camping di Goa Jomblang ini, akan perlu mengeluarkan duit sebesar itu. Tarif ini sudah termasuk paket vertikal camping, lengkap dengan peralatan, pemandu, dan juga ada makan siangnya. Karena setelah camping, setelah berkegiatan di outdoor, pasti perut itu keroncongan rasanya.

belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

0: Pendengar, apakah Anda baru memarkir mobil di bawah terik matahari? Anda pikir semuanya aman? Eits, tunggu dulu. Apakah ada satu benda yang lupa Anda keluarkan masih ada di cup holder atau jok mobil, sebuah botol plastik berisi air mineral? Tahukah Anda, saat matahari sedang terik, botol air mineral bisa berubah menjadi lensa pembesar. Ia memfokuskan cahaya matahari ke satu titik panas yang ekstrim. Hanya dalam hitungan menit, jok kulit atau plafon mobil Anda bisa berlubang, hangus, bahkan memicu kebakaran besar yang melalap habis kendaraan Anda. Jangan anggap sepele. Pastikan tidak ada botol air yang tertinggal di bawah sinar matahari langsung. Jaga kendaraan Anda, cegah bahaya sebelum terlambat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Goa Indonesia terbaik dan sana perempat pemandangannya ataupun juga dengan estetikanya ya. Yang berikutnya ada Goa Gong ngarannya dan sana perempat. Jadi Goa Gong ini merupakan goa yang berada di Kabupaten Pacitan Jawa Timur ya. Dan ini merupakan goa yang berisi keindahan stalaktit maupun stalagmitnya. Dan di sini wisatawan atau bubuhan kita nih sebagai wisatawan akan menyusuri goa dengan panjang kurang lebih 256 meter. Dan konon salah satu batu di dalam goa ini bisa mengeluarkan bunyi mirip suara alat musik gong dan sanak perempat. Nah itulah cikal bakal dari nama goanya, yaitu Goa Gong ya. Daya tarik lainnya yaitu adalah goa ini menyimpan 5 sendang, yaitu ada Jampirogo, Sendang Relung Jiwo, Sendang Panguripan, Sendang Kamulian, dan Sendang Relung Nisto. Dan setiap sendang ini berisi fungsinya masing-masing. Dan selain itu panorama di dalam Goa Gong juga sangatlah indah, dilengkapi dengan cahaya yang berwarna-warni di dalamnya. Dan untuk menikmati goa ini, Buan Pian tuh cukup membayar tiket masuk seharga Rp10.000. Dan bila hendak menggunakan jasa pemandu, maka Buan Pian bisa membayar Rp30.000 untuk jasa pemandu dalam satu rombongan. Goa Gong ini mulai buka pukul 7 pagi sampai dengan 16 sore waktu Indonesia Barat. Dan apabila Buan Pian penasaran dengan keindahan Goa Gong, maka Buan Pian harus mencatat dan juga mendestinasikan wisata Buan Pian berikutnya dengan keluarga untuk bisa mengunjungi Goa Gong ngarannya ya. Yang berikutnya yaitu adalah Goa Maharani. Ini kayak ngaran bebinian ya. Dan ini masih di wilayah Jawa Timur dan Sanak. Di sini tuh terdapat salah satu destinasi wisata goa di Indonesia terbaik, yaitu ada Goa Maharani. Lokasinya tepat berada di Kabupaten Lawangan, Jawa Timur. Dan perjalanan dari kota Surabaya menuju ke goa ini memakan waktu sekitar 2,5 jam ya. Dan goa ini tercipta sejak ratusan tahun yang lalu. Pertama kalinya tuh ditemukan di tahun 1992. Dan goa ini kemudian resmi menjadi destinasi wisata di tahun 1994. Dan goa ini berisi kedalaman 25 meter. Dan kada jauh dari goa itu ada sebuah kebun binatang. Dan nama kebun binatangnya juga sama dengan nama goanya, Maharani. Karena termasuk destinasi wisata goa di Indonesia yang terbilang sudah lama berdiri, goa ini kada gelap dan menyeramkan kayak goa pada umumnya. Karena ketika Buan Pian masuk ke dalam goa pun, Buan Pian akan menemukan berwarna-warni lampu serta musik yang menggema indah di sekeliling goa ya. Harga tiket masuknya ini Rp25.000 per orang untuk hari biasa, sedangkan bila Buan Pian mengunjungi goa ini di weekend atau di hari libur, Buan Pian akan membayar Rp30.000 untuk menikmati keindahan Goa Maharani ini. Semoga ya, dan sana perempat salah satu goa yang tadi mungkin sudah ulun rekomendasikan, sudah ulun informasikan, bisa kita kunjungi salah satunya aja, karena ulun belum pernah mengunjungi satu goa pun dalam hidup ulun ketika liburan. Paling pantai, terus juga mungkin keratonnya, bangunan bersejarahnya. Tapi kalau untuk goa tuh belum pernah masuk destinasi wisata yang akan ulun kunjungi. Nah karena ulun sudah tahu, otomatis goa ini sendiri akan masuk ke dalam destinasi berikutnya yang akan ulun kunjungi ketika liburan sudah tiba kembali ya. Jangan kemana-mana, dan sana perempat masih bersama dengan Ulun Kian. Kita masih punya waktu bersama 1 jam sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar pukul 18, Bank Kalsel mengumumkan penghentian sementara layanan anjungan tunai mandiri pada Kamis dini hari ini, Dangsana Prompat. Penghentian layanan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan perbankan. Berdasarkan pengumuman resmi Bank Kalsel, pemeliharaan layanan ATM ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 11:30 sampai dengan 1:30 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan selama itu layanan ATM Bank Kalsel sementara berpotensi mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan gasan sementara waktu. Meskipun demikian, Bank Kalsel menyampaikan bahwa sejumlah layanan transaksi elektronik lainnya ini tetap bisa digunakan oleh nasabah selama proses pemeliharaan berlangsung, dan layanan ini meliputi e-channel, electronics data capture, mobile banking, internet banking bisnis, SMS banking, serta quick response code Indonesia Standard atau QRIS. Penghentian sementara ini merupakan bagian dari upaya Bank Kalsel dalam meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Karena itu, nasabah diimbau gasan menyesuaikan kebutuhan transaksi, khususnya yang menggunakan mesin ATM dengan jadwal pemeliharaan tersebut. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan sanak terkait layanan perbankan, maka Bebuan Pian sebagai nasabah bisa langsung menghubungi call center Bank Kalsel. Demikian, Habar Perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dang Sanok Perempat izin menginformasikan azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.16 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran di sore hari ini yang akan dibacakan oleh Mi'rajul Wahyudi, Surah Syad ayat 27 dan seterusnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah, ayat 2.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya yang di

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox

0: langsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dang Sanak Seberatan kada berasa waktu di Banjarmasin sudah menunjukkan pukul 18:45 menit waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya Dang Sanak ulun kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari jam 15 sore sampai dengan sekarang, 15 menit sebelum menuju jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Setelah ini juga akan dikawani dengan rekan ulun, ada Anissa yang mengawani sampai jam 12 malam, dan tidak lupa juga setelah ini akan langsung bergabung dengan pengajian ceramah agama siaran langsung dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Sampai berjumpa di lain waktu. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

الفاتحة. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف، berkata الإمام النووي di dalam kitab beliau Al-Adhkar min kalam Sayyidil Abrar، mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Ila an qala babu adhkarir rak'atith thaniyah. Ini bab menjelaskan tentang zikir-zikir yang dibaca di rakaat kedua. Setelah selesai rakaat pertama, kemudian kita jelaskan kemarin bagaimana terakhir jalsatul istirahah. Duduk istirahah adalah merupakan sunnatun sahihatun thabitatun, merupakan sunnah yang sahih yang memang ada tertulis di dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, dan semua itu adalah perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan dia dianjurkan setelah sujud kedua dari setiap rakaat yang berdiri setelahnya itu. Dan tidak disunahkan bagi orang yang sujud tilawah untuk duduk istirahah, tidak disunahkan. Wah, masuk pembicaraan kita babu adhkari rakaati tsaniyah, bab zikir-zikir yang dibaca di rakaat kedua. I'lam anna al-adhkar allati dzakarnaha fi rak'ati al-ula yaf'aluha kullaha fi tsaniyati 'ala ma dzakarnaha fi al-ula min al-fard wa an-nafl wa ghairi dhalik min al-furu' al-madhkurati illa fi asya'. Dan sesungguhnya ketahuilah bahwasanya seluruh zikir-zikir yang kami sebutkan yang dibaca di rakaat pertama juga harus semuanya itu dilakukan di rakaat kedua. Alama dzakarnahu fil ula, sesuai apa yang telah kami sebutkan di rakaat pertama dari fardu ataupun salat sunnah dan yang selainnya daripada cabang-cabang yang telah disebutkan, illa fi asya, kecuali ada beberapa perkara yang ada di rakaat pertama jangan dilakukan di rakaat kedua. Secara global, secara menyeluruh, apapun yang dilakukan di rakaat pertama dilakukan di rakaat kedua, illa, kecuali ada beberapa perkara yang kita perhatikan jangan kita lakukan di rakaat kedua, itu hanya khusus di rakaat pertama. Ahaduha, yang pertama, anna rakaatul ula, di dalam rakaat pertama di dalamnya ada takbiratul ihram, takbiratul ihram di dalamnya ada takbiratul ihram, wahia ruknun, dan takbiratul ihram itu statusnya adalah rukun. Dan inilah intisari solat berjamaah, likulli syai'in safwah wa safwatus salah takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu itu ada intisarinya, dan intisari di dalam solat berjamaah adalah takbiratul ihram pertama setelah imam takbiratul ihram. Jadi ketika imam Allahu Akbar takbiratul ihram, kita langsung di belakang, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan sibuk dengan yang lain lagi. Jangan diri kita disibukkan dengan ABC, langsung aja. Bahkan apabila seorang penuntut ilmu atau orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupan negeri akhirah, orang yang penuntut ilmu dan orang-orang yang mengharapkan kebahagiaan di kehidupan negeri akhirah, sungguh sangat aib, hal yang sangat memalukan apabila dia tidak menjaga takbiratul ihram pertama setelah takbir imam. Penuntut ilmu, orang yang sering hadir di majelis ilmu, masya Allah, khair wal barakah, di dalamnya penuh kebaikan dan keberkahan.
Namun ketika engkau adalah orang yang candu dengan ilmu pengetahuan agama, maka engkau harus mengamalkan ilmu yang kau dapat. Di antara pengamalan kita terhadap ilmu adalah jangan menggampangkan dan mengentengkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terutama takbiratul ihram pertama setelah imam. Sungguh hal yang sangat memalukan dan tidak diharapkan kebaikan bagi seorang santri atau orang yang ingin mengejar negeri akhirah namun menyia-nyiakan takbiratul ihram pertama setelah imam. Jadi setelah imam Allahu Akbar langsung, jangan disibukkan dengan yang lain lagi. Ada takbiratul ihram. Illa fi asya'. Nah, beberapa perkara yang pertama, rakaatul ula fiha takbiratul ihram. Di dalam rakaat pertama ada takbiratul ihram dan dia statusnya adalah rukun. Walaisa kadzalika tsaniyah, dan itu tidak ada di rakaat kedua. Fa innahu la yukabbiru fi awwaliha wa innamat takbiru allati qablaha. Takbir yang diucapkan di rakaat kedua bukan untuk mengawali rakaat tersebut, bukan. Akan tetapi takbir itu adalah takbir sebelum di rakaat kedua, yang mana dia bangkit dari sujud ma'a annaha sunnah, dan dia itu hukumnya adalah takbirnya itu hukumnya sunnah, beda dengan takbiratul ihram. Asani yang kedua, yang hanya khusus di rakaat pertama selain takbiratul ihram, yaitu adalah la yusra' du'aul istiftah fi tsaniyah bi khilafil ula. Jangan kita mulai dengan doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran, itu khusus hanya di rakaat pertama. Begitu. Wa tsalits, dan yang ketiga adalah gaddamna annahu yata'awwadz fil ula bila khilaf. Sebagaimana pembahasan yang terdahulu, seseorang itu mengucapkan ta'awudz di rakaat pertama tanpa ada khilaf. Jadi sebelum baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi setelah a'udzubillah bila khilaf. Wa fi tsaniyah, dan di rakaat kedua itu khilaf, ada perbedaan pendapat ulama. Saking banyaknya perbedaan itu, al-ashah, pendapat yang paling sahih adalah annahu yata'awwadz. Seseorang itu meskipun di rakaat kedua sebelum baca bismillah, yata'awwadz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Karena ketahuilah, kita hidup di dunia ini tidak pernah luput dari lima perkara. Yang ini adalah yang terus kita hadapi dalam hidup. Yang pertama adalah orang yang iri sama kita. Tidak akan pernah luput dalam kehidupan ini dari orang-orang yang iri sama kita. Satu. Dan yang kedua adalah orang yang ngebenci kita. Jangan pernah kita bermimpi hidup agar semua orang senang dengan kita. Tidak akan pernah. Selalu ada orang yang ngebenci kita. Dan orang kalau sudah ngebenci sama kita, apapun sedikit aja kesalahan kita dicari-cari sama dia. Subhanallah. Ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Mata yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, dia akan tertutup dengan segala kekurangan. Wa ainus sukhti kama anna ainas sukhti tubdil masawiya. Sebagaimana mata yang dipenuhi dengan kedengkian, kebencian, dia tidak akan pernah melihat orang yang dia benci melainkan adalah keburukan. Maka ketika mata ini telah dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang, maka tidak ada yang dia lihat melainkan adalah kesempurnaan, keindahan, kebenaran dan kebaikan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah ridai kita seberataan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang pertama tadi apa? Orang yang iri sama kita. Dan yang kedua, orang yang ngebenci sama kita. Kalau sudah iri dan benci sama kita, selalu ada yang namanya gosip, selalu ada yang namanya fitnah, selalu ada yang namanya macam-macam. Begitu juga musuh yang ingin membinasakan kita, yang ingin mencelakakan kita. Dan yang keempat, syaitan yudilluh, syaitan
yang senantiasa ingin bersikeras untuk menyesatkan kita. Nah, tidak ada doa yang paling membuat syaitan itu hancur melainkan ketika seseorang meminta kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ada. Dan yang terakhir adalah nafsu. Wah, nafsu yang ada di dalam diri kita ini yang senantiasa condong untuk membawa kita kepada kesesatan yang pada akhirnya kita mendapatkan kesengsaraan dan kebinasaan. Ini lima yang senantiasa kita hadapi. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya dalam Al-Qur'an sudah jelas bagaimana ketika iblis laknatullahi taala alaih dikeluarkan, diusir dari syurga. Kemudian dia pun meminta kepada Allah. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan waktuku hidup di dunia ini sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin. Allah mengatakan apa yang dipinta oleh syaitan dikabulkan, ditangguhkan waktunya. Sehingga para ulama mengatakan syaitan meminta dikasih, masa iya kita umat Nabi Muhammad meminta tidak diberi oleh Allah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan dunia wal akhirat.

iblis mengatakan, karena engkau menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Dihalangi, ingin ke majelis dihalangi, ingin sholat berjamaah dihalangi. Dihalangi, yang menghalangi siapa? Syaitan. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis telah berjanji, aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Subhanallah. La aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Dipalingkan kita dari kebaikan, dipalingkan dari kemuliaan, dipalingkan dari keistimewaan, dipalingkan dari berbagai macam ganjaran-ganjaran yang agung. Kemudian iblis mengatakan,

0: أهلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
1: Kemudian kata iblis, kemudian aku pasti akan mendatangi mereka dari arah depan, empat penjuru, depan, belakang, kanan, kiri. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, beliau mengatakan yang dimaksud oleh apa namanya di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, thumma la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi mereka, menggoda mereka dari arah depan. Maksudnya apa? Min jibalil akhirah, aku goda mereka dalam urusan akhirat. Apa yang dilakukan oleh syaitan dalam urusan akhirat? Fa usyakkikuhum fiha, aku kasih ragu dia dalam urusan akhirat. Ah, masa iya membaca surat Al-Ikhlas 11 kali dapat rumah di dalam surga, istana di dalam surga, dikasih ragu? Oh, masa iya hadir di majelis ilmu lebih afdal daripada salat sunnah 1000 rakaah, membesuk 1000 orang yang sakit, kemudian mengantarkan 1000 jenazah, dikasih ragu? Masa iya solawat yang kita ucapkan sampai kepada Nabi Muhammad, diperlihatkan kepada beliau, kemudian beliau menjawab salam tersebut, dikasih ragu kita? Hadirin baini aidihim, di hadapan mereka, sebutannya di hadapan mereka, apa yang ada di hadapan kita? Akhirah. Yang ada di hadapan kita apa? Akhirah. Sehingga kita semakin hari semakin menghadap kepada akhirah. Masa iya kalau saya bersedekah bakal di sana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kemuliaan? Ada syaitan. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, dikasih ragu kita urusan akhirat. Masa iya ada nantinya hari pembalasan? Dikasih ragu. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dari arah belakang, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ay uraghibuhum fi dunyahum, aku kasih orang tersebut cinta, ambisi terhadap dunia, padahal Allah mengatakan khalfihim, di belakangmu. Artinya di belakang apa? Semakin kita berjalan semakin kita tinggalkan. Subhanallah. Urusan akhirat ragu, urusan dunia masya Allah ambisinya luar biasa, sehingga ketika dia berambisi dalam urusan dunia ketinggalan akhiratnya. Ketika yang dia kejar adalah dunia, maka akhirat dia tidak dapat bahagia. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kita di dunia, begitu juga kebaikan di negeri akhirah, dan semoga Allah peliharakan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kejar dunia, tapi jangan pernah melupakan kehidupan yang sebenarnya, yaitu adalah negeri akhirah. Seberapa besar ambisi kita terhadap dunia, lebih besar lagi ambisi kita kepada akhirat. Semangat mengejar dunia, lebih semangat lagi mengejar akhirat. Semangat di dalam berurusan, di dalam urusan dunia, lebih semangat lagi dalam urusan akhirat. Harusnya seperti itu. La ilaha illallah, la akhiratu khairun laka minal ula, wa la akhiratu khairun wa abga. La ilaha illallah.

dari depan datang. Dari depan, Masya Allah, orang tersebut dari depan tidak bisa. Dari belakang, dari belakang tidak bisa. Dari kanan lagi. Apa yang dilakukan oleh iblis dari kanannya? Yaitu usbihu alaihim amra dinihim. Aku jadikan apa namanya remang-remang, samar urusan agama mereka. Sehingga ketika melihat orang lain melakukan sesuatu, emang benar ini bagian dari agama? Emang benar itu ada anjurannya dari Rasulullah? Emang benar itu begini? Masya Allah. Hah? Subhanallah. Dari karenanya yuk kita kaji tentang agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapapun orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah pahamkan dia urusan agama. Harap mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih.

akhir wa an syama'ilihim. Apa yang dilakukan oleh iblis laknat? Mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk melakukan kemaksiatan. Cenderung dan condong dirinya untuk melakukan kemaksiatan. Subhanallah. Hada an syama'ilihim. Sampai pada akhirnya wala tajidu aktsarahum syakirin, sampai pada akhirnya dan engkau tidak akan pernah mendapati kebanyakan dari mereka termasuk orang yang bersyukur. Dan inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu wa ardhah, salah satu di antara tipu daya syaitan sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, salah satu tipu daya syaitan adalah yaitu al-bataru bini'amillah, kufur terhadap nikmat Allah, tidak menghargai nikmat yang Allah berikan. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pedoman kepada kita semua, qalilun tu'addi syukrah khairun min katsirin la tu'addi syukrah. Sedikit nikmat namun engkau mampu menghargai dan mensyukurinya, itu jauh lebih baik daripada banyaknya nikmat yang kau dapatkan namun engkau tidak bisa mensyukurinya. Dan ketika seseorang bersyukur kepada Allah, Allah membukakan pintu tambahan nikmat. Dan ketika orang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ditutup pintu tambahan nikmatnya. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya yuk kita minta kepada Allah agar bisa menghargai nikmat sekecil apapun itu nikmat. Apa itu syukur? Naam, asyukur adalah sarful abd jami' ma an'amallah alaih fima khuliga min ajlih. Ketika seseorang mempergunakan nikmat sesuai dengan karenanya nikmat itu diciptakan, itulah syukur. Kau diberikan nikmat mata, apakah mata ini diberikan oleh Allah agar untuk memandang sesuatu yang diharamkan olehnya? La. Apakah ini nikmat mata untuk memandang hina orang lain? Bukan. Tapi ini nikmat mata Allah berikan kepada kita agar kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Hadis, memandang alam semesta ini, kemudian menjadikan itu sebagai objek kita di dalam tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Hada benar, jadikan kedua bola mata kita ini memandang wajahnya orang soleh, memandang wajah kedua orang tua kita, memandang wajah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hada. Begitu juga tangan kita, telinga kita, mulut kita, kemudian lagi di sana perut, kemudian seluruhnya, bahkan harta yang Allah berikan, pekerjaan yang Allah berikan, hasil dari pekerjaan tersebut bukan untuk poya-poya. Bukan untuk memperturutkan syahwat kita yang condong untuk melakukan kemaksiatan, tapi bantu di sana, bantu agama Allah, bantu orang-orang miskin, ada hak orang lemah di balik itu semua. Dari karenanya lihat doa warizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi yakunu lana aunan ala manhajir rasyad, minta kepada Allah rezeki yang luas, yang penuh dengan keberkahan, yang mana rizki tersebut ngebantu kita untuk membela agamanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ketika beliau memberikan seluruh hartanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanya ma tarak tali ahlika ya Abu Bakar, apa yang kau sisakan, apa yang kau berikan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Taraktulahumullah wa rasulah, aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Apakah Sayyidina Abu Bakar tidak mengetahui Rasul juga ingin ikut keluar di dalam berperang? Nah, akan tetapi di sana bagaimana Sayyidina Abu Bakar yang beliau maksud adalah keyakinan, didikan kepada keluarga. Ketika engkau membantu Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan pernah mengabaikanmu. Ketika engkau membela Allah dan Rasulnya, engkau bakal diberikan pembelaan oleh Allah. Ketika engkau menolong agama Allah dan agama Rasulullah, kau juga akan diberikan pertolongan oleh Allah. La ilaha illallah, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ada safinah. Safinah maula Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Sayyidina Safinah
budak yang pernah dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu hari beliau membawa surat dari Nabi Muhammad untuk disampaikan. Kemudian naik kapal menyeberangi lautan, subhanallah, kapalnya pun terkena insiden sehingga pecah dan hanyut mereka sampai dibawa ke pinggiran laut sampai ke pantai. Sampai di sana, subhanallah, masuk ke hutan. Ketika di hutan, subhanallah, orang pada ketakutan. Kenapa? Ada singa di hadapannya. Ada singa. Siap ingin menerkam. Safinah dengan keyakinannya, karena membantu agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang maju. Telinga singa dijewer sama beliau. Telinga singa dijewer. Bilang, ya Asad, ana Safinah maula Rasulillah. Wahai singa, saya adalah Safinah, orang yang pernah dimerdekakan oleh Rasulullah. Tunjukkan untuk kami semua di mana jalan keluar dari tempat ini. Maka singanya tidak ada yang dia lakukan melainkan mengangguk seperti ini. Tidak menerkam, tidak menyakiti, tidak melukai. Tunduk di hadapan Safinah karena membela agamanya Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan Allah perbaiki niat kita. Begitu juga kita hadir majlis, mengajar, belajar, ketika niat kita li'la'i kalimatillah, untuk mengagungkan daripada agamanya Allah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, membela agamanya Rasulullah, pertolongan bakal datang. Begitu juga dalam setiap bisnis kita, dalam setiap pekerjaan kita. Wah, kemarin Masya Allah, ketika Guru Mulia Al-Habib Umar, ketika beliau datang ke Indonesia, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan pemeliharaan kesehatan panjang umur. Bagaimana beliau memberikan kepada kita semuanya niat-niat. Pentingnya niat sebelum melakukan sebuah amal, sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan. Pentingnya niat. Innamal amal binniat. Orangnya cuma di pasar, tapi besok subhanallah dikumpulkan dengan para syuhada di hari kiamat. Subhanallah. Kenapa? Oh, karena jujur. Kenapa? Karena terpercaya. Kenapa? Karena dia muslim. Kenapa? Karena niatnya baik. Subhanallah. Orangnya cuma di toko. Dari jam 8 sampai sore di toko malam, dia sempat untuk hadir majlis. Subhanallah. Setiap kali dia turun dari rumahnya, buka tokonya, niatnya baik. Subhanallah. At-tajir as-sadiqul aminul muslim, seorang pedagang pembisnis yang jujur, amanah, muslim, yuhsyar ma'asyuhada yaumal qiyamah, besok bakal dikumpulkan dengan para syuhada di hari kiamat. Tapi semuanya itu perlu dengan kesabaran. Kadang-kadang tantangannya macam-macam. Subhanallah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki keadaan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa bagaimana kita di sana harusnya senantiasa memperbaharui niat. Apapun profesimu, apapun statusmu, apapun pekerjaanmu, perbaharui niatmu. Karena apa yang kau dapatkan tergantung apa yang kau niatkan. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Seseorang bakal mendapatkan apa yang dia niatkan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita berataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, azan.

أشهد أن لا

0: العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعث المقام المحمود للذي وأته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين ربي اغفرني ولوالدي يا ربي اغفرني ولوالدي يا ربي اغفرني ولوالدي ربي اغفرني ولوالدي يا ربي اغفرني ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: Begitu juga di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, asyaitanu ya'idukumul faqra. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Syaitan juga di sana ya'idukumul faqra ay yukhawwifukum, menakut-nakuti kalian akan suatu kefakiran, sehingga dari itu semua maka orang takut berinfak, takut bersedekah, takut mengeluarkan apa yang dia punya. Oh, nanti aja saya bersedekah kalau udah punya uang banyak. Lah, jangan menunggu kaya baru bersedekah, karena ketika seseorang tidak mampu untuk bersedekah dengan yang sedikit, jangan mimpi dia bisa bersedekah dengan sesuatu yang banyak. Padahal sedekah kita semua sudah mengetahui bagaimana di sana janji yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya adalah sebuah riwayat yang disebutkan bahwasanya inna sadaqatal muslim tazidu fil umur. Sedekah yang dikeluarkan seseorang muslim menambah umurnya, keberkahannya ditambah, umurnya ditambah oleh Allah. Wa tamna'u maytatassu, orang tersebut dijauhkan, dihindarkan dari hal-hal yang mengakibatkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Masya Allah. Kemudian wayudhibullahu biha al-kibr wal-fagr wal-fakhr, dan dengan sedekah tersebut Allah hilangkan dalam hatinya kesombongan, kefakiran, dan al-fakhr, yaitu adalah bangga dengan apa yang dia miliki. Allah hilangkan semua itu, penyakit-penyakit hati, sehingga hatinya steril. Subhanallah. Sehingga ulama mengatakan, apa yang dimaksud ditambah umurnya dengan sedekah yang dia keluarkan? Maka ulama mengatakan biziyadatil umur, al muradu biziyadatil umur al barakatu fih. Yang dimaksud dengan ditambah umurnya oleh Allah dengan keberkahan sedekah yang dia keluarkan, yaitu adalah al barakatu fih, keberkahan ada. Tandanya umurnya berberkah apa? Bi ayyuwaffaqa lil a'malis salihat. Sehingga orang tersebut diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan amal saleh. Faya'mala fi sanawat galilah minal khair. Dan dia sebenarnya melakukan amalnya tersebut sebentar, hanya hitungan tahun, namun subhanallah apa yang dia lakukan itu tidak mampu sebenarnya kalau diukur-ukur, kalau dihitung-hitung, kalau dikalkulasi, maka tidak bisa dilakukan dengan tahun-tahun yang perlu, dengan tahun perlu dengan waktu yang lama. Dia hanya sebentar melakukannya, ada berkah. Nah, ini keberkahan yang dicari. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Belum lagi di sana sedekah yang kita keluarkan menjadi sebuah dinding bagi kita dari siksa api neraka. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat mengatakan kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ya Aisyah, ishtari nafsaka min Allah. Tebus dirimu dari Allah. La ughni anki minallahi syai'a walau bisyiqqi tamrah. Tebus dirimu walaupun hanya dengan separuh dari sebiji kurma. Subhanallah. Tebus. Jangan pelit jadi orang. Subhanallah. Sampai Sayyidina Anas bin Malik, beliau meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Fa inna sadaqata, karena sedekah yang kalian keluarkan yaitu fakakum minan nar, yaitu adalah karena sedekah kalian itu merupakan suatu pembebasan dari siksa api neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli sedekah. Ada sedekah. Fakakakum minan nar. Dibebaskan, dijauhkan dari siksa api neraka berkah sedekah. Maka dari karenanya salah satu bakti seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal yaitu bersedekah untuk mereka yang telah wafat. Fakakakum. Fakakakum minan nar. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, ihtajibi ya Aisyah minan nar walau bisyiqqi tamrah. Nah, bentengi dirimu dari siksa api neraka, jadikan dinding antara engkau dengan neraka walaupun hanya separuh dari sebiji kurma. Subhanallah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang ahli sedekah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Khairu abwabil bir. Pintu-pintu kebaikan yang paling baik adalah sedekah. Ketika engkau bersedekah bakal terbuka pintu-pintu kebaikan. Tapi ketika engkau pelit, tidak mau mengeluarkan apa yang kau punya, tertutup segala pintu kebaikan. La ilaha illallah. Makanya ulun pernah menyampaikan, sedekah yang kita keluarkan itu akan kita rasakan manfaatnya di tiga dimensi alam. Alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirah. Dapat. Alam dunia dapat. Udah tadi kita hadisnya banyak disebutkan. Alam barzakh, ketika kita dikubur, maka disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kubur. Sedekah yang dikeluarkan akan memadamkan panasnya kubur orang yang mengeluarkan sedekah tersebut. Dan alam akhirah nantinya di padang mahsyar, Rasul bersabda, innama yastadhillul mu'min, innama yastadhillul mu'minu yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatih. Seseorang akan bernaung besok di hari kiamat dengan naungan sedekahnya. Semakin banyak sedekahnya, semakin banyak naungannya. Tidak mampu bersedekah dengan uang, al tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah, senyum. Amar bil ma'ruf sedekah, wan nahyu 'anil munkar, mencegah orang dari kemungkaran, memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan sedekah, mencegah orang dari kemungkaran sedekah. Kullu tasbihatin sedekah, setiap tasbih sedekah, subhanallah sedekah, tahmidatin sedekah, kemudian tahlilatin sedekah, begitu semuanya sedekah. Subhanallah. La ilaha illallah. Bahkan kata Rasul, ayajaz ahadukum ka Abi Dhamdham? Apakah kalian tidak bisa seperti Abi Dhamdham? Siapa Abi Dhamdham? Abi Dhamdham orang yang tidak punya harta untuk disedekahkan, tapi dia menginginkan, tapi dia mempunyai sebuah keinginan kuat untuk bersedekah, tapi tidak punya harta. Maka dia setiap hari sebelum keluar rumah dia mengatakan, ya Rob, saya ini seluruh kehormatan saya, seluruh diri saya sedekahkan kepada orang-orang yang mengupat saya, orang yang menggosip saya, orang yang menghina saya, kehormatan saya diinjak-injak.

manusia-manusia. Tujuannya apa? Yushghiluhum. Dibikin mereka itu sibuk an salatihim sampai mereka meninggalkan salatnya. Mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibikin sibuk oleh syaitan, ah nanti aja. Sampai pada akhirnya waktunya habis, dia tidak mengerjakan salat. Ada lagi macamnya, fayaji'us syaitan ila man arada shalah, datang lagi syaitan orang yang ingin salat, disibukkan supaya apa? Liyuakhiraha, agar dia menunda waktu salat. Agar ditunda waktu salat an waqtiha. Kemudian kalau tidak mampu datang tepat waktunya, tidak ditunda waktunya, digoda lagi oleh syaitan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak sempurna mengerjakan segala rukun yang ada dalam sholat. Seperti rukuknya kah? Sujudnya kah? Kemudian lagi banyak gerak kah sehingga batal sholatnya? Digoda oleh syaitan. Nah, sampai pada akhirnya, seandainya tidak mampu, masya Allah, orangnya tahu dengan ilmunya, sehingga dia tetap di sana, tidak bergerak, kemudian menyempurnakan rukuk, sujud, dan rukun yang lainnya, datang lagi dalam hatinya, disibukkan, memikirkan urusan dunia. Sehingga itu kenyataan. Sebelum sholat, kunci kendaraan, kedinget mandak. Ya Allah, sembahyang, kunci kendaraannya di hadapan mata kita kelihatan. Sebelum sembahyang, di mana mandak handphone, kedinget lagi. Bawa sembahyang, ingat langsung. Hanya di rakaat pertama, subhanallah. Hah? Ini syaitan. Yushghiluhum bishghalid dunya. Kemudian apabila tidak mampu itu syaitan menggoda manusia dengan cara yang disebutkan tadi, maka syaitan tersebut dapat hukuman, didisiplinkan, dilempar ke laut. Tapi kalau ada yang berhasil melakukan itu semua, oh yukrimo wa yubajjilo, dimuliakan, diagungkan, dapat apresiasi, dapat penghargaan dari bosnya, masya Allah, dapat bonus lagi, masya Allah. Itu apabila mampu. Maka dari karenanya sebelum kita sholat baca ayat kursi, makanya kita baca Allahu la rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Mudah-mudahan rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. La ilaha illallah. Dari karenanya ketika kita takut akan kefakiran, disitulah syaitan menggoda kita. Syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu berbuat kecil, kikir, pelit, dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Qaddamna annahu yata'awadz fil ula bila khilaf fi tsaniyah khilaf. Di rakaat kedua ada perbedaan pendapat ulama, apakah tetap a'udzubillah, namun al-ashah, pendapat yang paling sahih, tetap yata'awadz walaupun rakaat kedua ketiga tetap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang keempat, yang hanya ada di rakaat pertama, al-mukhtar annal qira'ata fi tsaniyah takun aqal minal ula, bacaan di rakaat kedua itu lebih pendek dari rakaat pertama. Itu pendapat yang dipilih. Wa fihi al-khilaf, dan di dalamnya ada khilaf alladzi gaddamna, yang sudah kita bahas di kesempatan yang telah lalu. Kemudian yang berikutnya, babul qunut fi subuh, bab berkunut dalam salat subuh. A'lam annal qunuta fi salati subhi sunnah, qunut dalam salat subuh sunnah. Ayo ajarkan anak-anak kita agar hafal doa qunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man 'afait, tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma 'atait, wa qina sharra ma qadait. Hafalkan lagi athana'nya, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adaita, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jangan sampai kada hafal anak kita. Kayak apa anak menyuruh anak hafal, kita gin kada hafal juga, ini mauknya. Allahumma hdina fi man hadait, hafalin aja. Pian pang bah hafal aja. Aduh saya menyuruh abah, abah ni kada kada usah ditakoni lagi sudah. Dahulu abah lahir pada ikam. Dah kada hafal juga. Allahu akbar. Han. 14 tahun umur, 13 tahun umur masuk tes jurang, hendak masuk pondok tes dulu. Aduh doa kunut jangan kada hafal. Kayak apa sekolah? Agamanya mana? Baharianan sekolah, mulai Senayan sampai Sabtu, sampai Asar sekolah, Sabtu jangan sampai Juhur, doa kunut jangan hafal, Fatihah aja tepulilit.

0: wala quwata illa billah.
1: Apa kabar dunia pendidikan kita? Hendak jadi napa kena anak kita? Agamanya barang kita selamatkan, agamanya ini yang kita selamatkan. Belum lagi rukun sembahyang, masya Allah. Belum lagi beudu, nalillah wa inna ilaihi rajiun. Rukun Islamnya kada apa? Rukun Islam berapa? 10 jar. Han, di mana tambahannya? Kali 2. 14 tahun umur. Taang buka pendaftaran tes. Ya Allah, banyaknya. Tepangsar buan pengajar malah jadi neta. Nah. Ini kuitan nah, yuk. Jangan hanya urusan nang begawi aja. Bagus begawi itu dipikirkan, cuma ada lagi nang lebih penting. Jangan sampai kita kada memikirkan pendidikan anak. Bagus pian begawi gesan menghidupi anak, itu kewajiban pian, bepahala pian. Semalam dijelaskan, man amsakalan min amali yadih amsa maghfuran lah. Hadis Rasul, siapa orang yang berada di sore hari di malam hari lelah karena pekerjaannya, maka di malam itu dosanya diampuni oleh Allah. Tapi jangan kita biarkan anak-anak kita bodoh dalam urusan agama. Kita memberikan nafkah kepada mereka dengan keringat kita, tapi di sisi lain juga kita harus perhatikan ilmu dasarnya, ilmu fardu ainnya, sifat 20-nya nang kaya apa, bacaan sembahyangnya nang kaya apa, Fatihahnya nang kaya apa, cara istinja, cara taharahnya, semingguan sekolah. Mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. La ilaha illallah. Dari hadis sahih fihi an Anas radhiyallahu an, semuanya itu ada hadis sahih dari Sayyidina Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnut fi subuh hatta faraqad dunya. Nabi Muhammad senantiasa berkunut sembahyang subuh sampai beliau meninggal dunia. Hadis sahih rawahul Hakim. Wa'alam annal qunuta mashru'un indana fi subuh, disyariatkan qunut subuh, disyariatkan dalam surat subuh. Wa huwa sunnatun mutaakkidatun, sunnah muakkadah. Lau tarakahu lam tabtul salatuh, kalau ada nang kada berkunut kada apa-apa, kada batal sembahyangnya. Lakin yasjudu lis-sahwi, tapi sunat sujud sahwi. Sawa untarakahu amdan aw sahwan, sama adanya dia meninggalkan dengan sengaja atau lupa. Wa amma ghairu subhi minas salawatil khams, adapun selain solat subuh dari solat 5 waktu, juhur, asar, maghrib, isya, fahal yagnut fiha, apakah di sana disunatkan untuk kunut? Fihi thalathatu aqwal, jawabannya ada 3 pendapat. Lisyafi'i, menurut madhab al-imam al-syafi'i, yaitu adalah al-asah al-mashhur minha, yang paling sahih, yang terpopuler, annahu in nazala bil muslimin nazilatun. Apabila menimpa kepada orang muslim suatu musibah, bencana seperti kita pada saat ini, masya Allah, mudah-mudahan Allah angkat segala mara bahaya dan bencana, Allah turunkan rahmat dan hujan kepada kita semua. Apabila terjadi di sana, maka qanatu, disunatkan untuk berkunut. Tapi kunutnya namanya kunut nazilah, lain kunut subuh. Ya nang Allahumma afina wal tufbina wahfazna wansurna warhamna wanzurna wafarrij anna wal muslimin, gitu. Itu di antara contoh doanya. Allahumma sallimna wal muslimin wafarrij anna wal muslimin, itu kunut. Namanya kunut nazilah, selain dari salat subuh. Ini kan tadi pembahasannya, selain sholat subuh apakah dianjurkan untuk berkunut? Jawabannya menurut madhab Imam Syafi'i, yaitu 3 pendapat. Yang pertama, yang paling sahih, yang masyhur adalah apabila orang muslim tertimpa suatu musibah, maka disunatkan untuk berkunut. Wa illa fala, kalaunya kada, ya kada. Seperti wabah penyakit, atau periannya ada taun dan lain sebagainya, wahakada, apapun itu. Wasani yaknutun mutlakan, ada yang pendapat kedua kunut secara mutlak. Wasalis la yaknutun mutlakan, wallahu alam, begitu. Itu adalah pendapatnya. Wa yustahabbul qunut indana fi nisfil akhir min syahri ramadhan, dan disunatkan menurut madhab al-imam syafi'i qunut apabila sudah separuh terakhir dari bulan Ramadan, firraqatil akhirah minal witir, di rakaat terakhir dari solat witir. Masya Allah, dan panjang umur berataan insya Allah. Berapa bulan lagi nih? tarawihan akhir Rajab Syaban 3 bulan lagi. 3 bulan aja lagi kan. 12 minggu lagi. 12 minggu 120 hari. Iyalah, udah sampai 90 hari lagi lah. Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syaban, yai. Ada berapa ahad lagi? Senayan kita, masya Allah. Mudahan panjang umur berataan. Ramadan tarawihan pulang, kurang, seorang kada tarawihan. Tarawihan pulang, kurang. Mudahan panjang umur jebrataan sehat afiah. Walana wajah. Dan tapi kita ada lagi pendapat yang lain. Ayya gnuta fiha fi jami syahri Ramadan. Ada lagi pendapatnya kunut di seluruh sepanjang bulan Ramadan. Ada lagi pendapat yang ketiga fi jami'i as-sanah di sepanjang tahun sunnah kunut, wahwa madhab Imam Abu Hanifah, wal ma'ruf min madhabina huwa al-awwal, dan yang ma'ruf dari madhab kita adalah yang pertama, yaitu separuh terakhir malam ke-16 toh. Malam ke-16 witir terakhir tuh kunut. Imam jangan ma'akali makmum. Allahumma hdina fi man. Sudah sujud orang. Sujud. Doa kunut subuh min tujua digabung dengan kunut nazilah. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man, sampai habis. Allahumma afina wal tufbina. Allahumma asqina wa aghithna ghaithan mughithan hani'an mari'an muri'an sahhan 'aman tabaqan mujallilan daiman ila yaumiddin. Nah itu sedikit masalah qunut. Ya'lam anna mahallal qunut indana fi subuh ba'da rafi min ar-ruku' fi ar-rak'ati tsaniyah. Ketahuilah tempat berqunut itu menurut kita madhab al-Imam Syafi'i dalam salat subuh setelah mengangkat dari ruku' di rakaat kedua. Allahu akbar. I'tidal. Rabbana wa lakal hamd. Hanya Allahumma hdina fi man hadait. Di belakang mah aminakan, jangan ya kayak itu aja gerunuman aja. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Harus amin kayak itu. Kayak ada orang di belakang meraju imamnya, bulik sidin sujud pertama tinggalkan sidin, ada lawang di higa dan naik. Ada pang sujud kedua juga tinggalkan sidin. Oh, sujud kedua sangka makmum lawas bersujud. Bangkit sidin bagamat, bangkit. Mek diandak sidin ke bawah. Allahu akbar sidin. Tuntung salam sidin. Keluar mulai higa. Lawas sujud. Nah, jurang ni banyak panah doanya nek. Hujan sawo isok jabuhannya nek. Sakalinya ranang di muka ni curiga juga pina kadada lagi. Rasa orang di muka ni, ayu ay, menilik, nah, menggawilam kehiga, imamnya hilang, ujar nang kawan ikam batal bapandir sumbahyang jar, sama batalan juga, gara-gara nang tadi ja, Allahumma hdina fi man hadait, jadi imam nenek kada semangat lalu sumbahyang, mun sudah nang, masya Allah, disuruh orang. Wagala Malik, berkata Imam Malik, ia gunut qablar ruku'. Beliau kunutnya sebelum ruku'. Gala ashabna law ganata syafi'un qablar ruku' lam yuhsab lahu 'alal asah. Sebagian ulama kita mengatakan seandainya pendapat mazhab Syafi'i kunutnya sebelum ruku' lam yuhsab lahu 'alal asah. Kada masuk hitungan. Wala nawajah, tapi ada pendapat annahu yuhsab. Kalau waiparnya bubuhan mazhab Syafi'i baik yang manawan mazhab Maliki, Malikinya kunutnya sebelum rukuk. Kita umpatan juga kayak apa? Nah, itu pendapatnya ada nang memadahkan lam yuhsab, artinya kada masuk hitungan. Ada nang memadahkan pula yuhsab. Yuhsab, ada yang mengatakan yuhsab. Wa 'alal asah yu'iduhu ba'da ar-ruku' wa yasjudu lis-sahwi. Ada yang mengatakan diulang lagi setelah rukuk kemudian sujud sahwi, ada lagi yang mengatakan la yasjud. Disunatkan sujud sahwi. Wa amma lafdhuhu fal ikhtiyaru ay yaqula fihi ma rawainahu fil hadis sahih fi sunan Abi Daud wa Tirmidzi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wal Baihaqi wa ghairiha bil isnad sahih anna al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ma qala 'allamani Rasulullah kalimatin aquluhunna fil witr Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait tawallani fi man tawallait barik li fi ma 'atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayka wa innahu la yadhillu man walaita tabarakta rabbana وتعاليت هذا حديث حسن لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنود شيئا احسن من هذا. Ini hadis hasan dan kami tidak menemukan riwayat dari Nabi Muhammad tentang kunut yang lebih indah dari ini riwayat. La ilaha illallah. Dan riwayat yang lain lagi disebutkan bagaimana wa huwa ibn Ali ibn Abi Talib Inna hadha ad-du'a huwa ad-du'a alladhi kana abi yad'u bih fi salati al-fajr fi gunuti. Sayyidina Ali pun juga membaca di dalam kunut salat subuh. Wa yustahab dan disunnahkan ayyagula agiba hadha ad-du'a dan disunnahkan membaca setelah doa ini Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Wa faqad jaa fi riwayatin an-Nasa'i fi hadha al-hadis bi isnadin hasan wa sallallahu ala an-nabi. Ada riwayatnya wa sallallahu ala an-nabi. Ada riwayatnya ada lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keselamatan dunia wal akhirah dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya, kelembutannya dan mudah-mudahan yang sakit berataan diberikan kesembuhan panjang umur dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah setelah kita diberikan panjang umur istiqomah dalam ketaatan umat Nabi Muhammad yang sedang kesusahan mudah-mudahan diangkat segala kesusahannya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nantinya bersama Nabi Muhammad di dalam syurganya amin ya rabbal alamin. من أفضل ذكري فعلم أن

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 masih terus berlanjut. Pada Kamis 15 Oktober 2026, tim Disaster Victim Identification, Polda Kalimantan Selatan kembali merilis 4 identitas jenazah yang terungkap. Keempat identitas jenazah tersebut yakni atas nama Yontianus Deno, 39 tahun, laki-laki asal Nusa Tenggara Timur, dan Sigit Subiantoro, 44 tahun, laki-laki asal Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kemudian atas nama Nanang Miftah, 46 tahun, laki-laki asal Lamongan, dan Andris Cahyono, laki-laki asal Banjarbaru, usia 41 tahun, Kalimantan Selatan. Seluruh identitas dipastikan setelah melalui pemeriksaan DNA di Laboratorium DNA Pusdokes Mabes Polri Jakarta. Selain itu juga dilakukan pencocokan data sekunder berupa ciri medis dan juga properti. Selama proses operasi berlangsung, tim Polda Kalsel telah menerima total 123 data antemortem dari pihak keluarga. Data pembanding tersebut menjadi acuan utama dalam mencocokkan ciri-ciri fisik maupun lainnya dengan data postmortem jenazah. Sementara itu, operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 hingga kini belum mencatat adanya penemuan korban baru. Dari total 243 manifest penumpang, sebanyak 53 orang masih tercatat dalam proses pencarian. Demikian Habar Perompat pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Senang sekali di edisi malam hari ini, hari Kamis ya, 15 Oktober 2026. Nah, kita sudah memasuki pertengahan bulan Oktober 2026 ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat ya, bubuhan pian seberataan, dan juga dilindungi ya dari segala kabut asap. Karena berkaitan dengan tema di malam hari ini, di dialog Ragam Budaya Ruang Sastra, kita membahas mengenai kabut asap mengaburkan asa ya, tentunya bersama teman-teman dari Ruang Sastra ya. Ada dua orang, sebenarnya ada tiga orang nih, tapi karena yang satu berhalangan hadir karena sakit ya, jadi ada dua nih yang menemani kita. Ada Kak Eli Rahma dan juga ada Legi Artisa. Selamat malam.
1: Selamat malam Kak Anissa.
0: Apa kabar Kak Eli dan juga Legi?
2: Alhamdulillah.
1: Kita sudah sampai di sini ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Tapi kesehatan aman, tenggorokan, batuk-batuk itu aman iya. Kak.
1: Alhamdulillah.
0: Aman ya. Tapi sayangnya teman kita nih Hamnah sakit
1: iya,
0: ya.
1: Iya, siapa kila ya Hamnah ya. Amnah iya, ya. Semoga tadi siang sudah masih semangat loh, tiba-tiba dia drop. Oh, badannya panas, dia tadi telepon badannya panas. Semoga cepat sehat. Terus adik Devin juga lagi kondisinya lagi kurang fit,
0: oh, ya kan juga.
1: Sakit juga. Dan adik-adik yang besok ya melaksanakan yudisium, selamat.
0: Siapa nih yang yudisium Kak?
1: Ada adik Halipah, Yuliana, ya kan ada adik-adik
0: yang lain. Semoga yang sakit lekas sehat kembali
1: iya,
0: ya.
1: Dan hari besok yang yudisium
0: besok
1: dia
0: banget ya.
1: Sukses.
0: Amin, amin. Amin. Kita ucapkan selamat dulu gitu ya
1: iya,
0: Kak ya.
1: Betul.
0: Iya, ini pertama kali ketemu sama Legi nih.
1: Iya.
0: Tadinya ulun pikir ini Legi kah Legi gitu kan.
1: Iya.
0: Karena kalau di Jawa kan Legi itu artinya manis ya.
1: Manis.
0: Masyaallah. Amin.
1: Iya.
0: Nih, ya.
1: Amin.
0: Sesuai orang ini. Iya, malam hari ini kita juga undang dan sanak perempat ya. Barangkali ada mau berpuisi juga atau menyampaikan syair atau apapun itu boleh ya, silakan bergabung di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-095-39, kemudian di telepon reguler 0511-325-2602 juga bisa memberikan komentar di live chat YouTube kita, karena kita juga live streaming di malam hari ini ya. Ini kabut asap mengaburkan asa. Ini yang nentuin tema Kak Elika atau Legi? Legi. Siapa
1: iya
0: nih?
1: Kita ini sudah hampir 3 bulan ya dengan kondisi yang
0: cukup memprihatinkan.
1: Cukup memprihatinkan ya, dengan kondisi udara yang tidak baik-baik saja gitu
0: iya
1: kan. Jadi sekarang Kalimantan itu tidak baik-baik saja dan semoga ini cepat berlalu ya kan.
0: Iya, tapi walaupun ini mengaburkan asa, tapi asa itu masih tetap ada ya Kak ya.
1: Iya. Jadi kan sekarang itu banyak anak-anak yang PJJ karena dengan kondisi yang memprihatinkan seperti ini. Terus juga ada juga yang beberapa kali terkena tabrakan ya, karena
0: iya
1: ada karena jarak pandang yang
0: betul
1: tidak ini apa
0: jarak pandang yang pendek gitu ya,
1: pendek iya iya kan. Jadi itu juga merupakan sebuah kehati-hatian pada saat nanti berkendara ya kan, dengan kondisi kita yang masih belum baik-baik saja.
0: Bahkan teman-teman kita di RRI itu juga mengalami hal yang sulit gitu Kak. Kan banyak juga yang dari Banjarbaru, Barito Kuala gitu kan, yang mana daerah itu juga ini juga rawan gitu ya. Rawan
1: benar
0: sekali gitu. Jadi cukup sulit, bukan cukup lagi, memang sangat
1: memang sulit
0: gitu ya. Tapi kalau kita lihat kondisi malam ini kayaknya nggak terlalu ya Kak ya.
1: Kita lihat kalau kita melihat ya, tapi kan ada alat canggih sekarang yang bisa mendeteksi udara ya kan. Dan ini sebenarnya sudah berlangsung hampir berapa tahun ya kan. Iya, sekarang sudah berganti kepemimpinan pun masih seperti ini gitu kan. Jadi ya semoga
3: bisa teratasi.
1: Bisa teratasi lah.
0: Iya, dan cepat turun hujan gitu ya.
1: Iya, iya, dan juga banget. Cepat turun hujan.
0: Iya, iya. Kalau dari Legi nih terkait temanya, gimana nih pandangan Legi nih?
3: Iya, karena temanya asap mengaburkan asa, sebenarnya sebagai anak kuliahan ya kak, iya, juga sebenarnya teman-teman aku juga dari, ada yang dari Martapura kan, dari Banjarbaru, ada yang memang pakai bis yang terhindar dari asap pun itu masih mengeluhkan begitu, bahwa entah matanya kak yang sakit karena di perjalanan kayak gitu. Karena perkuliahan kami pun beberapa dosen memang itu masih mewajibkan kami untuk tetap turun kuliah kayak gitu.
0: Oh iya,
3: ya, jadi walaupun ada himbauan untuk bisa nih kalian PJJ kayak gitu dari kampus, tapi beberapa dosen memang dirasa kurang efektif begitu kalau PJJ dalam perkuliahan, jadi tetap mewajibkan kami untuk turun berkuliah gitu. Dan dengan kondisi ini, mereka pun teman-teman aku termasuk aku juga gitu mengharuskan, memang ya kami memang tujuannya kan untuk kuliah menuntut ilmu, jadi mau gak mau menghadapi itu entah pakai masker aja kah atau bagaimana, entah minum suplemen aja gitu. Jadi tetap melindungi diri sebisanya lah, tetap merajut asa untuk melanjutkan perjuangan kami untuk berkuliah seperti itu temanku.
0: Keren ya sebenarnya teman-teman mahasiswa kita ya kak ya.
1: Iya.
0: Walaupun keadaannya begini tapi untuk kewajiban itu tetap dijalankan.
1: Iya, gitu. Betul. Dan kemarin itu ada info yang kita baca, ada salah satu guru honor juga ya kan, yang beberapa kali kena serangan asma ya, dan dia sempat ini dan akhirnya beliau gugur.
0: Iya.
1: Artinya gugur sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, seorang guru honorer kan.
0: Iya.
1: Dan meninggal. Semoga beliau diberikan rahmat dan nikmat Allah ya.
0: Amin ya. Jadi kita juga ikut berduka juga ya kak ya untuk yang
1: benar
0: menjadi korban dari kabut asap ini gitu.
1: Benar,
0: ya kak.
1: Iya.
0: Ya.
1: Dan ini sudah hampir menyeluruh ya. Hampir menyeluruh gitu kan. Dan aroma asapnya itu bukan cuman di luar aja, di dalam rumah pun juga kerasa gitu.
0: Iya benar, di dalam rumah Ulun Gin kerasa juga.
3: Bangun guring mencium asap sudah.
0: Benar, benar. Oke, ini mungkin kita sebagai pembuka puisi siapa dulu, Kak Eli kah, atau
1: Legi dulu?
3: Boleh,
0: Legi dulu ya. Yang muda dulu ya.
1: Iya, yang muda dulu.
0: Oke, ini puisinya tentang apa Legi?
3: Ini tentang dari dampak asap itu banyak orang yang terdampak lah kayak gitu. Salah satunya anak-anak kayak gitu.
0: Oke, silakan.
3: Hening yang berbisik pada kering. Karya Legi Artisa. Kami menatap kepergiannya satu persatu, hari per hari. Ia pergi mengucapkan selamat tinggal, seraya bumi mengindahkan kepergiannya. Udara yang merenggut nyawanya jauh lebih dulu meminta maaf pada parunya saat bertamu. Sedang pelaku terus berkeliaran, menari-nari di bawah atap yang tak dapat diraih udara itu. Sungguh, kepergiannya seolah tak berarti. Saat mereka hanya menoleh, enggan menetap untuk berbela sungkawa yang lebih dalam. Negeriku, apakah masih ada tempat aman untuk Ibu Pertiwi? Barang beristirahat menghirup udara segar. Terima kasih.
0: Wow, luar biasa ya puisinya ya. Ini memang walaupun seharusnya udara itu menjadi bare minimum ya kak.
1: Benar.
3: Jadi hak kita masing-masing sebagai manusia sebenarnya.
0: Iya,
1: dan itu termaktub dalam undang-undang ya kan. Termaktub dalam undang-undang
0: Tapi
1: dasar 1945
0: ya. Iya betul. Jadi, tapi sekarang kok kayak sesuatu yang eksklusif.
3: Iya, hanya orang-orang tertentu aja nih. Bahkan di rumah sakit pun orang harus bayar kan karena sudah kena penyakitnya gitu. Banyak banget anak-anak yang terdampak ISPA seperti itu kak. Dan yang Ulun tahu dan Ulun cari pun kayak kasusnya tuh turunnya dikit banget kalaupun turun gitu. Kalau punya banyak, banyak banget kayak gitu. Apalagi saudara-saudara kita yang di Palangkaraya kan, yang kita lihat di konten-konten banyak banget di media sosial itu, udaranya wah itu kayak di dunia lain banget
0: yang ya, oren-oren gitu ya. Termasuk kakak ulun juga di Sampit itu merasakan juga gitu ya. Bahkan hampir mendekati perumahan seperti itu. Di sini juga ya, hampir mendekati perumahan ya.
1: Di daerah Tembikar, di daerah Tembikar itu kemarin itu kan, dan ada bahkan rumah-rumah juga yang
3: ikut terbakar,
0: terbakar. Iya. Ini apakah memang harapannya hanya menunggu hujan kah atau seperti apa sih ya?
3: Harapannya sih semoga nggak ada hujan aja, tapi bisa lah kita melakukan sesuatu ya kak, dari entah dari tentunya yang punya kebijakan seperti itu, pun dari masyarakat bisa juga membantu ikut turut ke lapangan seperti itu sih kak.
0: Dan juga jangan ditambah dengan bakar sampah, ya. Betul. Karena masih sering melihat juga nih di mungkin ada pekarangan gitu kan, sudah tahu asap gitu tapi ditambah bakar sampah.
3: Daun kering jar bakar rais.
0: Begitu ya. Jadi dimohon kesadarannya masing-masing gitu.
1: Iya. Jadi selain juga penanganan dari pihak pemerintah juga kan, terus juga pola pola kita sebagai individu juga harus benar-benar dibenahi ya kan. Nah itu saya pernah mempelajari ini itu tahun 95 atau 96 bahwa pencemaran udara ada pencemaran kebisingan, pencemaran udara, dan itu itu masuk ke dalam ISO loh. Jadi ada ISO 9001 dan ada TS total system, saya lupa 1001 atau apa gitu ya kan. Selain sekarang lagi rame-ramenya persoalan sampah, persoalan sampah B3, terus persoalan ini, itu juga sebenarnya sudah ada aturan-aturannya gitu kan. Jadi alangkah baiknya memang benar-benar dipelajari itu lagi gitu.
0: Seperti itu ya kak ya, karena memang sangat kompleks gitu ya.
1: Betul. Semakin bertambahnya manusia ya kan, semakin banyak pola macam-macam ya kan. Artinya kita juga sebagai individu masyarakat itu juga harus benar-benar memahami itu.
0: Iya ya. Tentunya juga ada ini ya kak, merasakan dampak psikologis gak sih?
1: Betul.
0: Iya, kalau dari Bu Hanpian sendiri ada gak nih dari pribadi masing-masing ya, entah merasa khawatir atau seperti apa?
1: Yang jelas kita sendiri kan sekarang begini, bagaimana nanti yang akan datang kalau dari sekarang tidak ada perubahan?
0: Iya.
1: Kan seperti itu. Saya punya sekarang juga kan terkait masalah kadar air yang asin, habis itu ini juga sudah pencemaran air ya kan.
0: Nah benar.
1: Terus juga terkait masalah udara gitu kan, bagaimana nanti anak cucu kita yang akan datang tuh kan merasakan bagaimana sih bumi ini ya kan. Katanya save earth ya.
0: Save our earth gitu kan.
1: Iya, sekarang bagaimana gitu kan, persoalan-persoalan ini aja masih terus berlanjut ya kan, dari tahun ke tahun tidak ada perubahan.
0: Kalau lagi?
3: Kalau ulun pastinya kan keluarga ulun lumayan besar ya, jadi lumayan khawatir juga dengan keluarga-keluarga yang masih nggak PJJ juga nih, termasuk diri saya sendiri. Jadi pastinya khawatir banget dengan kesehatan masing-masing dan keluarga sendiri gitu, dan kayak melihat ada yang meninggal lah kayak gitu, orang-orang yang terdampak ISPA dan sebagainya, dan itu tuh lumayan merasa sedih lah, takutnya gimana kalau ini terjadi ke keluarga ulun sendiri kayak gitu, dan takutnya ulun sendiri belum siap untuk menghadapi itu, dan kekhawatiran itu tuh terus berlanjut gitu, takutnya bakal mempengaruhi ke perkuliahan ulun kah atau kegiatan ulun kah, bagaimana juga itu tuh bakal mempengaruhi anggota keluarga yang lain juga kayak gitu.
0: Iya, apalagi kalau kelompok usia rentan ya.
3: Iya, betul.
0: Termasuk lansia, anak-anak kecil, terus yang mungkin kesehatannya kurang bagus gitu. Betul. Kan ya. Kalau dari pengalaman ulun ya, kemarin kan terbang dari Jakarta ke sini gitu kan, biasanya kalau udah mau landing itu kelihatan pulau-pulau, sungai-sungai itu kelihatan. Tapi kemarin ya Allah kok putih semua, kok nggak kelihatan, ini masih jauh nggak sih apa udah deket gitu loh. Jadi kayak aduh bisa nggak ya mendarat, bisa nggak ya,
1: kan ada kekhawatiran sendiri akhirnya.
0: Seperti itu.
3: Bahkan dari atas berarti kelihatan gak kelihatan apapun.
0: Gak kelihatan
3: apapun,
0: pohonnya,
3: gitu,
0: hutannya, sungainya. Biasanya kan sungainya meliuk-liuk panjang-panjang itu. Ciri khas Kalimantan. Tapi kemarin gak ada gitu. Jadi aduh sedih sih. Sedih banget gitu ya. Oke, sebelum itu, sebelum kita jeda, satu puisi dulu dari Kak Eli.
1: Boleh.
0: Tentang apa Kak puisinya Kak?
1: Tadi kita berbicara tentang kebijakan, tentang apa ya, Legi tadi sudah menyuarakan. Jadi ada satu puisi yang berjudul Apa Isi Kepalamu.
0: Apa Isi Kepalamu. Oke, silakan Kak Eli.
1: Apa Isi Kepalamu, karya Eli Rahmah, Banjarmasin, 15 Oktober 2026. Apa isi kepalamu ketika tanah kami menganga hitam legam, ketika paru-paru anak kami kau tukar dengan angka-angka APBN, kau rapat di ruang ber-AC sementara kami berlari dengan ember bocor melawan api. Apa isi kepalamu? Kau bilang pencegahan, tapi kanal-kanal kau biarkan mengering, mengeringkan gambut. Kau bilang penegakan hukum, tapi korporasi itu juga kembali membakar, kembali berkuasa. Mana satelitmu, mana waterbombingmu, mana janjimu tentang restorasi? Yang turun hanya kabut, yang tinggal hanya batuk, yang tumbuh hanya kubur-kubur baru di ladang-ladang harapan. Lihat, Banjarmasin bukan lagi kota seribu sungai, tapi kota seribu sesak. Kalimantan bukan lagi paru-paru dunia, kau jadikan bara api dunia. Kami tidak butuh spandukmu, kami tidak butuh seminarmu tentang karhutla. Kami butuh gambut basah, kami butuh kebijakan bernyali, bukan basa-basi. Dengar, dengar wahai penguasa, jika kau tak mampu menjaga tanah ini basah, maka jangan berdiri di atasnya dengan gagah. Karena suatu hari nanti asap ini akan mengetuk pintu istanamu dan bertanya dan bertanya dengan suara yang sama, apa isi kepalamu? Terima kasih.
0: Wow, luar biasa ini ya. Iya, silakan diminum dulu Kak. Jadi ini adalah ini ya, apa, kritik gitu ya untuk pemangku,
1: iya,
0: kebijakan,
1: pemangku kebijakan
0: ya.
1: Kita ini butuh lahan-lahan yang basah.
0: Mm-mm.
1: Tidak butuh spanduk, tidak butuh seminar-seminar.
0: Mm-mm.
1: Kita itu butuh realistis ya.
0: Iya.
1: Iya, tindakan yang realistis. Mm-mm. Gitu kan.
3: Butuh aksinya ya.
1: Butuh aksi. Mm-mm. Gitu.
0: Mm-mm. Bahkan di sosial media itu ada yang membuat VT ya, video gitu, konten. Itu tuh tulisannya banner Kalimantan bebas kabut asap, tapi di tengah asap yang keorenan kayak gitu. Jadi miris ya Kak ya.
1: Iya. Sekarang matahari terbit itu juga seperti malu-malu ya kan.
0: Mm-mm.
1: Hanya berwarna oranye seperti kerudung saya.
0: Oranye apa pink nih? Oke, okay, ada yang bergabung bersama kita nih, kita terima dulu ya. Assalamualaikum. Oke, okay, terputus. Boleh dicoba lagi di 0853405095 kalau untuk WhatsApp ya. Kalau untuk telepon reguler bisa di 0511325 2602. Baik Kak Eli Rahma dan juga Legi, kita akan jeda terlebih dahulu ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi puisi-puisinya dan juga perbincangan kita. Jadi jangan kemana-mana dan Sanak Perempat, tetap bersama Anissa, Kak Eli Rahma dan juga Legi Artisa di Ragam Budaya Ruang Sastra.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.

0: Sama Anissa dan juga dua narasumber kita, masih ada Kak Eli Rahmah dan juga Legi Artisa yang menemani kita di malam hari ini dengan puisi-puisinya ya. Di Ruang Sastra masih bertemakan kabut asap mengaburkan asa. Silakan Bu Hanpian yang hendak bergabung di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di telepon reguler 0511-325-2602 bisa mungkin mau berpuisi juga, bersyair ataupun mengirimkan kata-kata gitu ya Kak ya, terkait kondisi di beberapa waktu ini ya. Nah, ini kabut asap mengaburkan asa ya. Dan kalau kita lihat ya, negara tetangga itu juga merasakan ya Kak ya.
1: Iya, terdampak juga. Iya.
0: Terdampak juga ya. Dan presiden kita meminta maaf sudah ya. Iya. Iya, tapi bagaimana nih supaya kita ini juga enggak kehilangan asa gitu kan, supaya kita ya masih adalah pemikiran positif gitu ya untuk menjalani hari. Mungkin tips dari Legi gimana nih?
1: Kalau aku sendiri tuh Kak, kayak melakukan aktivitas positif dulu sih Kak, mencoba positive thinking lah kita dengan apa yang sedang terjadi kayak gitu. Mungkin apa dari yang mereka lakukan di atas mungkin sudah ada usaha seperti itu. Mungkin yang dilihat dari sedikit media sosial yang ulun lihat pun ada mereka yang berusaha untuk turun ke lapangan dari pihak BPBD, BNPB,
0: BPBD.
1: BPBD. Nah, itu turun ke lapangan, terus juga beberapa mahasiswa yang ulun lihat juga ada turun ke lapangan seperti itu dari teman-teman ulun turun langsung gitu membantu melihat kondisi sekarang tuh bagaimana di lapangan yang terdampak kebakaran seperti itu Kak. Jadi kayak adalah harapan-harapan kecil yang masih ada kayak gitu. Oh, teman-teman ulun turun langsung nih. Berarti ulun harus bisa entah apa gitu, entah menyuarakan aja Kak dulu dari di media sosial agar berita ini tuh terus hidup seperti itu, tidak langsung terlupakan. Kalau kita berhenti bersuara kan anggapannya dikira oh sudah baik-baik aja berarti, iya. Enggak, tapi masih terus berlanjut gitu. Jadi kita terus harus berusaha untuk menyuarakan sih Kak gitu.
0: Iya benar ya, karena kita sampai kapan ini kan mungkin ada harapan ketika kalau hujan gitu ya.
1: Iya.
0: Dan bahkan kalau kita lihat teman-teman gak cuma dari mahasiswa di Kalimantan Selatan aja, tapi juga ada dari UI kemarin. Kemarin bagi-bagi masker juga ya, ke betul, kita ya ke, betul ya, itu luar biasa ya solidaritas kita se-Indonesia masyarakatnya gitu ya.
2: Benar.
1: Kebakarannya pun tidak hanya di Kalimantan kan Kak, ada
0: iya,
1: di Papua
0: bener.
1: Dan Sulawesi,
0: Sumatera. Iya gitu. Di Papua juga di Papua, Sumatera, iya. Terutama kalau kada salah lah Sumatera Selatan. Iya seperti itu.
2: Tapi kemarin itu di daerah Sumatera juga sudah ada persoalan banjir bandang ya.
0: Iya benar,
2: Padang,
0: benar.
2: Ya. Semoga masyarakat di sana juga diberikan apa namanya ya kesadaran untuk tidak membabat hutan.
0: Iya.
2: Juga kan kita semua ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, bukan hanya dan yang terdampak juga diberikan kesabaran.
0: Iya, begitu ya. Jadi sebenarnya kasihan yang tidak melakukan hal-hal keji ya, malah ikut imbasnya gitu kita semua.
2: Kan?
0: Iya, benar. Mungkin untuk yang membabat hutan seperti itu mikirnya untuk keuntungan pribadi.
2: Bener.
0: Gitu ya, untuk keuntungan golongan perusahaannya aja. Padahal nggak mikir untuk dampak luasnya itu, waduh parah banget
2: iya,
0: ya.
2: Benar.
0: Iya, oke. Okay. Ini selanjutnya puisi siapa lagi? Mungkin Legi dulu ya.
2: Lagi.
0: Ganti-gantian nanti Kak Eli sebagai penutup nih. Oke, okay. Ini Legi puisinya apa nih kali ini?
1: Masih bertema yang tadi juga kayak bahwa asa dari teman-teman kita itu ada yang dirampas cita-citanya seperti itu.
0: Oke, okay. Judulnya apa tuh?
1: Judulnya Napas yang Dirampas.
0: Oke, okay. Silakan Legi.
1: Napas yang Dirampas, karya Legi Artisa. Pada jarak pandang yang terus kabur, banyak cita-cita pula yang terkubur. Asap yang terus bertambah pekat, kian mengikat nyawa kami dengan erat. Anak-anak diminta di rumah saja untuk belajar, sementara mereka yang membakar bertransaksi di ruang ber-AC yang segar.

0: menertawakan kehidupan dengan menggelagar. Hukum-hukum baru sibuk berdandan setelah hutan runtuh, menangkap satu nama saat ribuan paru-paru sudah terlanjur lumpuh. Jangan suruh kami terbiasa dengan sesak, sebab udara bersih adalah hak yang dipaksa mendesak. Kiranya berapa banyak lagi harapan yang harus hangus hanya demi angka-angka yang terus diperjualbelikan dengan rakus. Terima kasih.
1: Wow, kita apresiasi dulu ya Kak ya. Iya, keren ya puisinya, keren. Ya, napas yang dirampas tadi ya. Iya, betul. Aduh, iya lagi napas yang dirampas ya. Iya. Ini ada pesan-pesan gak nih lagi terkait puisinya gitu ya? Mungkin pesan yang lebih dalam seperti apa nih?
0: Iya, kayak mungkin sudah kita ungkit juga tadi di awal, iya, bahwa ini memang hak kita, sudah jar kata Kak Eli udah tertera bahkan di undang-undang, walaupun di undang-undang di agama, bahkan di luar agama pun secara harfiah, secara sosial, iya, pun dari nafas kita oksigen ini punya hak masing-masing kayak gitu, punya pribadi. Malah kayak kok rasanya eksklusif ya kata, iya, Kak Anissa tadi, kok ini malah punya orang-orang tertentu aja, bahkan malah merampas cita-cita mungkin teman-teman yang sudah meninggalkan dunia di sini gitu, sudah meninggalkan kita di sini, kayak mungkin cita-citanya masih tinggi, dirampas mereka karena tangan-tangan tidak bertanggung jawab tadi Kak, kayak mungkin sedikit yang belum tahu, kayak membakar sedikit aja kayak gitu kan ada hukumannya, tapi iya, kok bisa kayak gitu, bisa lepas terus kayak gitu dengan, iya, pengawasan-pengawasannya kayak gitu, kayak sayang aja kayak gitu, banyak banget cita-cita, mimpi-mimpi anak-anak dari Indonesia sendiri itu banyak hilang kayak gitu gara-gara satu dua oknum yang terlibat kayak gitu, bahkan, iya, yang seperti kita tahu sedikit juga yang ulun tahu tadi, ulun cari ada yang ditangkap lah dari penangan kasus ini kayak gitu, kok bisa juga itu bahkan kepalanya dan orang-orang penting lah kayak gitu yang ditangkap, kok bisa baru ketahuan kayak gitu sih yang ulun, iya, khawatirin banget gitu Kak.
1: Sayang banget ya, padahal Kalimantan itu cantik loh, Kalimantan, iya, itu, iya, indah ya kan ya, iya, tapi napas kita dirampas ya kan, hak-hak kita hilang sudah. Betul, ibaratnya gitu ya, apalagi anak-anak yang mungkin harusnya bisa main bebas, gitu kan, belajar di sekolah dengan layak gitu kan, tapi malah terhambat karena PJJ itu kan juga sulit ya untuk beberapa keluarga gitu ya.
0: Iya, benar. Kalau, iya, keluarga orang tuanya bekerja kan otomatis anaknya kayak mungkin belajar sendiri, tidak ada bimbingan secara masif kayak gitu, karena gurunya kayak biasanya kan ada yang ngasih lewat WA aja deh kayak, iya, gitu. Jadi tugasnya dikerjain sendiri, entah googling kan.
1: Nah itu ya. Nah ini ada yang mau bergabung lagi nih. Mudah-mudahan bisa tersambung. Tadi nggak bisa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini ya? Kayaknya orang jauh ini ya. Lawas kada mendengar suara pian nih, Bang Ojan kah?
2: Pian kada dalos banar man.
1: Kemana ya? Pulang kampung.
2: Panjang umur pian.
1: Apa kabar Bang Ojan? Baik, sehat?
2: Alhamdulillah baik aja.
1: Alhamdulillah. Ini situasinya diangkat jadi tema nih, kabut asap mengaburkan asa.
2: Memang tiap hari juga sudah.
1: Kalau di wadah pian masih parah juga kah?
2: Parah. Tadi siangnya masih kan tadi memadamkan api dari siang. Yang mencari airnya ini sulit ya.
1: Sulit. Kering sungai-sungainya.
2: Kan bukan aku di sini kan banyak hilang buat pemadamnya. Memadamkan. Ya dah, mudahan nantinya mas.
1: Mau berpantun kah atau berpuisi kah pian nih? Berpantun biasanya pian.
2: Kada bisa kalau nyebut pang, kalau nyebut pang. Kada ulun mungkin ya mengucapkan mudahan sukses ya buat pian.
3: Amin. Terima kasih.
2: Teruslah berkarya kayak itu mas.
1: Amin. Terima kasih harus Bang Ojan. Bang Ojan juga terus berkarya Bang.
2: Dan kita semua berdoa aja mudah-mudahan.
1: Amin ya. Oke Bang Ojan, terima kasih ya, banyak.
2: Terima kasih banyak buat grup yang hebat.
1: ada Kak Eli sama Legi.
2: Iya, mudah-mudahan kirim namanya sehat ya, sukses.
0: Amin. Terima kasih.
2: Selamat berkarya, Ren.
0: Amin. Terima kasih, Bang Ojan.
2: Terima kasih banyak.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pendengar kita dari Martapura nih.
0: Iya, luar biasa. Dan beliau juga tadi kita dengar sempat memadamkan api ya. Mm-mm. Itu kan sebuah dedikasi yang luar biasa. Mm-mm. Karena saya lihat ya di ini kan ada apa namanya, ada salah satu kawan juga yang sekarang itu mereka itu betul-betul eksistensinya untuk memadamkan api itu udah luar biasa, luar biasa gitu, nggak inget apalagi pokoknya. Iya. Kalau sudah ada api udah langsung terjun,
1: sigap gitu.
0: Iya,
1: ya
0: betul. Iya, dan tidak ada kata lelah kayaknya ya.
1: Iya,
0: padahal benar. Itu sebenarnya lelah banget loh, berpikir tenaga juga kan. Di mana nyari air, kita kondisi sekarang kan lagi kering begini kan.
1: Iya.
0: Nah itu kesigapan mereka itu luar biasa. Semoga apa yang menjadi apa namanya eksistensi mereka itu, dedikasi mereka untuk negeri ini, untuk iya. Kalimantan dan untuk Banjarmasin ini yang dibalas tuh dari Allah saja ya.
1: Iya benar, iya. Benar.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: para
1: banyak ya, kita ucapkan
0: damkar
1: ya.
0: Para
1: garda terdepan ya.
0: Kita yang kondisi sekarang iya luar biasa.
1: Iya, tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu ya.
0: Betul, betul.
1: Pagi
0: siang malam.
1: Malam.
0: Iya, tengah malam mereka berjaga loh, luar iya. biasa iya.
1: Ya mudah-mudahan juga diberikan kesehatan ya.
0: Iya,
1: itu yang
0: betul.
1: Paling penting ya.
0: Betul.
1: Karena perjuangan itu juga kalau tubuh tidak sehat ya kesian gitu ya.
0: Di sela-sela kabut asap kan,
1: iya.
0: tenaga mereka terkuras.
1: Mental mereka kan. Juga ya Kak ya.
0: Mental
1: pasti.
0: Mereka juga iya betul.
1: Seperti itu ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan sebagai penutup nih dari masing-masing.
0: Iya.
1: Sebelum nanti ditutup dengan puisi Kak Eli Rahma ya. Dari Kak Eli dulu atau Legi dulu?
0: Legi dulu deh.
1: Oke, silakan.
0: Yang muda dulu ya kan.
1: Iya.
0: Kita memberikan kesempatan sama yang muda.
1: Oke.
0: Kalau harapan ulun mungkin kita bisa sama-sama saling jaga aja sih. Karena terlebih sedikit yang bisa kita lakukan juga karena kondisi udara dan kondisi lingkungan kita juga tidak memadai. Jadi kalau bisa kita saling jaga aja sekitar sesama kita seperti itu. Kalau ada sedikit yang bisa kita bantu, langsung bisa dibantu aja tanpa harus tunjuk-tunjukkan seperti iya. itu. Seperti itu sih secukupnya.
1: Ya pokoknya kita make sure kabar teman-teman kita ya.
0: Iya, benar.
1: Ada yang kesulitan kah atau ada yang sakit gitu ya.
0: Iya,
1: pokoknya jangan sampai dia merasa sendiri gitu. Kalau kita betul. Kita tuh sama-sama gitu ya. Kita
0: saling
1: menghadapi.
0: Menguatkan ya.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Menguatkan,
1: kan.
0: Betul.
1: Kemudian kalau pesan-pesan dari Kak Eli Rahma nih.
0: Lakukan hal yang sederhana, yang kecil, yang sederhana bagi kita yang tidak bisa membantu ya kan.
1: Secara
0: itu tadi
1: langsung,
0: secara ya. Langsung kan dengan ya tidak membakar sampah tadi kan yeah. tidak membakar sampah dengan kondisi yang lagi kering seperti ini. Dan juga mohon juga ya pribadi-pribadi kita yang harus menjaga lah ya, artinya seperti itu dengan kondisi yang sekarang.
1: Mm-mm.
0: Dan kita harus benar-benar apa tepo selero kalau bahasa Jawanya, dan harus benar-benar bersinergi
1: iya.
0: Untuk menghadapi keadaan yang sekarang.
1: Iya, dan
0: ya,
1: juga
0: saling berdoa, bergandengan
1: saling berdoa,
0: tangan
1: gitu iya. ya. Dan banyak juga ya dilakukan doa-doa bersama, salat.
0: Iya, betul.
1: Minta hujan kah?
0: Iya.
1: Heeh, salat taubat juga gitu. Itu sebagai banyak ikhtiar.
0: Pengingat kita istighfar setiap ada kejadian di sebuah negeri itu kan juga termaktub dalam Al-Qur'annya itu berarti apa sih yang pernah kita lakukan karena ada proses timbal balik tadi kan.
1: Iya.
0: Proses ya timbal balik tadi itulah artinya.
1: Iya.
0: Itu.
1: Pokoknya kita harus tetap ini ya berpikiran positif
0: benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Terus juga selalu menanyakan kabar teman-teman gitu ya, berdoa gitu seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Eli Rahmah dan juga Regi. Puisinya keren-keren, nanti kita tutup dengan puisi dari Kak Eli ya. Sebelum itu Anissa tutup dulu untuk dialog di malam hari ini. Terima kasih banyak dengan Sanak Perempat yang sudah menyimak kita, baik itu melalui frekuensi radio 87,7 dan juga 105,9 MHz atau juga di aplikasi RRI Digital dan juga di live chat di live streaming YouTube kita ya, di channel RRI Perempat Banjarmasin. Anissa cukupkan sampai di sini dan kita akan tutup dengan puisi dari Kak Eli Rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Ini salah satu puisi untuk para kawan-kawan yang garda terdepan, berjudul Jangan Matikan Semangatku. Jika kau tak bisa menghalau kabut itu, jika pelita itu pun tak kunjung kau temukan satu pintaku, wahai dunia, wahai waktu, jangan matikan semangatku. Biarlah ia menjadi bara terakhir di dada yang tetap menyala meski hujan jelaga. Biarlah ia menjadi satu-satunya aksara yang menolak padam meski dunia berkata sudah tiada. Aku mungkin terseok, terjatuh, tapi semangatku bukan abu yang rapuh. Ia adalah janji yang kutulis dengan darah dan air mata bahwa aku akan tetap hidup selama asa masih ada. Banjarmasin, 15 Oktober 2026.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam, Habar Perempat bersama Anissa pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, sedang mengusut 23 kasus kebakaran hutan dan lahan, karhutla sepanjang 2026. Dari jumlah tersebut, 12 kasus melibatkan korporasi, sedangkan 11 lainnya melibatkan perorangan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosianto Yuda Hermawan mengatakan, seluruh kasus tersebut masih dalam penanganan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel. Ujar Kapolda di Banjarbaru, Kamis 15 Oktober 2026 hingga wayahini sudah diterbitkan 23 LP terkait karhutla yang melibatkan 11 perorangan dan 12 korporasi. Ia menjelaskan sebagian besar kasus telah meningkat ke tahap penyidikan. Salah satunya laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Kalsel terkait dugaan keterlibatan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam karhutla. Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhyiddin menyoroti keberadaan lahan terlantar milik perusahaan maupun perorangan yang dinilai turut memperbesar risiko karhutla. Menurutnya, pemilik lahan kerap tidak terlibat langsung dalam pemadaman saat kebakaran terjadi. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, pemerintah Provinsi Kalsel akan memetakan lahan-lahan terlantar sebagai dasar penanganan kedepannya. Penanganan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme pengambil alihan lahan oleh negara apabila memenuhi persyaratan hukum. Demikian Habar Perempat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Di malam hari ini masih ditemani dengan Ulun, Anissa. Sampai kayaknya jam 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Di waktu istirahat bubuhan pian seberataan ya. Kita masih hadirkan lagu-lagu daerah. Dan juga nantinya informasi-informasi terkait budaya di beberapa daerah ya, khususnya di Kalimantan Selatan seperti itu dan sanaklah. Dan Ulun informasikan sekarang kita sudah berada di program Tembang Borneo untuk sajian lagu-lagu daerah se-Kalimantan diselingi dengan informasi dari sudut budaya. Dan oleh karena itu setelah ini kita akan hadirkan mini drama ya, jadi gasan bubuhan pian yang ketujuh lawan drama radio ataupun sandiwara radio ini wayahnya untuk stay tune di dekat radionya masing-masing ya, seperti itu. Jangan sampai ketinggalan, karena untuk malam hari ini mini dramanya yang kita hadirkan adalah mini drama Bulu Mariaban. Tetap di Perompat Banjarmasin bersama Anissa, suara budaya Banjar.
2: Pada sebuah kampung yang berada di tepi hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah sosok yang rajin bekerja sekaligus memiliki cita-cita tinggi, yakni ingin menjadi orang paling sakti di kampungnya.

0: Jaya, anakku, jangan lupa ya nak. Nanti sore kau membantu Pak Rahim untuk memperbaiki pagar di rumahnya.
1: Iya bu.
0: Loh, kenapa wajahmu nampak murung begitu?
1: Tidak apa bu, aku hanya sedikit berpikir saja. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti ini bu?
0: Oh, itu yang kau pikirkan. Memangnya ada yang kurang ya nak? Apapun keadaan kita, seharusnya kita kan tetap harus bersyukur anakku.
1: Iya sih bu, tapi kan aku ingin lebih dari sekedar seorang petani biasa.
0: Kehormatan tidak selalu datang dari kesaktian atau kekayaan.
1: Tapi orang-orang akan lebih menghormati kita bu, ketika kita mempunyai kelebihan. Itu yang Jaya lihat selama ini.
0: Belum tentu. Tahukah engkau nak, orang baik itu lebih dikenang loh daripada orang sakti.
1: Mungkin menurut ibu seperti itu.
2: Hei Jaya, kau rupanya. Ayo kemari, duduklah.
1: Ada apa? Kelihatannya kau seru sekali.
2: Ah, kau ini. Hei, apa kau dengar cerita dari para pemburu?
1: Ada cerita apa lagi?
2: Itu tentang Mariaban.
1: Alah, kau ini Rahman. Cerita makhluk hutan itu lagi.
2: Ya, dan katanya semalam ada yang melihatnya loh di Bukit Batu Hitam.
1: Lalu?
2: Konon ceritanya, bulu Mariaban itu memiliki kesaktian.
3: Wah, benar tuh. Kak Teko juga pernah cerita begitu.
4: Bahkan cerita yang kudengar, siapa yang memiliki bulu Mariaban, maka ia juga akan segan orang.
1: Hah? Benarkah kisah itu?
2: Entahlah, itu hanya cerita orang tua kan.
1: Tapi kalau memang itu benar, aku juga ingin mendapatkannya.
2: Hei Jaya, kau jangan bercanda ya.
1: Tidak, aku ini serius loh.
2: Jaya, banyak orang masuk hutan karena penasaran loh. Dan tahukah engkau, jika sebagian kembali dengan ketakutan, bahkan sebagian lagi tidak kembali sama sekali tahu.
1: Alah, mereka yang gagal itu mungkin tidak cukup berani aja.
2: Dan bisa jadi karena mereka terlalu serakah sih.

0: Malam harinya, Jaya benar-benar berangkat seorang diri menuju hutan.
1: Pokoknya, aku harus menemukan hantu Maria Benini. Tapi kenapa suasana jadi menyeramkan begini ya?
2: Siapa yang berjalan di hutan malam-malam begini?
3: Hei, suara siapa itu?
2: Aku yang bertanya.
3: Namaku Jaya.
2: Jaya, baiklah. Lalu apa tujuanmu datang kemari?
3: Langsung aja. Aku kesini mencari Maria Ban.
2: Cari Maria Ban? Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?
3: Ku ingin mengambil bulunya.
2: Tidak sedikit orang juga menginginkan hal yang sama dengan.
3: Kalau begitu, mereka adalah sainganku.
2: Tidak, mereka adalah pelajaran.
3: Aku tidak mengerti maksud ucapanmu.
2: Jaya, mereka datang dengan penuh keserakahan, namun mereka pulang dengan rasa penyesalan.
3: Ketahuilah, aku bukan mereka, dan aku tidak menyesal sama sekali.
2: Biasanya orang yang terlalu yakin sedang berjalan menuju kesalahannya sendiri.
3: Sudahlah, kau jangan bertele-tele lagi. Cepat, tunjukkan saja di mana jalan menuju Maria Ban itu.
2: Baik, baiklah. Jika kau memang memaksa, tapi ingat pesanku. Jika memang kau bertemu dengannya, tolong jaga.

0: di bawah pohon besar yang menjulang tinggi. Akhirnya Jaya melihat sesosok makhluk yang berbulu lebat.
1: Hei, manusia.
2: Suara apa itu? Apakah kau Mariaban itu?
1: Apa kau mencariku?
2: Baik, langsung saja. Aku ingin bulumu, Mariaban.
1: Kenapa?
2: Karena aku mendengar cerita tentangmu. Katanya bulumu itu sakti. Dan aku perlu itu, Mariaban.
1: Siapa yang mengatakan itu padamu?
2: Semua orang, Mariaban. Hampir semua orang di kampung mengatakan kesaktian bulumu itu.
1: Itu manusia. Mereka selalu saja percaya pada cerita yang menguntungkan dirinya.
2: Hei, aku tidak peduli itu. Berikan saja bulumu itu, Mariaban.
1: Lalu, bagaimana jika aku menolak permintaanmu?
2: Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa darimu.
1: Berani kau nantangku.

0: Aku tidak takut.
1: Kau tidak takut? Karena kau belum mengenal siapa dirimu sebenarnya.
0: Alah, jangan membingungkan aku dengan kata-katamu itu.
1: Lalu, apa yang kau cari sebenarnya? Kesaktian atau penghormatan?
0: Keduanya.
1: Apa kau tahu? Penghormatan yang dipaksakan itu bukanlah penghormatan.
0: Cukup. Jangan banyak bicara lagi.
2: Saat berusaha meraih tubuh Maryaban, beberapa helai bulu terlepas.

0: Aku mendapatkannya. Aku berhasil. Akhirnya, aku mendapatkan juga bulu yang kucari ini.
1: Bawalah. Tapi harus kau ingat, setiap pilihan memiliki akibat. Ingat baik-baik itu, atau kau akan menyesal.

0: Wah, lihat itu, Jaya sudah kembali.
1: Ana, kira-kira apakah dia berhasil membawa Bulma Riaban itu?
2: Hei Jaya, apa itu yang ada di tanganmu?
3: Nah, coba lihat. Ini adalah Bulma Riaban yang ku cari selama ini. Aku berhasil mendapatkannya, Rahman. Sudah ku katakan kan kemarin, aku tidak takut, Rahman.
0: Wah, luar biasa.
4: Betul, hebat sekali Jaya ini.
3: Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku.
4: Jaya, kau sudah berubah.
3: Begitu kau melihatnya. Aku hanya menunjukkan saja siapa diriku sebenarnya.
2: Tapi dulu kau tidak seperti ini, Jaya. Tidak seperti Jaya yang kukenal.
3: Ya, aku dulu memang belum memiliki kekuatan itu.
5: Jaya anakku, jangan besar kepala kau, nak.
3: Tidak, aku tidak besar kepala, Bu. Bukankah semua orang sekarang menghormatiku? Mereka tak bisa meremehkanku lagi, Bu.
5: Tapi itu semua karena dirimu, apa karena benda itu, Jaya?
3: Apa bedanya, Bu? Itu tidak penting bagiku.
5: Tentu ada, nak. Dan bedanya sangat besar. Besar sekali.
3: Siapa? Siapa yang bicara ini?
6: Apakah kau merasa bahagia sekarang?
3: Tentu saja aku bangga. Bahagia sekali.
6: Bahagia? Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa tidur?
3: Aku...
6: Mengapa hatimu gelisah, Jaya?
3: Diam kau.
6: Itu karena sesungguhnya engkau tahu dan merasakan bahwa penghormatan yang kau dapatkan bukan berasal darimu.
3: Tidak.
6: Kembalikan kesombonganmu sebelum semuanya terlambat.
5: Tiba-tiba, Bulma Riaban yang disimpan Jaya terbang satu persatu keluar jendela.
3: Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi dariku.
6: Kini saatnya kau kembali menjadi dirimu sendiri.

0: Bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Aku lebih baik, Rahman.
0: Bulu itu, apakah bulu itu sudah hilang?
1: Ya, sekarang sudah tidak ada lagi sama aku.
0: Lalu, apakah kau sedih, Jaya?
1: Tidak. Justru, aku merasa lebih tenang sekarang.
2: Alhamdulillah, nak, jika kau sudah merasa tenang.
1: Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Yang membuat seorang itu dihormati ternyata bukan kesaktian, tapi bagaimana akhlaknya.
0: Nah, ini baru Jaya yang kukenal. Akhirnya kau kembali, Jaya.
2: Maka sejak hari itu, Jaya telah berubah. Ia kembali menjadi pemuda yang rendah hati dan suka membantu sesama. Kisah Bulu Mariaban pun terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di malam hari ini ya, di segmen atau program Tembang Borneo RRI Perempat Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Selamat malam. Dan Sanak Perempat, kita masih hadirkan lagu-lagu Sekalimantan ya. Dan untuk informasinya berikut ini mengenai peringatan Hari Pangan Sedunia atau World Food Day yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pangan, penanganan kelaparan, dan juga pembangunan sistem pangan berkelanjutan. Dan peringatan ini menjadi momentum nih, gasan mendorong pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup lawan bergizi ya bagi seluruh penduduk dunia. Dilansir dari laman resmi Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, tema Hari Pangan Sedunia 2026 besok tuh adalah Inovasi Pangan Kini, Ketahanan Pangan Nanti. Dan tema tersebut menyoroti pentingnya inovasi dalam mendukung ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa mendatang. Sejarah Hari Pangan Sedunia berkaitan dengan pembentukan FAO atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 16 Oktober 1945, yang mana organisasi itu didirikan untuk meningkatkan gizi dan juga taraf hidup masyarakat, memperbaiki produktivitas pertanian, serta mendukung ketersediaan pangan dunia. Nah ya, dan gagasan untuk memperingati Hari Pangan Sedunia secara internasional tuh muncul dalam konferensi FAO ke-20 yang berlangsung di Roma, Italia pada November 1976. Konferensi tersebut menyepakati 16 Oktober sebagai tanggal peringatan berdirinya FAO sekaligus momentum untuk meningkatkan perhatian dunia terhadap persoalan pangan dan juga kelaparan.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu...

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih masih bersama Anissa di Perempat RRI Banjarmasin ya, dan Sanak di edisi malam Jumat ini atau Kamis malam edisi 15 Oktober 2026. Kita masih hadirkan musik di Kalimantan ya, sampai jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Kemudian jam 10 itu kita beralih program menjadi ragam irama Nusantara yang nantinya akan dikawani bersama musik Panting sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi ulun tutup ya untuk segmen atau program Tembang Borneo ini, dan kita lanjutkan dengarkan lagu-lagu dari daerah Kalimantan.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Perempat FM, suara budaya Banjar. Selamat malam Ulun ucapkan kembali ya, gasan bubuhan pian seberataan. Kita ditemani oleh musik-musik panting ya, seperti yang Ulun padahkan tadi, dan juga informasi terkait budaya Nusantara, karena kita berada di program Ragam Irama Nusantara ya. Untuk informasi akan Ulun sampaikan hingga jam 11. Kemudian untuk jam 11 sampai jam 12 nanti kita hadirkan musik-musiknya saja, seperti itulah. Dan Ulun informasikan nih, Ulun hendak membahas mengenai beberapa kesenian daerah dari Jawa Barat ya, yang mana memang kita ketahui seberataan wilayah Indonesia tuh banyak benar berisi seni pertunjukan ya, termasuk di daerah Jawa Barat, yang beberapa diantaranya sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia, seperti tari jaipong dan juga wayang golek. Kemudian ada kesenian lainnya seperti degung, calung, kecapi, suling ya, bahkan sampai pertunjukan lain, pertunjukan lah ini seni bela diri tradisional pencak silat ya. Dan yang pertama kita langsung masuk nih ke wayang golek ya. Wayang golek ini adalah kesenian daerah Jawa Barat yang termasuk sebagai seni pertunjukan boneka kayu, sebuah tradisi yang populer sekali di tanah Pasundan atau tanah Jawa Barat ini ya. Pertunjukan ini dimainkan oleh seorang dalang yang menghidupkan boneka kayu sambil membawakan kisah-kisah menarik, kisah-kisah luar biasa seperti Mahabharata dan juga Ramayana, lengkap dengan pesan moral, humor, hingga kritik sosial yang memang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Diiringi alunan gamelan Sunda, pertunjukan wayang golek ini kada cuma menjadi hiburan semata ya, tapi juga sebagai media pendidikan budaya yang penuh makna sekali ya. Dan sampai wayah ini, wayang golek tuh masih rancak ditampil akan dalam acara adat, kemudian hajatan ataupun festival ya, dan telah menjadi ikon seni pertunjukan Jawa Barat yang memang sangat menarik masyarakat lokal ataupun bahkan ke masyarakat wisatawan mancanegara. Nah, itu satu dulu Ulun sampaikan lah. Nanti kita akan menyampaikan juga angklung, kemudian jaipong dan juga yang lainnya. Tetap di Perempat Banjarmasin dengan sajian lagu-lagu panting.
1: Perempat, suara budaya Banjar. Suara jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: Wayang Purwa atau Wayang Banjar adalah wayang kulit berbahan baku kulit binatang yang dikenal dan berkembang di masyarakat Kalimantan Selatan. Secara fisik, dibandingkan dengan wayang kulit Jawa, wayang kulit Banjar berukuran lebih kecil atau lebih mendekati ukuran wayang kulit Bali. Dari segi musik, ritme gamelan yang mengiringi wayang kulit Banjar cenderung lebih keras dan cepat. Wayang ini juga tidak memiliki waranggana atau perempuan-perempuan yang terlibat dalam pertunjukan dengan menyanyikan lagu atau gending seperti pada wayang kulit
1: Jawa.
0: Pertunjukan wayang kulit Banjar menggunakan cerita atau lakon carang yang berarti bukan cerita pakam. Ceritanya bersumber pada cerita Mahabharata yang dalam perlakonan selalu membawa misi perilaku karakter yang baik dan yang jahat dalam aksi laku simbolik. Sementara teknis penyajian wayang kulit Banjar dalam lakon carangan lebih berfungsi sebagai tontonan. Dalam pementasannya, wayang kulit Banjar menggunakan bahasa Banjar karena ada kecenderungan hilangnya aspek seni jika menggunakan bahasa Indonesia.
2: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Berikutnya kesenian dari daerah Jawa Barat, kita lanjutkan ya. Tadi yang pertama itu ada wayang golek, kemudian berikutnya ada angklung. Angklung ini sudah sangat terkenal ya. Kayaknya semua warga Indonesia kenal deh sama angklung gitu ya. Dan angklung ini terbuat dari bambu yang merupakan salah satu kesenian alat musik tradisional dari Jawa Barat. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan sehingga bilah-bilah bambunya itu menghasilkan bunyi yang harmonis satu sama lain dan tentunya merdu seperti itu ya. Setiap angklung itu biasanya cuma menghasilkan satu nada. Makanya untuk memainkan sebuah lagu dibutuhkan kebersamaan gitu ya. Jadi harmonisasi dan juga kekompakan dari banyak pemain. Keunikan itulah yang menjadikan angklung ini kada cuma sebagai alat musik tapi juga sebagai simbol kerjasama dan kebersatuan. Dan pada tahun 2010 UNESCO ini menetapkan angklung sebagai warisan budaya tak benda manusia yang menegaskan pentingnya pelestarian alat musik tradisional ini sebagai identitas budaya bangsa Indonesia sekaligus kebanggaan dunia. Selain angklung ada juga jaipongan. Jaipongan ini atau yang kita kenal dengan tari jaipong ya, yang berkembang mulai tahun 1960-an. Tarian ini lahir dari kreativitas seniman Jawa Barat yang memadukan unsur tari tradisional, kemudian pencak silat serta gerakan rakyat yang menjadi sebuah pertunjukan yang energik dan juga dinamis. Iringan musik dari gamelan dengung semakin memperkuat karakter di tarian jaipong ini yang menghadirkan suasana meriah sekaligus penuh semangat. Dan tari jaipong ini biasanya ditampilkan untuk berbagai acara. Mulai dari acara hajatan, kemudian kalaunya ada tamu penting yang berkunjung ke daerah Jawa Barat, hingga festival budaya, dan wahini telah menjadi ikon kesenian Jawa Barat yang memang sudah dikenal luas baik di dalam negeri maupun di manca negara. Berikutnya ada tari topeng dan juga sisingaan. Tapi seperti apa? Kita dengarkan dulu musik-musik panting berikut ini tetap di Prompat Suara Budaya Nusantara.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Dalam sehari, ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

lanjut lagi ya. Ini mengenai kesenian dari Jawa Barat ya. Kalau tadi sudah wayang golek, kemudian angklung, kemudian jaipong, berikutnya adalah tari topeng Cirebon yang merupakan tarian tradisional yang menggunakan topeng sebagai media utama untuk menggambarkan berbagai karakter dalam cerita. Setiap topengnya itu berisi ekspresi dan juga makna yang berbeda-beda. Misalnya

singa buatan. Jadi sesuai namanya si singaan. Jadi menghadirkan properti dua ekor singa. Ini properti lah, bukan bujuran singa. Properti singa dua ekor ya, yang digotong oleh beberapa orang. Kemudian anak yang dikitan itu akan duduk di atas singa tersebut dan diarak keliling kampung. Arak-arakan ini diiringi musik tradisional yang sangat meriah, yang mana ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang memang penuh kegembiraan dan juga kebersamaan. Dan si singaan ini walaupun memang sangat meriah, selain untuk hiburan, tapi juga untuk sebagai tradisi masyarakat Sunda yang mengandung makna simbolis tentang keberanian, kebanggaan, dan juga harapan baik bagi anak.

lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.
1: Dan Sonang Pro 4, terima kasih sudah selalu setia bersama Pro 4 Banjarmasin. Dan Anissa masih di sini menemani Bubon Pian Seberatan sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah ya, Dan Sonang Pro 4. Ulun juga mengucapkan terima kasih dan juga sehat-sehat untuk Bubon Pian Seberataan. Mudah-mudahan kita semuanya ini ya yang lagi sakit disehatkan, kemudian yang sehat dijauhkan dari penyakit seperti itu Dan Sanak ya. Dan demikian untuk segmen Ragam Irama Nusantara sesi pertama. Karena sesi kedua nanti jam 11 sampai jam 11.55 kurang lebih ya, untuk sajian musik-musik panting menemani malam Bubon Pian Seberataan. Jadi tetap bersama Anissa di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kayak pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang takana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian hendak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan urang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Pernahkah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.

perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang, pamali keluar maghrib, pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM.

sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Wahai saudaraku, Nabi tercinta pernah mengingatkan betapa banyak manusia yang hidup di dunia ini bagaikan bangkai yang berjalan. Matanya memang masih bisa melihat, telinganya memang masih bisa mendengar, mulutnya memang masih bisa berkata, namun sayang hatinya telah mati dari kebenaran. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Renungkanlah.

Gang Sanak Prompat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Gang Sanak Prompat. Terimalah salam nasional sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat. Gasan menghantarkan acara sepanjang hari ini Dang Sanak Perempat hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat subuh tentunya dan sana perempat dimanapun Bubuan Pian berada. Selamat pagi Ulun ucapkan dari studio RRI perempat Banjarmasin dan bersama dengan Ulun Kian yang akan mengawani pagi hari ini tentunya sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan sana sebelumnya izin menginformasikan azan subuh untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya sudah berkumandang di jam 4:47 pagi waktu Indonesia Tengah. Oleh karena itu, seterusnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran pagi hari ini yang mana akan dibacakan oleh Muhammad Herliansyah SPD dengan surah Al-Imran ayat 95 sampai dengan ayat 99. Sari tilawah juga kemudian akan dibacakan oleh Baidah.

الناس حج البيت.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban janji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Katakanlah, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Kamu menghendakinya menjadi bengkok, padahal kamu menyaksikan. Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari

Padang, suara budaya Padang. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di sekitar kita, tidak jarang kita jumpai seorang kakek atau nenek yang berjalan pelan membawa belanjaan atau kesulitan menyeberang jalan. Bagi kita, membantu hanya membutuhkan beberapa menit saja. Namun bagi mereka, uluran tangan kecil itu bisa memberi rasa aman dan juga kebahagiaan. Mereka yang berjalan pelan hari ini, bisa jadi besok atau lusa adalah kita. Mereka sudah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk bekerja, membesarkan keluarga, dan membangun kehidupan bagi generasi penerus. Suatu hari nanti, kita pun akan menua. Karena itu, mari biasakan menyapa dengan ramah, menawarkan bantuan, atau memberikan tempat duduk kepada para lansia. Kepedulian sekecil apapun akan membuat mereka merasa dihargai dan tidak sendiri. Peduli Lansia, wujud nyata kepedulian kepada sesama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Duh, di sana.
1: Makanan luar negeri, duh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Apakah Anda salah satu orang yang gemar membaca buku? Biasanya orang seperti itu disebut sebagai seorang kutu buku. Orang yang suka membaca biasanya membaca banyak buku, dari buku pendidikan sampai buku yang bersifat hiburan. Namun tahukah Anda jika ada penyakit untuk si kutu buku? Penyakit tersebut adalah melihat rak buku yang berantakan. Biasanya kita akan pusing jika melihat rak buku yang tidak beraturan. Itu bisa membuat minat membaca kita menurun, bahkan tidak pernah lagi membaca buku. Ada beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan untuk merapikan rak buku, yaitu menjaga kebersihan rak buku, mengelompokkan buku sesuai jenisnya, menyusun buku sesuai ukurannya, menambahkan hiasan pada rak buku, dan tips yang menarik sekali untuk dicoba, mencari rak buku yang berwarna atau bermotif.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, selamat pagi ulun ucapkan dari studio dari Pro 4 Banjarmasin, tentunya mengudara untuk buan pian seberataan. Dan di pagi hari ini tentunya bersama dengan ulun, kita selalu dikawani dalam program Hikmah Subuh Dang Sana Pro 4 ya, yang mana pada pagi hari ini edisi Jumat 16 Oktober 2026, selama 1 jam ke depan akan dikawani dengan ulun Kian Dang Sanak. Hari ini kita akan ditemani dan mendengarkan tausiah dari narasumber kita Ustadz Muhammad Taslimur Rahman LC, dan pembahasan tausiah beliau di pagi hari ini berjudulkan Awak Tuha Liur Anum. Nah, untuk buan pian seberatan yang mungkin nanti ingin bertanya kepada beliau, silahkan Dang Sana Pro 4 ya, karena kita akan buka dua line telepon untuk bertanya-tanya dan juga mungkin ingin memberikan pernyataan. Boleh Dang Sana Pro 4 dihubungi di dua line telepon kita. Yang pertama melalui WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler kita di 0511-3252-602 ya. Kita sapa dulu beliau di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Pak Ustadz, apa kabarnya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya, Pak Ustadz ya. Tadi on the way dari rumah di Gambut ya?
2: Iya.
1: Aduh, kayak Pak, suasana di Gambut Pak Ustadz pagi hari ini?
2: Lumayan, pina tarang bang tadi.
1: Pina tarang aja lah. Kada pekat baunya, tapi lah bau asamnya kada pekat.
2: Tadi itu kan bermasker, jadi kan tapi keciuman bang. Cuma kayaknya tuh baunya masih sama kayak semalam, pina bau asap masih.
1: Masih ada pekatnya lah Pak Ustadz lah. Cuman kalau untuk asapnya mungkin kada sepekat minggu lalu dan hari-hari sebelumnya gitu ya.
2: Pinanya.
1: Oke, Pak Ustadz, pagi hari ini kita akan mendengar tausiah pian nih, Awak Tuha Liur Anum. Bah, nang kayak apa tuh? Silakan mungkin bisa dibukakan terlebih dahulu dan kemudian disampaikan Pak Ustadz tausiah pian mengenai Awak Tuha Liur Anum di pagi hari ini. Dipersilakan Pak Ustadz.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pendengar Pro 4 Suara Budaya Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini, hari Jumat, kita bisa
1: berkumpul online nih.
2: Berkumpul. Yang melihat di YouTube melihat, telah berarti yang mendengar di radio dengar. Nah, judul hari ini Awak Tuha Liur Anum. Nah, ini sebenarnya adalah peribahasa Banjar atau yang sifatnya itu sindiran atau pengingat. Nah,
1: iya,
2: pengingat itu. Jadi pengingat untuk orang-orang yang sudah memiliki usia. Usia dalam artian itu sudah senior atau sudah berumur.
1: Sudah lanjut usia nih lah.
2: Sudah berumur ya itu. Tetapi kelakuannya itu masih tidak mencerminkan orang yang sadar umur. Nah, dalam artian aktivitasnya itu masih melakukan hal-hal yang bersifat duniawi, lupa akhirat. Itu ini peribahasa sindiran sebenarnya itu.
1: Inggih.
2: Nah, walaupun kan kalaunya kita lihat tugas manusia ini dia tidak melihat umur. Tuha Anum sama aja anunya tugasnya
1: sama tuh.
2: Sembahyang sama aja kayak itu. Ada. Cuma ini sindiran sebenarnya, karena kan batas umur manusia itu, apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun.
1: Iya.
2: Nah, artinya ada batasan di mana harus ingat, "Oh, ini berarti hampir finish nih di kehidupan dunia itu."
1: Hampir final lah Pak Ustadz lah.
2: Iya, maka harus ingat akhirat. Nah, kayak itu sebujurannya itu nah. Jadi ini sindiran sebenarnya. Nanti bisa jadi istilah ini dipakai yang sama tapi dalam artian positif itu.
1: Inggih.
2: Walaupun misalnya sudah berumur tapi masih semangat menjalani kehidupan, aktivitas
1: ya.
2: Berbagi kepada orang lain. Nah, ini kan beda lagi itu. Jadi kalaunya disebut Awak Tuha Liur Anum ini, apakah pasti berkonotasi negatif, ya ada juga sejujurnya.
1: Iya. Nah, gitu. Ini sebagai pengingat gitu ya, ya tadi itu, lagi-lagi ya Pak Ustadz
2: itu,
1: ya.
2: Itu. Walaupun makna pertama itu berhubungan terhadap orang-orang yang lupa kehidupan akhirat sebenarnya. Itu makna pertama itu.
1: 80%-nya mungkin pengingat, sisanya tuh ya apa yolah senggolan mungkin. Senggolan tadi ya bahasanya ya.
2: Ya bisa, bisalah itu.
1: Enggih.
2: Artinya kan ini tergantung konteks pas dipakailah itu. Misalnya ada orang itu si Din ini masih aktif membantu para junior membantuin. Nah, ini adalah kata-kata pujian sebenarnya. Biar ini jadi sudah tua tapi masih kayak liur anum, wah, ini bisa pujian tuh. Karena bisa menyesuaikan diri gitu.
1: Oh iya. Oh berarti tergantung konteks saat disebutkan lah.
2: Ya itu.
1: Tinggi. Nah,
2: itu. Mun orangnya kelakuannya masih kayak orang bujang lagi gitu, maksudnya ya. Kada ingat keluarga, kada ingat bini gitu. Kada ingat anak.
1: Gih.
2: Nah, ini disambat ke orang itu ya sindiran gitu.
1: Iya, bujur.
2: Masih kan di, nah itu, nah maka awak tuhaliur anum ini kita misalnya makna pertama itu adalah sebagai pengingat itu supaya sadar itu. Nah peribahasa itu digunakan sebenarnya adalah untuk apa ya, menyederhanakan sebuah nasihat. Nah, kadang nasihat yang panjang macam-macam itu bagi sebagian orang itu sulit diterima atau tidak didengarkan itu. Tapi ketika ya. Dirangkum dalam sebuah peribahasa itu jadi menjadi lebih ringan bagi si pendengar, bisa juga bagi si penyampai pesan.
1: Iya.
2: Nah, penyampai pesan tuh. Ini ingat tuh, ibarat misalnya orang ceramah itu diringkas dari jadi sebuah kata mun bahasa ini apa? Quotes kayak itu.
1: Wah, quotes ya.
2: Itu akan lebih mudah itu dalam teknik penyampaian. Nah maka kata-kata ini ya jangan sampai salah gunakan, jangan sampai juga sekedar ucapan saja, tetapi ada makna yang luar biasa itu.
1: Betul.
2: Nah, ketika tua itu digambarkan sebagai sepuh, sulit bergerak, apa semuanya
1: senior,
2: terbatas ya itu. Itu memang secara umum seperti itu, tetapi kan fakta di lapangan ya tidak seperti itu.
1: Tinggi.
2: Karena di sisi lain lagi ada ungkapan-ungkapan yang memuji orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Itu. Jadi tidak serta merta ketika awak tuha itu maknanya negatif, ya jelas tidak lah itu. Tapi ini tergantung situasi dan kondisi. Tetapi peribahasa ini digunakan tuh untuk sindiran kepada orang-orang yang lupa kehidupan atau lupa bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang seharusnya sudah ingat akhirat. Nah, liur anum ini juga ini sebuah pengingat juga itu, karena secara umum ketika orang itu sedang masa jaya, masih awak sehat kayak itu,
1: iya,
2: masih anum lagi, bisa kadiingat macam-macam. Apalagi mun zaman wahinilah kadiingat makan itu, entah kada ingat makan atau kada ingat apa yang dimakan. Makan terus.
1: Iya.
2: Kada tahu yang apa ngarannya ini kandungannya apa. Ini kebanyakan ini gitu.
1: Bantas terus jar orang tuh lah.
2: Iya itu. Nggih. Apa nih guring apa kelandungan. Macam-macam itu. Kada bagus juga itu. Yang mana itu akan berefek tuh. Nah, maka sindiran dalam kata-kata liur anum itu adalah sindiran yang bukan hanya untuk orang tua, tapi ya memang orang yang anumnya sendiri
1: ya.
2: harus ingat juga tuh. Nah, di sisi lain lagi kita bisa melihat bagaimana nang anum-anum atau yang muda-muda itu adalah sosok-sosok yang luar biasa sebenarnya tuh. Jadi muda itu disinggung dalam peribahasa ini karena gairah kehidupan yang luar biasa, tetapi digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Nah, tetapi di sisi lain kita akan mendapati ungkapan-ungkapan yang mengarahkan kepada pemuda dan itu diberikan apresiasi terhadap semangatnya tuh.
1: Oke.
2: Kita bisa bayangkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama berdakwah itu, nah orang-orang yang as-sabiqun awwalun, orang-orang pertama masuk Islam itu, nah para pemuda, nah kan yang seumuran dengan Nabi as-sabiqun awwalun itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, nah Abu Bakar ini beliau dengan sangat strategis mengajak para pemuda untuk masuk Islam seperti Uthman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Ini adalah sosok-sosok pemuda di masa itu yang pada perjalanan dakwah Rasulullah menjadi tulang punggung dakwah, menjadi tulang punggung perjuangan. Nah ini anom itu kan positif tuh. Ada regenerasi, ada apa ya, perencanaan jangka panjang itu.
1: Inggi.
2: Nah artinya tergantung situasi dan kondisi. Jadi bukan yang ketika berumur ini yang muda ini bukan pengkotak-kotakan, bukan, tapi lebih kepada aksinya itu. Makanya di dalam sebuah hadis itu kan disebutkan khairun nas man tala umruhu wa hasun amalu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Nah, ada variabel itu. Bilanya umurnya panjang aja, kan ada tuh lagu yang walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembah yang apa gunanya.
1: Nah, walaupun umur panjang tapi amalnya sedikit, ya sia-sia juga nih lah.
2: Ya itu sujurannya itu.
1: Gih.
2: Nah, sebaliknya ketika dia muda tetapi memiliki andil yang luar biasa bagi orang-orang sekitar, wah ini mantap nih. Mm-hmm. Kayak Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman tuh anom aja sih meninggal. Umur 30-an ya padahal.
1: Iya.
2: Tetapi kan
1: andilnya itu
2: lah. Wah, terkenal. Mana-mana
1: kontribusinya, nah, misalkan gitu yang positif-positif tentunya ya Pak Ustadz ya.
2: Nah itu ada salah seorang sahabat Nabi, sahabat Ansor, loh, orang Ansor, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Nah beliau ini pemimpin suku di Madinah.
1: Iya.
2: Dari Bani Ashhal. Nah sebelum Nabi sampai ke Madinah kan diutus da'i namanya Musa bin Umair. Dan Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam berkat Musa bin Umair, karena dakwah Musa bin Umair masuk Islam. Nah, dan beliau ini meninggal setelah perang Khandaq.
1: Nah, perang Khandaq.
2: Ya, perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan tahun 5 Hijriyah.
1: Inggih.
2: Nah, jadi kalau nya dihitung-hitung kurang lebihnya itu beliau itu Islamnya itu 6 tahun. Jadi dari masuk Islam sampai meninggal 6 tahunan aja. Umur Siden 30-an waktu masuk Islam tuh. Kurang lebih 30-an. Nah, berarti anom aja kayak tuh.
1: Iya.
2: Pertama masuk anonya masuk Islamnya anom atau lawan stumat aja. Maksudnya dibandingkan Sayyidina Abu Bakar misalnya.
1: Iya.
2: Dibandingkan Sayyidina Umar. Tetapi Nabi menyebutkan aksaru barakatan fil Islam. Keberkahannya untuk Islam luar biasa. Kenapa nah? Karena gara-gara Sidin bayi Islam, orang Madinah, Sidin ini kan kepala suku nih.
1: Iya.
2: Di masa itu kepala suku nih kayak public
1: jadi
2: figure, kayak,
1: ya role model kerennya tuh bahasanya.
2: Iya tuh. Role model amun wahini itu kayak follower Sidin banyak.
1: Jadi yang mau pati pun pasti banyak kayak itu ya Pak Ustadz ya.
2: Yang mau follow Sidin banyak. Nah.
1: Iya.
2: Jangan wahini gitu. Ya ibar Sidin memposting apa banyak orang kayak
1: banyak tuh. Orang bilanya jadi endorse, orang hakun mencoba juga nih.
2: Nah, gitu.
1: Iya.
2: Jaga versi wahini. Nah, gara-gara Sidin itu orang Madinah tuh beislaman kan.
1: Oh iya.
2: Banyak. Jadi Jaka ibarat ada apa bahasanya? Pendataan atau sensus. Nah, sensus orang Islam misalnya di Mekah turunnya kayak ini jenah pindah stagnan pas Mus'ab ke Madinah, Nabi pindah ke Madinah, wah langsung naik signifikan jumlah nang beislamnya tuh nah.
1: Jumlah muslimnya berarti meningkat.
2: Nah, itu. Itu. Ini kan anom jisidin sujurannya.
1: Iya.
2: Nah itu salah satu contoh. Maka waktu halior anum ini adalah sebuah sindiran. Tapi nanti konteks di lapangan itu lagi yang berbicara itu. Jangan salah itu. Ketika ada orang-orang yang muda tapi tidak memberikan apa-apa, tidak ada memberikan sumbang sih, ya tidak pengaruh apa-apa itu.
1: Iya.
2: Ya, badannya sehat itu, semangatnya ada tapi tidak memberikan dampak apa-apa ya. Tidak memberikan kontribusi. Makanya di sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda itu khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ini adalah standar secara umum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini tidak terbatas dengan umur.
1: Oke. Nah, berarti dari pandangan tadi bisa disimpulkan bahwa pandangan agama usia senja itu justru menjadi momentum emas gasan membalas waktu muda yang mungkin lalai seharusnya lah, Pak Ustadz lah.
2: Di sisi lain itu,
1: bukan membalas masa muda yang belum selesai.
2: Nah,
1: kebanyakannya nang kayak itu pang sebujurnya Pak Ustadz.
2: Nah,
1: masa muda aku ini belum tuntung lagi jar, aku begawi aja bahari jar. Nah,
2: itu yang kita berharap bisa menghindari hal tersebut.
1: Iya.
2: Jangan sampai semalam ada sampetnya aja. Itu. Nah, ini karena kan ada yang apa namanya nih, pas kekanakan ini kan ada nukar mainan.
1: Iya.
2: Nukar mainan, nukar mainan kata.
1: Sekali Tuhan nukar mainan larang-larang makam.
2: Itu. Nah, ya maka timbangannya itu nomor satu adalah agama gitu.
1: Iya.
2: Contoh sederhana misalnya lagi kekanakan ininya kada pernah naik pesawat. Hmm. Ya karena mungkin ekonomi. Mun bahasa ini apa? This is economy. Gitu.
1: In this economy.
2: Iya.
1: Gitu. Yeah.
2: Tapi ketika sudah dewasa, sudah ada bisi duit, anak tulak bawa pesawat.
1: Heeh.
2: Selama tidak melanggar agama ya tidak masalah itu.
1: Bujur, ngarannya liburan, Pak Ustadz lah.
2: Iya, itu. Tapi ketika sudah melanggar aturan agama, nah ini yang tidak boleh sebenarnya itu.
1: Bujur, misalkan ini tulak pesawat tapi nya hendak berdugem misalkan ke kota lain nih. Niatnya nih lah Pak Ustadz lah.
2: Iya itu.
1: Mencari nang terami jar wadahnya jar.
2: Nah itu. Makanya kadang ada istilah lain itu puber kedua.
1: Oh iya bujur. Nah, ini ada juga Pak Ustadz yang pina sudah tuha hanyar jenya bi bepacar-pacaran kayak itu pulang.
2: Nah, peribahasa ini menyindir gesen orang yang kayak itu tadi puber kedua kayak itu.
1: Inggih.
2: Kalau nya puber kedua sekedar kayak itu aja ya kada apa-apa ya itu nah. Tapi ketika sudah melanggar batasan agama itu yang kada boleh. Nah itu. Jadi
1: okay.
2: maka patokan agama melanggar syarat itu yang jadi
1: tolak ukur mungkin.
2: Tolak ukur, okay. Tolak standar.
1: Tapi Pak Ustadz betakun pang apakah dengan lalainya kita di masa tua ini walaupun kada selalu menuju ke hal-hal yang negatif tapi ke hal yang sia-sia gitulah Pak Ustadz lah. Apakah pahalanya nih berkurang atau nang kayak apa nih? Misalkan kita nih sudah tua lah walaupun kita kada menggawi hal nang dalam konotasinya tuh negatif tapi kita melakukan hal yang sia-sia misalkan kayak kada sembahyang apa segala macam ya otomatis pahala ini bisa berkurang atau bahkan bisa kada dapat kerta kumpul kayak itulah Pak Ustadz lah.
2: Iya. Ini tergantung amal perbuatannya tuh apa saja. Nah, itu.
1: Oh.
2: Maksudnya sia-sianya tuh nanang kayak apa?
1: Mm-mm.
2: Nah, kalau sia-sianya tuh dalam hal menyia-nyiakan kewajiban, kada menggawi kewajiban,
1: iya, itu termasuk tuh.
2: Anu rugi benar karena apa? Karena kan yang wajib itu wajib itu ngarannya wajib dikerjakan.
1: Pasti dikerjakan.
2: Jadi kada dikerjakan mah dosa gitu.
1: Iya.
2: Jadi misalnya ada orang yang selama masa mudanya tidak sholat, ya ketika dia sudah
1: berumur
2: gitu.
1: Iya.
2: Dosa sholat itu ada ya tinggal dia membayarnya, hutang sholatnya itu tinggal membayar gitu. Bahasa nyamannya itu mengkodo nyebahari libur sembahyang gitu.
1: Mengkodo libur sembahyang.
2: Nah itu lagi, nah bayari dah nah itu aja gitu nah.
1: Oke deh.
2: Masalah rugi waktu lagi anum kada sembahyang itu sudah lewat dah gitu. Nah tinggal nih bagaimana menatap hari-hari ke depan untuk membayari yang itu gitu nah.
1: Iya.
2: Misalnya lagi anum rancak ada puasa. Hanya ada puasa pas sudah tuha anyar sadar atau hanya apa ngarannya terbuka hati dah tinggal bayari hutang kayak itu aja kayak itu.
1: Tapi banyak juga Pak Ustadz Tay orang-orang yang sudah berumur nih lah orang tua nih bahasanya minder jar gasan belajar agama atau aktif di majelis taklim mungkin karena merasa sudah terlambat jar. Nah nangkai apa nih caranya mengubah pola pikir nangkai ini nih Pak Ustadz? Sudah terlambat aku ini sudah tuha jar baik aku bisa senang-senang aja sudah jar.
2: Nah, pertama misalnya terlambat ya memang itu fakta kayak itu. Itu fakta. Lalu yang kedua, apakah tidak bisa sama sekali? Ya tentu tidak seperti itu. Makanya diistilahkan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali itu. Nah, artinya ketika seseorang itu masih ada umur itu,
3: ya,
2: dan Allah Ta'ala pun masih membuka pintu taubat itu, maka sebagai manusia ya itu selalu terbuka. Jadi penutup pintu taubat itu cuma dua. Satu, ketika roh di kerongkongan atau tenggorokan itu malam yukorgir. Lalu yang kedua, matahari terbit di barat. Nah, selama belum itu berarti masih terbuka itu. Tapi jar ke Tuhan lambat belajar, kayak apakah dia bisa mengaji? Kan apa Tuhan belajar mengaji gitu, nah. Nah, mungkin teknisnya, caranya berbeda saat masih anak-anak.
3: Oh iya, gitu. Betul.
2: Supannya misalnya itu tinggal mencari komunitas orang-orang tua yang belajar mengaji gitu. Jadi benernya ada aja, tinggal betakon-takonnya kan di mana yang ada aja gitu, nah, jalannya gitu.
3: Intinya jalannya tuh ada, tinggal nang kayak apa kita mencarinya. Nah, lah Pak Ustadz lah, nang kayak apa ya, hati itu. Ini bilanya berniat, ada aja tuh jalannya. Tapi bila pina nang kada berniat ya memang kada bakal terdapat jua.
2: Nah, iya itu. Itu sejujurnya.
3: Oke. Baik Pak Ustadz, sebelum lanjut mungkin boleh kita jeda dulu sebentar ya Pak Ustadz ya?
2: Iya, iya.
3: Oke. Dan sana kita akan jeda dulu sebentar, jangan kemana-mana, masih bersama dalam Hikmah Subuh sampai jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di Eredinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Kada kemana-mana, kita Dang Sana Perompat masih dikawani dengan Ulun Kian dan juga Ustadz kita di pagi hari ini, tentunya dalam hikmah subuh tentunya ya, dengan Ustadz Muhammad Taslim Rahman LC, awak Tuhal Yur Anum. Pak Ustadz, sebelum kita lanjut, ini ada telepon yang masuk nih Pak Ustadz lah. Kita coba angkat dulu nggih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kian.
1: Gini dengan Ibu Nana kah?
2: Iya betul.
1: Ibu Nana silakan. Anak Ibu petakun Nana apa Pian?
2: Tersinggung bang lah, padahal kepala tujuh bang sudah.
1: Gih.
2: Anu, cuma tadi Ustadz membaca. Inanya kada tapi tersinggung bibinian. Nang tersinggung kayaknya lelakian aja.
1: Apa tuh Pak? Apa tuh Bu Nana?
2: Bibinian pindah kada ada tadi tersinggung.
1: Oh.
2: Nang masalah liur apa?
1: Waktu liur anum.
2: Umur tuh liur anum tadi.
1: Inggi. Nah,
2: kira-kira mungkin tak misalnya make up kah, napakah umpamanya kan?
1: Nah, oh, inggi.
2: Kira-kira
1: lamun bibinian. Gambarannya lah, gambarannya lah.
2: Gambarannya tuh ya kalau
1: inggi.
2: Kira-kira. Nah, kalau alhamdulillah Ustaz lah ulunnya kada ada merasa tersinggung. Nah, walaupun sudah kepala tujuh. Inggi. Artinya ketujuh mendengari radio mulai bahari sampai ke tuha.
1: Ya.
2: Nah, itu aja ulun nang anu. Amun HP ulun kawa haja nih HP apa? HP jadul.
1: Iya.
2: cuma asal kawa nelpon anu aja di RRE aja kaitana.
1: Inggi, siap.
2: Nah, jadi mudah-mudahan kan ulunnya ya berdoa, artinya mudah-mudahan diberi Allah khususimah nang sempurna. Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Amin, amin, inggi. Amin.
2: Lawan anu sudah lampu kuning, sudah kelep-kelep. Nah, ingat aja Bang Ustaz, say. Ingat aja toh. Lampu kuning, kalau bila kada pas tabur ujur pindah lingah, asok firul azim. Nah, larut, ya kalau lalu la ilaha illallah la ilaha illallah atau sama Muhammad alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat.
1: Amin amin amin ya rabbal alamin.
2: Amin amin ya rabbal alamin. Mudah keberataan kita dipeliharakan.
1: Siap, terima kasih nggih Bu Nana.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, jadi Bu Nana, kita tadi belum ada gambarannya kesenang bebinian jar Pak Ustadz. Sidin kepala tujuh sudah. Nah, kesenang bebinian kayak apa tuh Pak Ustadz nang disadang sesadanginya tuh? Entah bermake up nang kayak ABG kah, entah berpacaran kah. Silakan mungkin Pak Ustadz bisa dilanjutkan dulu tausiah yang di pagi hari ini.
3: Ya, jadi di peribahasa waktu haliur anum ini apanya sedikit banyak lah itu.
1: Uh-huh.
3: Itu menyinggung tentang penampilan juga.
1: Oke.
3: Okay. Nah, walaupun sebenarnya penampilan ini ya bukan utama dalam sindiran sebenarnya, karena kan pakaian itu bisa mempengaruhi, bisa kadang itu, bisa mempengaruhi, bisa kadang itu. Misalnya lah ada orang yang sudah berumur memakai baju yang kekinian, ya amun memakai baju aja, maksudnya kan ada apa-apa ya kayak itu nah.
1: Oh, inggi.
3: Memakai baju aja ada apa-apa itu, karena lebih kepada apa ya, perilaku sebenarnya.
1: Oh, ke perilakunya
3: itu,
1: yang di highlight lah.
3: Itu, sama kayak jersey din tadi, bebinian emang ada disinggung kan. Sama seujuran ketika ada ibu-ibu kayak tuh atau nini-nini berbaju yang anak muda kekinian weh ini, ya itu kada masalah itu. Yang masalah itu adalah perilakunya kayak tuh nah. Itunya kayak tuh nah. Karena misalnya ada orang berbaju yang weh ini umurnya kada cocok, dahi paling kada cocok dahi apa pai. Apa pai kayak tuh nah.
1: Inggih.
3: Ditanya tuh apa misalnya yang weh ini kekanakan lagi rame dipakai bajunya, misalnya apa itu dipakai yang lain orang umurnya paling kada sesuai mode dah ya itu kada apa-apa. Tapi yang perilaku ini yang jadi perhatian utama sebenarnya, yang di amun basbanya tuh disesadangi gitu. Oh, nah diingatkan tadi jadi sini. Nah mun kayak Ibu Nana tadi, nah ini apa ngarannya nih, peribahasa ini mun dipakai gesan sidin maknanya positif. Itu artinya walaupun si Sidin berumur masih semangat, apa ngarannya jadi apa Sidin tadi penikmat radio mulai anum, artinya kan ada sebuah konsistensi, ada istiqomah itu
1: tinggi,
3: bisa bertahan itu. Kalau nya kita sebagai produsen ini konsumen premium nih
1: tinggi,
3: oh iya bisa bertahan itu. Apalagi misalnya sidin mulai tahun berapa, wah bisa pengaruhnya nih dapat awardnya anu penikmat paling lawas gitu. Nah itu tergantung situasi dan kondisi, tapi yang jelas ini adalah berhubungan dengan perilaku kayak itu.
1: Ya.
3: Nah karena apa ngarinya nih lah, dalam konsep manusia itu ketika dia berada dalam puncak kejayaan, ketika dia berada situasi yang paling menguntungkan, memiliki privilege, duit lagi banyak, karir lagi
1: bagus, jaya-jayanya nih samuan lah Pak Ustadz lah.
3: Itu diasumsikan akan lupa akhirat kayak itu. Nah sebaliknya ketika dia sudah menurun, sudah bina garing gitu, itu diasumsikan selalu ingat akhirat kayak itu. Nah maka sebenarnya itu bukan masalah itunya, yang penting ingat akhiratnya itu. Sebenarnya itu makanya kalau kita membahas masalah zuhud itu tentang bagaimana mengelola hati terhadap harta itu.
1: Oke.
3: Walau jadi jangan dianggap bahwasanya orang kaya kada mungkin zuhud, orang miskin pasti zuhud. Tidak itu. Ini masalah hati itu. Walaupun tentu kalau secara keduniaan yang orang berduit gitu ya lebih nyaman, tetapi ya ini kembali lagi ke masalah hati gitu.
1: Iya.
3: Karena ketika kita berbicara sodakoh itu bukan nominal salinya itu, tapi presentasi dalam bersodakoh. Ambil contoh lah, si A bisa duit 10 miliar menyumbang 10 juta. 10 juta banyak ya lah.
1: Nggih.
3: 10 juta banyak. Ya kayak ibarat berkorban tuh kawa 3 ekong sapi, kawa 3 ekong kepala lah itu.
1: Iya.
3: Karena itu hitungan sih sebutin jatah tuh 3 jutaan lah misalnya. 10 juta banyak lah. Duit 10 miliar, 10 juta. Tapi yang si B bisi duit 100 ribu. 100 ribu bisi duit 100 ribu. Tapi nya bersedekahnya 50 ribu. Nah, maka 50 ribu lawan 10 juta ini kan jauh benar nih selisihnya.
1: Ya.
3: Tapi dari segi mujahadah atau perjuangan dalam beribadah, lebih ganal pahala yang bisi duit 100 ribu. Karena ini sudah menyumbangkan 50% dari duitnya, dari hartanya. Bandingkan 10 juta lawan yang 10 miliar tadi kan
1: berapa
3: persennya itu paling. Nah, di sisi situ kayak itu. Sisi situ lagi perjuangannya itu. Cara menghitung apa ngarannya nih ibadah atau sudut pandang agama ini memang harus kita cermati itu. Ini misalnya ini lagi sembahyang lah.
1: Nggih.
3: Sembahyang itu kan wajib bagi setiap manusia selama masih hidup.
1: Iya, bujur.
3: Nah, itu. Kalaunya lagi awak sehat, sembahyangnya berarti berdiri.
1: Iya.
3: Bilanya lagi garing, sembahyangnya berduduk.
1: Berduduk.
3: Nah, itu aja sebenarnya tuh.
1: Jangan terbalik Pak Ustadz lah. Atau jangan disamakan nih, nang sehat tetap berduduk.
3: Nah itu.
1: Iya.
3: Nah, tetapi ini ada tetapinya lah.
1: Oke.
3: Kalau kita baca bab istiqomah dalam ibadah itu, efeknya itu adalah ketika dia sudah tidak bisa lagi seperti masa istiqomah, maka pahalanya tetap ada. Gambarannya ini nah misalnya lah. Ini rajin sembahyang duha. Rajin sembahyang duha. Lalu pada suatu hari garing karena awal sembahyang duha.
1: Ya.
3: Sembahyang wajibnya aja kayak itu. Garing karena awal pokoknya ada awal lah itu. Awalnya nang wajibnya aja, nang menggawin aja. Maka alpanya hari itu nah karena awal sembahyang duha waktu itu tetap dapat pahala. Kenapa? Karena istiqomah itu. Sama orang yang ketika masa muda sibuk dengan menuntut ilmu, belajar macam-macam kebaikan-kebaikan, tetapi ketika di masa dia sudah tua tidak bisa seperti muda lagi, maka pahala semangat, pahala niat untuk berbuat baik itu nah tetap ada. Anu jajakannya apa ngarannya nih, jajakannya kau sehat dan anak banyak sembahyang sunat nah itu. Bahari lagi anu merancak sembahyang sunat dan nah pahala niatnya itu masih adanya walaupun sidin kena kau lagi menggawi gitu.
1: Iya.
3: Nah, itu adalah nilai positif semangat waktu muda itu. Dan kalau nya nih kalau lah okay. Ketika di masa tua yang apa jeripian tadi yang masa mudanya tersia-siakan. Yang tua hanya sadar kayak apa? Ya rumus agama mengatakan ketika dia sadar langsung apa ngarinya sadar langsung berbuat baik dah itu.

0: Riyadus Shalihin di Bab Tobat, Bang. Kisah seorang pembunuh berantai. Nah, pembunuh berantainya ini kan sudah membunuh 99 orang. Lalu betakun lawan orang. Betakun orang ini mungkin uustatan, Bang, lagi rara. Anu uluni jar kaulah tobat lah jar. Lalu jar nang orang ini kada kau jar. Ah, akhirnya dibunuhnya. Ustaz memedihi kata tadi. Ah, genap 100 akhirnya kayak itu. Nah, tapi kan orangnya ini memang hendak taubat gitu. Gih. Hingga pada akhirnya meninggal di tengah jalan. Nah, pas lagi meninggal ini malaikat rahmat lawan azab berebut. Jadi malaikat rahmat jatahku, jalan malaikat azab jatahku kayak itu. Nah, akhirnya turun malaikat yang lain jadi penengah. Nah, ternyata ketika dibahas-bahas kayak itu, kayak ini diukur teparaknya tempat membunuh terakhir atau tempat menuju yang tempat taubat.
1: Inggi.
0: Tempat hijrah nang tempat baru nih nah.
1: Iya.
0: Ternyata selisihnya sekilan. Ibarat awak tuh nang pas bebalik ke arah nang handak taubat.
1: Uh-huh.
0: Nah, jar malaikat rahmat nah jatah aku ini berarti jar. Nah, itu kan sampai di momen itu maksudnya Nabi memadahkan hadis ini momen di mana ya pintu taubat tuh tebukannya nang itu nah tuh nah.
1: Inggi.
0: Jadi kada misalnya tuha ngalih belajar mengaji memang kaitu kaitu. Tapi di sisi lain, sisi lain gitu, orang yang belajar mengaji dan dia kesulitan ya tetap itu tetap mendapatkan reward dari Allah SWT, penghargaan gitu nah.
1: Iya.
0: Jadi bilanya sadar taubat berapapun umurnya dah ya langsung nah atau kada masalah. Kalau wae anu nah kalau lagi pindah ke masjid aja sudah dibatasi umur kada dah itu.
1: Karena istilahnya anak sembahyang atau masjid membatasi umur orang kada dalam Ustaz lah.
0: Kada itu. Nah, dan apalagi kan istitoah dalam sembahyang itu yang kau berdiri atau duduk, itu kan kita masing-masing aja mengukur.
1: Iya, bujur.
0: Walaupun apa nih? Apa ngarannya nih? Ada orang madahi, nah pian nih jar kayaknya kada kau lagi ke masjid nah jar. Pina Tuhan nih di rumah aja nah. Tapi sih di anak ke masjid lah itu nah. Tetap anak ke masjid. Harap apa jarak wah anak di masjid ini berjamaah nah jarak bahari ya no. Rancak tertinggal berjamaah, berjamaah sih di masjid. Apalagi ini kan masjid sudah banyak yang menyediakan kursi.
1: Iya.
0: Yang kursi itu nah.
1: Kursi lipat.
0: Kursi lipat.
1: Enggi, nah, bujur tuh, bujur.
0: Ada aja artinya kan tergantung niatnya tuh. Jadi tinggal menyesuaikan dia lagi. Berarti misalnya dahulu bilanya anom tuh kawa 5 waktu sembahyang di masjid pas Tuhannya sudah kada ngali kada kawa semaksimal itu lagi sedikit barang itu nah. Waktu dulu jarang ke masjid. Ke masjid bila hari Jumat aja. Pas Tuhan hanyar sadar atau pas Tuhan hanyar ada waktu ya seapa kawa itu kada masalah lah itu nah. Nya memang lah no manusia ini kadang oper lain oper sharing bang lah oper anu overlapping.
1: Overlapping lah
0: berlebihan ninya memberikan statement tuh, yang mana itu bukan ranah manusia, ranah Allah SWT dong itu.
1: Oh paham paham. Sotoy bisa juga mungkin bahasanya Pak Ustadz
0: nah,
1: lah.
0: Nah itu
1: kisah
0: itu,
1: tahu
0: itu,
1: nih.
0: Itu tuh sing, itu
1: kisah tahu kisah bujur.
0: Iya.
1: Iya.
0: Karena kan apa ngarang yang pemonis tuh memponis tahu sumber datang itu Allah SWT itu.
1: Iya bujur bukan manusia.
0: Ya secara fikih misalnya itu bisa kita mengukur
1: bujur
0: misalnya kayak ini lah waktu anum sidin kada sembahyang anggap sidin rancak kada sembahyang itu selama 5 tahun
1: ya
0: itu kan berarti secara fikih terhutang sembahyang 5 tahun hitung aja kayak itu nah
1: oh iya nah,
0: lalu kan misalnya pertanyaan kiapa ulun membayari 5 tahun itulah nah kalau secara fikih jawabannya iya nah kayak itu mah uyuhnya ulun jar. Nah ini kan teknis penyampaian dia lagi.
1: Iya, bujur-bujur. Teknis penyampaian
0: dalam artian amun kayak ini pasti nah, ini 5 tahun terus beri. Nah itu berat benar dah pasti. Inggi. Tapi ketika dengan bahasa yang lebih ringan, ini kan pian sudah mulai sembahyang 5 waktu. Nah tinggal dicicil ya. Ini sembahyang subuh. Sembahyang subuh 2 kali. Sekali sembahyang subuh nang gesen hari itu, kayak hari ini hari Jumat nah. Hari sembahyang subuh gesen hari ini, batu sembahyang subuh pian gesen mengkodo nang bahari atau dicicil ya kayak itu nah.
1: Iya.
0: Bagaimana lah itu nah. Itu kan lebih ringan lah itu. Nah maka apa namanya nih peribahasa awak tuha liur anum ini adalah sebuah pengingat ya kita harus melihat dengan lebih luas.

0: bagaimana situasi dan kondisi, dan tentu setiap individu akan beda-beda kayak itu.
1: Nah itu dia.
0: Nah kalau nya orang yang selama mudanya ibadah taat aja, itu kan ada masalah.
1: Iya, bujur, bujur.
0: Jangan, maksudnya gini, sudah tua, kada tobat-tobat itu lagi. Si Idin sudah menyembahyang mulai anom. Tersalah alamat ya tuh.
1: Inggih.
0: Jadi kayak jangan dipukul rata. Jadi sangat kondisional lah itu.
1: Betul.
0: Nah, makanya dalam kalaunya dalam sudut pandang fikih lah itu, ibadah itu tergantung individu masing-masing. Biasanya pertanyaannya lah, bolehkah saya sholat dengan duduk? Nah pertanyaannya itu, tapi ini jawabannya tergantung si penanya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau yang betakunnya masih
1: segar, bugar.
0: Misalnya kian betakun, Ustaz ulun mulai les memang berduduk. Bila ikam ngajar, kada jar gasan nini ulun, nigasan keluarga ulunnya sudah tua. Nah itu lain dah itu. Tapi kayaknya
1: gasan ulun pas tatai, asa koler berdiri misalkan.
0: Itu kan beda itu.
1: Iya.
0: Tapi bilangnya gasan ulun, hah kenapa? Lagi sakit batis, lagi ada cedera.
1: Nah.
0: Lagi ada cedera hamstring.
1: Iya. Nah, atau itu, mungkin di batisnya ada alat nih berpasang karena kau berdiri nah, nih lah, Pak Ustadz lah. Ya.
0: Kan, makanya kan kondisional.
1: Inggih.
0: Itu jadi tergantung situasi. Nah, misalnya lah tuha, ada orang tuha, disuruh tuha kayak itu. Jar amun jar Ibu Nana tadi 70-an, tapi sidin sehat walafiat ya. Awak sehat aja atau diser karena penyakit?
1: Inggih.
0: Bolehlah sebelum yang berduduk. Ya kada boleh. Karena jadi bukan umur, kalau misalnya batas itu umur.
1: Ya.
0: Tapi adalah kesehatan, maksudnya kemampuan. Nah itu puasa bang sama lah, sama puasa kan. Kalaunya ada orang yang tuha, tapi kawah aja puasa, ya tetap wajib.
1: Bucur.
0: Tapi bilangnya ada anum, karena kau puasa karena faktor medis macam-macam, ya kawah berarti.
1: Iya bujur. Oke, Pak Ustadz ini sebenarnya ada satu telepon lagi. Mungkin boleh kita angkat ya Pak Ustadz ya, karena waktunya juga sudah lumayan mepet nih kebetulan.
0: Iya.
1: Oke. Halo, assalamualaikum, selamat Bayi Sukan.
2: Halo, waalaikumsalam. Kedua
1: kali pian lah. Kenapa tuh?
2: Parah ketanggal ya kalau. Anu semalam Ustadz saya ulun ada ibu duduk sembahyang. Pas pusing, boleh aja lah Ustadz.
1: Oh, iya. Takutan
2: kalau rabah Ustadz saya. Jadi berduduk, itu bersujud, sujud mah bertambah pusingnya. Dalam hati ini cakap pakalang bantal tadi sujud.
1: Oke deh.
2: Gih, boleh aja Ustadz. Nang siap. Kedua ini ulun ketinggalan tadi. Nang masih diterima tobat tadi. Satu kan roh yang gak diterima itu roh sudah ditenggorokan.
1: Nah
2: yang gak diterima. Lalu yang keduanya apa tadi Ustadz? Ulun ketinggalan mencatat nih.
1: Oke.
2: Nah yang keduanya ketiga apa tadi? Gih, ulun mohon tambahan pian.
1: Oke siap, maaf, terima kasih Bu Nana. Oke, terima kasih Bu Nana. Ada dua pertanyaan tadi Pak Ustadz, mungkin bisa dijawab yang kedua dulu kali ya, yang ketinggalan.
0: Iya.
1: Roh itu atau tobat itu sudah tidak diterima atau pintu tobatnya tertutup? Yang pertama, roh sudah ada di kerongkongan. Yang kedua mungkin bisa dijawab Pak Ustadz, silahkan.
0: Nah yang kedua, bila matahari sudah terbit di barat itu, nah itu perkiamat dah berarti.
1: Iya, bujur.
0: Nah itu, itulah. Nah untuk yang pertama tadi, bilanya pusing ya Pak Ulun, ya kada apa-apa itu penyakit. Bahkan sempat jepang waktunya nih. Kemampuan ini dihitung per rakaat sehujurannya. Per kato kayak ini nah misalnya nah lah. Anak sembahyang asapina sigar, lalu sembahyang berdiri. Rakaat pertama anggap sembahyang isa nih lah. Asa sigar aja sembahyang berdiri. Pas rakaat kedua handak naik. Asam urat kumat.
1: Nah kayak apa tuh Pak Ustadz?
0: Handak kau berdiri lalu duduk rakaat kedua.
1: Boleh atau mungkin pinggang temelatik nih misalkan.
0: Iya, rakaat kedua nih lah. Kada kawa berdiri, berduduk lah. Kada apa-apa berduduk. Rakaat ketiga, kada kawa berdiri, berduduk atuh. Pas rakaat keempat mencoba berdiri kawa sekalinya.
1: Iya.
0: Berarti kayak hybrid.
1: Iya, on off.
0: Iya, on off gitu. Tombol berdirinya on off aja kayak apa? Kada apa-apa lah itu. Kada apa-apa kayak itu. Kada apa-apa. Yang masalah itu sehat walafiat aja. Langsung menyerah berduduk.
1: Oke.
0: Kayak ada, kayaknya aku berduduk. Nah belum apaan lagi.
1: Iya, belum dicoba lagi lah Pak Ustadz lah. Mampu-mampu aja padahal.
0: Kayak ini lah, mulai parkiran ke masjid berjalan kawa. Pas sembahyang mah berduduk.
1: Iya.
0: Itu makanya itu tergantung pribadi bang. Ya kita mungkin melihat aneh banget tuh. Tapi kan yang tergantung pribadi gitu. Dan Allah Ta'ala tahu ini bujuran beduduk atau pura-pura gitu. Ibarat amun ada orang lah pura-pura garing padahal kada garing, semesjitan terkecoh, nang rugi siapa? Ya ampun dirinya gitu.
1: Iya, bujur.
0: Bun mesti ngira garing aja dan kada usah suuzon anu kada usah kita gitu. Allah Ta'ala aja lah itu nah. Iya gitu. Soalnya dulu kan anu ada orang itu. Semuanya menduduk. Main poli kawa.
1: Bujur. Jadi sebujurnya disesuaikan lawan kemampuan tapi juga beli lihat pulang.
0: Nah, itu
1: ya, itu. Sesadarnya seorang lah. Nah, iya, bujur benar. Baik, Pak Ustadz, karena waktu kita sudah terlalu mepet nih ya, Pak Ustadz ya. Mungkin bisa disampaikan dulu kesimpulan, kemudian juga sekaligus ditutup tausiah yang di pagi hari ini. Dipersilakan, Pak Ustadz.
0: Ya, judul Awaktu Halior Anum ini adalah sebuah sindiran atau sebuah pengingat bagi kita-kita yang sudah berumur, sudah memasuki usia-usia tertentu agar ingat bagaimana kita harus menjalani kehidupan, bagaimana kita paham patokan-patokan kehidupan, batasan-batasan kehidupan agar kita tidak lupa, agar kita tidak lalai dalam menjalani kehidupan. Iya. Serta kita selalu sadar bahwasanya kehidupan ini ada batas akhir. Nah, ketika kita sebelum memasuki batas akhir tersebut, kita sadar harus apa yang diperbuat. Nah, kira-kira itu.
1: Siap. Terima kasih banyak loh Pak Ustadz sudah meluangkan waktu untuk memberikan tausiahnya di pagi hari ini terkait dengan Awaktu Halior Anum. Semoga bermanfaat gagasan kita seberataan. Dan untuk para pendengar Perombak juga yang monitor dari rumah atau dimanapun Bubuan Pian berada, terima kasih yang sudah monitor. Jangan lupa Hikmah Subuh selalu mengawani setiap harinya, saban hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Pro4, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: budaya Banjar. Habar Pro4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan sedang seberatan, habar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, kejuaraan provinsi atau kejurprop loncat indah Kalimantan Selatan digelar di kolam renang pelajar Mulawarman Banjarmasin pada Kamis 15 Oktober 2026 semalam. Dan sanaklah ajang yang mana menjadi wadah pembinaan dan pembibitan atlet dengan diikuti sekitar 50 peserta dari 10 kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan. Pengurus Akuatik Indonesia Kalimantan Selatan bidang kepelatihan Eka Purnama Indah menyambat kejurprop ini merupakan agenda rutin gesan meningkatkan pembinaan dan memperluas partisipasi atlet loncat indah di daerah. Menurut Sidin, jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya dari 5 menjadi 10 kabupaten atau kota. Dan dalam kejuaraan ini, peserta itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada pemula, junior, dan juga senior dengan kriteria berdasarkan usia serta pengalaman bertanding. Kategori pemula ini terbagi menjadi 2 kelompok usia, ada yang di bawah 11 tahun dan ada juga usia 11 sampai dengan 14 tahun. Kemudian pada kategori senior, nomor pertandingan meliputi loncat indah perorangan dari papan 1 meter dan 3 meter, serta menara dengan ketinggian 7,5 dan juga 10 meter. Nah, selain itu terdapat juga nomor berpasangan dari papan dan menara gesan putra maupun putri, pasangan campuran, serta nomor tim yang mana terdiri dari 2 sampai dengan 4 peloncat. Eka menjelaskan, kejurprop ini menjadi bagian dari persiapan atlet menghadapi kompetisi tingkat nasional hingga regional. Nah, nantinya pada November 2026 mendatang, Indonesia Open Aquatic Championship di Jakarta dijadwalkan menjadi ajang gesan atlet senior sekaligus bagian dari seleksi menuju kejuaraan kelompok umur Asia Tenggara atau CH Group Aquatics. Demikian Dang Sana Pro4, habar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di habar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sono Perempat, selamat pagi. Ulun ucapkan dari studio dari Perempat Banjarmasin. Dan sekarang kita sudah bersama tentunya dalam Surambi Banua yang mengawani beban pian seberatan dan terbagi menjadi dua segmen tentunya ya. Segmen pertama akan dikawani dengan suguhan musik-musik se-Indonesia dengan informasi kebudayaan tentunya yang akan ulun sampaikan kepada beban pian semunyaan. Nanti baru di segmen kedua akan dilanjutkan dengan suguhan musik-musik Banjar. Jangan kemana-mana, Jumat pagi hari ini bersama dengan Kian sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, di Surabi Benua segmen pertama ini Lun akan memberikan informasi dan sana perempat seputar 4 desa wisata Indonesia yang masuk 100 besar destinasi wisata berkelanjutan yang ada di dunia. Sebelumnya, desa wisata ini adalah daerah tujuan wisata yang biasanya dikembangkan oleh kelompok masyarakat yang memenuhi semua unsur wisata yang berisi potensi daya tarik menarik, dan desa wisata ini bisa menonjolkan unsur alam, budayanya, atraksi maupun kultur masyarakat di desa itu sendiri. Dan di Indonesia tuh banyak banar sebujurnya desa wisata yang mengangkat keunikan dan kearifan lokalnya masing-masing. Nah, oleh karena itu, dang sana perempat masing-masing desa biasanya punya ciri khasnya masing-masing yang ditonjolkan, yang mana akhirnya menjadi desa wisata. Kita mulai dulu dari yang pertama, tentunya berada di Bali, ngarannya adalah Desa Wisata Pemuteran. Desa Wisata Pemuteran ini berada di Kecamatan Grokok, Buleleng, Bali. Dan desa ini tuh berhasil dang sanakai masuk ke dalam destinasi wisata berkelanjutan karena sukses merehabilitasi terumbu karang di wilayah perairan sekitarnya. Jadi di sana tuh ada kurang lebih 140 biorock yang ditenggelamkan di wilayah perairan Pemuteran Gasan merehabilitasi terumbu karang. Dan Desa Pemuteran ini merupakan salah satu desa yang paling pertama mendirikan pecalang ya, Gasan mengamankan wilayah laut. Nah, selain terumbu karang, Desa Pemuteran ini juga berisi kegiatan ekowisata penangkaran penyu dan sanak perompat. Desa Pemuteran ini terletak di pesisir pantai sekaligus dekat dengan bukit-bukit hijau. Jadi ini cocok Gasan wisatawan yang hendak menikmati suasana pantai bercampur atau berkolaborasi juga dengan suasana perbukitan dan juga pegunungan. Masih di Bali yang berikutnya, yaitu adalah Desa Wisata Panglipuran. Nah, ulun yakin bubuan pian pasti pernah sudah mendengar desa wisata yang satu ini. Desa Panglipuran ya, ini masuk ke dalam top 100 destinasi berkelanjutan dunia karena dianggap bisa mempertahankan sisi tradisional dan ada kelestarian lingkungannya di sana. Penataan desa, bangunan tradisional di sini, waduh tuh terjaga banar dang sana. Selain itu, kurang lebih ada 75 hektar hutan bambu dan ada 10 hektar lahan vegetasi yang juga masih terawat. Meskipun masyarakat setempat itu sudah menjalani pola hidup yang modern, tapi nuansa tradisional dan keasriannya ini tetap terjaga dan terlestarikan ya. Nah, karena kebersihan dan kerapiannya, desa ini dang sanak juga dinobatkan sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Hal ini dijaga oleh pengelola dengan berbagai cara seperti disediakannya tempat sampah setiap 30 meter dan larangan penggunaan kendaraan bermotor supaya desa ini tetap bebas polusi.

0: suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur.
1: Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ya, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya Surambi Banua. Kita masih lanjutkan terkait dengan desa wisata berikutnya ya. Tadi sudah ada dua yang ada di Bali, ada desa wisata Panglipuran dan juga ada desa wisata Pemuteran ya. Yang berikutnya desa wisata Englanggeran yang ada di Yogyakarta. Jadi pengelolaan pariwisata di Englanggeran ini dilakukan dengan prinsip ekowisata dan sanak. Jadi ada banyak upaya yang dilakukan Gesan memenuhi prinsip seperti pembatasan kegiatan wisata, penanaman pohon, dan ada program mingguan nyampah ngarannya. Pembatasan pengunjung ini dilakukan sekira pengendalian kegiatan wisatanya itu lebih mudah dilakukan dan sana perompat. Orientasi wisata yang tadinya cuma sekedar berkunjung, wayah ini digalakan ke arah yang lebih bermakna dengan adanya program Live In. Program penanaman pohon dilakukan dengan program yang bernama Sakuwong Sakuwit, yang mana berarti satu orang satu pohon. Pengunjung itu kadangnya berwisata, tapi dang sana kita juga bisa teredukasi dan berperan aktif dalam melakukan konservasi. Nah, program mingguan nyampah itu dilakukan setiap hari Sabtu dan kegiatan ini tuh dilakukan dengan cara menyusuri gunung, Gesan mengumpulkan sampah dan menanam pohon di kawasan Gunung Api Purba. Yang berikutnya ada Desa Penting Sari yang ada di Yogyakarta. Desa Penting Sari ini memberikan pengalaman kada biasa kepada para pengunjungnya. Berlokasi di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi atau TNGM, jadi desa ini dikembangkan menjadi desa wisata dengan berbagai kegiatan. Pengunjung itu bisa datang dan merasakan pengalaman sebagai orang desa, mulai dari mengolah kebun dan peternakan, belajar gamelan, menari, membatik, sampai dengan membuat kerajinan tangan seperti wayang, rumput, dan jua janur di sana. Demikian Dang Sana Perompat, desa wisata yang bisa Ulun sampaikan kepada bebuan pian semuaan yang tentunya ada di Indonesia dan masuk dalam 100 besar destinasi wisata berkelanjutan dunia. Kembali bertemu kita di Surambi Banua segmen kedua dengan suguhan musik-musik Banjar.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apa nih abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau, cuy.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
3: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Selatan membeberkan alasan kenapa penanganan kebakaran hutan dan lahan diprioritaskan di kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan prioritas penanganan di kawasan tersebut bukan berarti mengabaikan wilayah lain di Kalimantan Selatan. Kawasan Ring 1 Bandara ini bisa peran strategis dalam mendukung operasional Satuan Tugas atau Satgas Udara, Gasan Penanggulangan Karhutla. Dan menurut Sidin, aktivitas penerbangan di bandara ini menjadi faktor penting gasan kelancaran operasi udara, termasuk pemadaman melalui waterbombing dan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Roni menegaskan, jika operasional bandara terganggu akibat dampak kabut asap, upaya penanganan karhutla melalui jalur udara ini juga bisa terhambat. Padahal dukungan Satgas Udara sangatlah dibutuhkan gasan memperkuat pemadaman di wilayah terdampak. Roni mencontohkan kondisi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang mana menurut Sidin mengalami gangguan operasional bandara sehingga turut berdampak pada aktivitas Satgas Udara. Karena itu, penanganan karhutla di sekitar Bandara Internasional Syamsuddin Nur menjadi salah satu prioritas gasan menjaga kelancaran operasi udara, dan langkah ini sekaligus mendukung upaya pengendalian karhutla yang dilakukan secara terpadu di berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Demikian, Habar Prombat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prombat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.